Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Eh Syafiq, kau nampak gelisah ni, apa cerita?
1: Kau tengok ni, dia tawarkan aku kerja dekat luar negara. Gaji RM10,000, lepas tu tempat tinggal free. Aku fikir ini peluang untuk aku.
0: Syafiq, kau pasti ke dia betul-betul ikhlas? Kau tahu tak, sindiket pemerdagangan manusia selalunya guna ayat macam ni lah. Kerja mudah, gaji lumayan.
1: Tapi dia hantar gambar tempat kerja. Siap ada nombor IC dia lagi.
0: Alah, itu semua boleh dipalsukan lah. Kau tahu tak? Di bawah Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran 2007, orang yang memperdagangkan manusia boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan juga denda.
1: Zahri, boleh sampai macam tu sekali ke?
0: Iya, betul. Sebab pemerdagangan manusia bukan jenayah kecil tau. Tahu tak? Mereka ni lah nak rampas kebebasan orang, tipu masa depan. Kalau kau pergi dan ditahan, dipaksa kerja, didera, masa tu dah terlambat.
1: Aku tak sangka tau benda ni serius. Hampir dia terpedaya. Aku fikirlah yang aku dah buat keputusan bijak.
0: Macam ni lah Syafiq. Kita ni kalau nak tolong keluarga, bukan dengan menggadai nyawa. Kalau ada tawaran yang mencurigakan, semak dulu, laporkan. Jangan malu. Atip SOM 2007 wujud untuk lindungi orang macam kita.
1: Terima kasihlah Zahri. Nasiblah. Aku hampir jadi mangsa tau.
0: Kita ni Fik, kena saling jaga. Jangan biar sesiapa lagi jadi angka dalam berita kehilangan.
1: Betul juga apa kau cakap tu. Bukan untuk kita juga. Kena fikir juga orang sekeliling kita supaya tidak terpedaya dan segera laporkan.
0: Pasal tu lah kena peka. Semak setiap maklumat dan pastikan sahih terlebih dahulu untuk kita sama-sama lindungi diri. Sebab pemerdagangan manusia adalah salah satu jenayah besar juga tau.
1: Betul tu Zahri. Lepas ni kita kena lebih berhati-hati.
2: Apa ragam Kak Mah dan Kak Pora minggu ini?
3: Tapi seronok kan bila tengok anak-anak pelbagai kaum bergabung dalam kumpulan tarian tu kan Kak Mah?
4: Yeah.
3: Tengok je anak Auntie Ling tu. Bukan main lembut gerak tarinya.
5: Tak kalah juga tu anak abangmu tu Sami. Si Aditya tu. Semangat dia lain macam.
2: Macam-macam je lah diorang ni kan. Dengarkan episod Tradisi Terpelihara 2 Jun 2026 hari Selasa pukul 8.20 pagi dan ulangan pukul 5.45 petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
6: Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Info Sihat di Labuan FM.
1: Baik, 8.15 minit pagi seperti biasa. Pembuka untuk jam yang ketiga di Salam Padan. Saya akan buka dengan info sehat. Baik, ini mengenai dengan hyperthyroidism. Itu salah satu penyakit ataupun leher bengkak. Sekali lagi, hyperthyroidism. Di mana bila wajah nampak berubah, jangan terus anggap sekadar kurus ataupun stres. Kita kena lihat juga tanda fizikal yang boleh dilihat. Okay, ada orang tiba-tiba nampak kata berat badannya makin susut dan juga muka nampak cengkung, mata nampak lebih besar, leher macam membengkak, tangan pula nampak halus je menggigil bila dihulur. Kadang-kadang orang akan katalah kan, wah makin kurus lah kau, ataupun macam penat je, awak okey ke, ataupun mata nampak lain sedikit. Jadi perubahan fizikal macam ni sebenarnya boleh berlaku dalam hyperthyroidism, iaitu keadaan apabila kelenjar tiroid terlalu aktif dan menghasilkan hormon berlebihan. Antara perubahan fizikal yang boleh dilihat antaranya mata nampak menonjol, leher bengkak, tangan menggeletar, kemudian rambut semakin nipis, kulit panas dan juga berpeluh, serta berat badan turun. Juga kadang-kadang kuku pun boleh longgar ataupun mudah rosak juga. Jadi kalau wajah, mata, leher, berat badan semua berubah tanpa sebab yang jelas, jangan cepat-cepat anggap itu sekadar penat, diet berjaya ataupun stres kerja. Kadang-kadang orang kata perubahan pada luar badan ini ialah isyarat bahawa hormon kita ni ada di dalam badan kita ni sedang tidak seimbang. Jadi pemeriksaan darah fungsi tiroid boleh membantu sahkan keadaan ini. Jadi sila rujuk klinik kesihatan ataupun doktor jika tanda-tanda ini berlarutan. Itu dia hyperthyroidism yang saya kongsikan kepada anda untuk info cuaca, info sihat edisi 2 Jun 2026. Hai orang Tawau, ada juga Sadiah dari Kota Kinabalu, dari Tawau pun ada datang tadi menjenguk kita di di TikTok live, Facebook dan juga banyak lagi tempat platform media sosial kami. Terima kasih. Bila sebut pasal Tawau kan, saya teringat makanan-makanan yang sedap di sana. Bagi saya cerita daerah Tawau di Sabah tu memang orang kata syurga makanan negeri Sabah lah kan. Wah kan, lapar pula tiba-tiba nak makan mie tahu kan. Baik, sebentar saja lagi pukul 8.20 apa kata kita dengarkan Kak Mah Kak Pora. Apa cerita Kak Mah Kak Pora hari ini kan, kan hari ini mereka akan bercerita mengenai tajuknya tradisi terpelihara. Jadi jangan kemana, terus dengarkan Salam Padan, mencerikan pagi anda.

0: Kak Bora. Penatnya lah berlatih tarian semazau ni kan. Tangan Kak Mah ni rasa macam dah kipas rosak dah.
1: Kak Bora pun sama. Eh tapi demi program sempena keamatan ni, kita mesti bertahan Kak Mah.
0: Itu betul tu. Tahun ni memang tahun untuk blok kita terus bersinar macam tahun-tahun sebelumnya.
1: Kak Bora pula dah terbayang-bayang kumpulan tarian kita ni naik ke pentas untuk dinobatkan sebagai juara lagi tahun ni, Kak Ma.
0: Tengok kesungguhan anak-anak blok kita ni kan, Kak Bora. Bertambah-tambah semangat Kak Ma ni dibuatnya.
1: Kak Bora serapkan perentak tari baru lagi. Semata-mata nak kelainan. Tapi jangan risau. Budaya tradisi tetap dikekalkan agar tak lekang ditelan zaman.
0: Itu betul, Kak Bora. Anak-anak zaman sekarang ni perlu tahu asal budaya mereka.
1: Ya, tapi seronok kan bila tengok anak-anak pelbagai kaum bergabung dalam kumpulan tarian tu kan, Kak Ma?
0: Ya.
1: Tengok je anak Aunty Ling tu. Bukan main lembut gerak tarinya.
0: Tak kalah juga tu anak abangmu tu, Sami. Si Aditya tu. Semangat dia lain macam. Walaupun tahun ni pertama kali juga dia sertai kita kan, Kak Bora? Tapi comel je bila dia menari.
1: Walaupun lah kan, Kak Ma, ada sedikit keras lagi lah lenggok tangan tu. Tapi tak apa, masih boleh dilentur lagi.
0: Betul tu. Yang penting mereka ni berminat nak belajar tentang budaya kaum lain. Tak kiralah apa juga bangsa dan agama, tetap sama-sama boleh menarikan tarian kaum lain kan, Kak Bora?
1: Sedikit sebanyak kan, dapatlah menaikkan semangat perpaduan dalam kalangan anak-anak muda zaman sekarang kan, Kak Ma? Daripada asyik terperuk di rumah menghadap TV, menghadap telefon bimbit, baik sertai aktiviti berfaedah.
0: Itu betul lah sangat tu. Budak-budak sekarang ni jarang dah nak bergaul, bermain ramai-ramai dekat padang macam kita dulu-dulu tu, ha, Kak Bora?
1: Kan? Tapi syukurlah kan, kebanyakan ibu bapa yang ada di blok perumahan ni semuanya mesra sesama jiran dan suka nak terlibat dengan semua aktiviti yang dilaksanakan.
0: Kan, itu keunikan blok kita ni, Kak Bora. Sentiasa bersatu hati, saling bekerjasama, harmoni. Lagi-lagi bila kita ada ketua blok yang prihatin dan bersemangat macam Kak Bora kita ni, ha.
1: Amboi. Apa kurangnya dia? Orang kuat di sebalik setiap program yang berlangsung. Setia usaha yang terpaling letup di blok ni. Tanpa Kak Ma, susah juga nak laksanakan apa-apa program tau.
0: Pujinya lain macam Kak Bora ni. Ada sesuatu lah tu dia nak dari kita.
1: Tak baiklah Kak Ma cakap macam tu. Kita puji ikhlas tau. Cuma kalau ada air oren sejuk tengah haus ni, lagi mantap lah kan.
0: Agak dah. Memang Kak Ma dah bawakan air oren jus segar tau. Buah oren ni buah hasil tempatan. Baru je Abang Man belikan semalam. Manis tau. Cubalah.
1: Nak rasalah dulu.
0: Esok petang jangan lupa pula Kak Bora.
1: Lupa apa pula dah ni?
0: Kak Bora ni kan asyik lupa je kerjanya. Kita kan nak pergi beli kain.
1: Allahuakbar. Macam manalah Kak Bora boleh lupa ni? Terminum air manis oren Kak Mah ni terus lupa.
0: Boy, dah memang dia apa? Ratu pelupa. Nak salahkan air oren kita pula. Esok pukul 2 tau sebelum sesi latihan petang.
1: Tak lupa. Kain untuk buat baju budak-budak tarian tu kan? Kak Bora ingatlah.
0: Baguslah tu. Lupa lagi lepas ni, memang Kak Mah tampal nota tu dekat dahi Kak Bora tu.
1: Yelah, tak lupalah Kak Mah.
2: Demikian tadi sketsa Kak Mah Kak Bora. Dengarkan setiap hari Selasa pukul 8.20 pagi dan ulangan pukul 5.45 petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
3: Happy when FM has notified you.
4: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X.

kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Play. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Ada cerita yang buat kita ketawa. Ada kisah yang buat hati tersentuh. Dan ada juga yang bagi semangat serta inspirasi. Jom dengarkan Tular Sana Sini.
1: Baik, apa Tular di sana yang bertular di sini untuk edisi hari ini 2 Jun 2026. Tular Sana Sini. Ini kejadian berlaku di mana? Berlaku di Jakarta, Indonesia. Kesabaran senipis tisu tapi mahu memancing. Dua wanita di Indonesia mengundang perhatian orang ramai apabila mengamuk. Alamak, mengamuk pula dia kerana gagal menangkap ikan ketika memancing bersama-sama, lapor salah satu portal di sana. Rekaman video dibuat naik di platform Instagram dan juga akaun Kedi Sendu menunjukkan wanita-wanita terbabit membaling sejumlah ranting kayu ke dalam sungai, kan. Perbuatan itu dibuat selepas mereka gagal menangkap ikan. Rakaman itu mencatat lebih 5,000 tontonan dan menimbulkan pelbagai reaksi daripada kalangan warganet. Kan, ada juga yang cakap sini, kesabaran senipis tisu tapi masih mahu memancing. Sudah faham kenapa para suami tidak mengajak isteri memancing, katanya, kata pengguna lain di sana. Jadi kepada anda yang rasa-rasa kesabaran tu senipis bawang, senipis kulit bawang, kan, janganlah memancing. Kena memancing ni dia perlukan minat, dan juga orang yang minat saja boleh memancing. Yang tak minat, macam inilah kejadiannya, kan. Habis semua kayu dibuangnya ke sungai, lari ikan tu. Kan, macam-macam. Baik, itu dia Tular Sana Sini edisi 2 Jun 2026. Terima kasih DJ Shima menyediakan bahan bacaan tersebut. Saya dah hai-hai mereka yang berada di TikTok Live. Kita ada Mama Daniel, juga kita ada siapa lagi, ramai lagi di sini. Terima kasih Tete Sri, Kids Rock pun ada, kan. Kami tadi bercerita mengenai satu filem. Kan, terima kasih. Jomlah kita berinteraksi, okey. Dan selepas ini banyak lagi informasi saya nak kongsikan kepada anda. Jangan ke mana-mana, ada juga lagu-lagu yang best khas untuk anda. Ini di Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Di zaman media sosial ini, jari kita punya kuasa. Satu klik boleh menyebarkan maklumat atau menyemarakkan kebencian. Hati-hati, jangan jadi penyebar kandungan berbaur hasutan. Hasutan bukan hanya melalui kata-kata kasar. Ia boleh datang dalam bentuk sindiran, fitnah atau mesej yang membakar sentimen perkauman dan keagamaan. Sebelum berkongsi, fikir dahulu, adakah kandungan itu sahih? Adakah ia menyatukan atau memecah belahkan? Menyebarkan hasutan bukan sahaja salah, ia juga boleh menjadi kesalahan undang-undang. Kebebasan bersuara datang dengan tanggungjawab. Jangan jadikan media sosial medan perbalahan. Gunakan ruang digital untuk menyebarkan maklumat yang membina, bukan meruntuhkan. Hentikan penyebaran hasutan. Jadilah warganet yang bijak, beretika dan bertanggungjawab. Kita semua memainkan peranan menjaga keharmonian negara. Pesanan ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Dengarkan Labuan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Hanya klik di hujung jari anda.

0: Mulakan pagi anda dengan semangat baharu. Dengarkan Salam Padian, menceriakan pagi anda.
1: Betul, Salam Padan menceriakan pagi anda. Hai, saya Khairul Al masih lagi menemani anda. Ada sesuatu saya nak kongsikan kepada anda, iaitu mengenai dengan hanya individu 16 tahun ke atas sahaja yang boleh daftar akaun media sosial bermula 1 Jun 2026. Yang mana langkah ini selaras dengan penguatkuasaan Kod Perlindungan Kanak-kanak CPC dan Kod Pengurangan Risiko RMC di bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025 ONSA. Mengapa langkah ini penting? Sebab mewujudkan persekitaran digital lebih selamat untuk kanak-kanak di Malaysia dan juga dapat memastikan pendaftaran media sosial dan akses kiri platform sesuai dengan umur, juga menggalakkan tanggungjawab bersama pemberi perkhidmatan media sosial, ibu bapa dan penjaga dan melindungi kanak-kanak secara dalam talian. Jadi kepada mereka pengguna bawah 16 tahun yang sekarang ada akaun media sosial, anda diberikan 1 bulan saja untuk muat turun ataupun memindahkan data termasuk gambar dan video anda, yang mana sekatan penggantungan ataupun tindakan lain akan dikenakan selepas tempoh ini. Kalau kamu bawa 16 tahun masih lagi ada Facebook, TikTok, Instagram, semua segalanya jaga. Yang mana anda perlu ada memastikan untuk orang kata pengesahan lah umur menggunakan dokumen seperti MyCard dan juga pasport. Jadi tidak apalah adik-adik, kan bolehlah kata fokus kepada pelajaran dan sebagainya. Okey, baik, itu dia, 16 tahun ke atas sahaja boleh ada medsos di Malaysia bermula semalam. Ialah kita untuk mengelakkanlah kejadian-kejadian yang tak dapat kita ingini, kan, terjadi kepada anak-anak kita. Dan khususnya kalau kata cuti sekolah ni, kan, sila pastikan pantau juga apa yang anak-anak anda buat dalam telefon itu. Pantau dengan siapa mereka berinteraksi dalam talian, pantau dengan siapa mereka bermain permainan dalam talian, pantau chat-chat mereka. Kerana banyak sudah kes-kes yang orang kata ialah eksploitasi kanak-kanak, lebih-lebih lagi pedofilia. Kita tak nak kejadian ini orang kata terjadi kepada anak-anak kita. Okey, janji, juanji. Baik, sekarang sudah pukul 8.50 minit pagi, 9 pagi nanti kita akan terbang dan singgah ke Nasional FM sebentar untuk mendengarkan berita utama 9 pagi. Jadi saya Khairul Ong akan kembali di jam yang terakhir. Jangan ke mana-mana, terus setia di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Ini Salam Padian menjerikan pagi anda.

0: Memang seronok melihat reaksi pelajar dan keluarga menerima keputusan cemerlang dalam peperiksaan. Tahniah, anda berhak untuk bergembira dan berbangga atas kerja keras selama ini. Tapi, bagaimana pula dengan yang kurang cemerlang? Apa perasaan mereka? Ha, kepada mereka yang kurang cemerlang dalam peperiksaan besar, jangan rasa rendah diri dan terlalu kecewa dengan pencapaian diri. Kerana ini hanyalah permulaan. Bukan terlalu lewat bagi anda untuk terus berusaha dan menebus semula kegagalan. Paling penting, cari jalan lain untuk teruskan perjalanan. Ha, kena ingat, perjalanan hidup kita tidak sama. Mungkin ada yang berlari, berjalan dan ada pula yang merangkak. Tapi destinasinya masih sama. Dan ingat, ia bukan satu perlumbaan. Jadilah individu yang sentiasa positif, berazam dan paling penting, sentiasa berdoa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: gosok baju sekaligus boleh menjimatkan elektrik. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Hey, Proton Saga Kelabu.
2: Hey, apa ini?
3: Woi, si Angkol Bay ni. Lamanya tidak jumpa kau.
1: Astaga, Anti. Kau punya kedai bukan ni? Makin maju.
3: Begini lah ini. Sikit-sikit saja, Pak. Angkol, thank you juga sama Angkol. Kasih tahu saya pergi buat iklan sana lah buat FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
1: Alah, ngam. Bah, ni tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana Labuan FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorong tu. Bepatutan lagi harga-harga dia.
3: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ada produk baru, saya mau kasih kenal sama semua orang.
1: Mbah, ngam lah itu kasih.

0: Malaysia perlu perkukuh kesiapsiagaan digital, tangani cabaran baharu teknologi. Sambutan Hari TVET Negara 2026, pelbagai program disedia untuk orang ramai. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi. Dimulakan dengan seruan Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim agar pemimpin politik sentiasa menjaga adab dan tutur kata serta berhati-hati dalam mengeluarkan sebarang kenyataan. Ia susulan pelbagai isu semasa yang berlegar ketika ini. Baginda juga mengingatkan ahli politik agar tidak mencetuskan sebarang provokasi terhadap isu sensitif, terutama menjelang musim pilihan raya yang menjadi medan untuk menonjolkan diri bagi memikat hati rakyat.
1: Elakkan provokasi di pertikaian tentang isu sensitif yang berkaitan dengan raja, bangsa dan agama kerana ianya boleh menimbulkan kemarahan rakyat. Jangan kerana nilai setitik rosak susu sebelanga.
0: Baginda bertitah demikian pada istiadat menghadap dan pengurniaan Dajah Kebesaran, Bintang dan Pingat Persekutuan 2026 bersempena Hari Keputeraan Rasmian di-Pertuan Agong di Istana Negara. Dalam titah yang sama, Sultan Ibrahim zahirkan kebimbangan terhadap penyebaran maklumat dan kandungan palsu yang semakin berleluasa. Baginda bertitah kebebasan bersuara di media sosial tidak seharusnya dijadikan medan untuk menyebarkan fitnah dan kebencian dalam kalangan rakyat.
1: Lebih rumit lagi apabila teknologi AI disalahguna untuk menghasilkan berita palsu dengan suara dan gambar tiruan menerusi video deep fake di media sosial. Malah gambar saya juga turut digunakan dalam video dan kandungan palsu untuk keliukan orang ramai.
0: Baginda menyeru pihak berkuasa agar terus mempertingkat pemantauan dan mengambil tindakan tegas bagi membendung perkara tersebut. Berhubung titah Sultan Ibrahim sempena istiadat pengurniaan Dajah Kebesaran, Bintang dan Pingat Persekutuan tahun 2026 yang menyentuh mengenai penggunaan imej baginda menerusi teknologi deepfake untuk mengelirukan orang ramai, pensyarah Fakulti Kecerdasan Buatan Universiti Teknologi Malaysia Profesor Madya Dr. Nuzair Ahmad Abdul Rahim menegaskan Malaysia perlu memperkukuh kesiapsiagaan digital dan mengemaskini undang-undang bagi menangani ancaman tersebut. Tegas beliau, teknologi itu berpotensi menjejaskan kestabilan politik, perpaduan sosial dan keyakinan rakyat terhadap institusi negara jika tidak ditangani secara proaktif. Sementara itu, pelibatan proaktif Yang di-Pertuan Agong dalam diplomasi ekonomi dan tadbir urus negara telah memperkukuh daya tarikan pelaburan negara. Perkara tersebut melengkapi dasar ekonomi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim serta meningkatkan keyakinan pelabur antarabangsa menurut seorang akademik. Demikian nyatakan pensyarah kuliah Undang-Undang Ahmad Ibrahim, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Khairil Azmin Mohtar. Jelas beliau, kepimpinan aktif Sri Paduka Baginda turut menyumbang kepada kestabilan politik dan memperkukuh tadbir urus institusi sepanjang 2 tahun lalu. Sempena sambutan Hari TVET Negara 2026 yang akan berlangsung di Dataran Putrajaya selama 3 hari bermula Jumaat ini, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengajak orang ramai untuk bersama-sama memeriahkan program berkenaan. Orang ramai digalakkan membawa keluarga dan rakan untuk meneroka dunia TVET sepanjang program tersebut berlangsung. Sambutan Hari TVET Negara 2026 berlangsung dari 9 pagi hingga 10 malam sepanjang 3 hari penganjuran. Pelbagai aktiviti menarik disediakan sepanjang program tersebut, termasuk pameran teknologi, pendedahan mengenai TVET sebagai pilihan utama kejaya, pameran industri dan sesi bersama usahawan TVET.

0: disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia perlu perkukuh kesiapsiagaan digital tangani cabaran baharu teknologi. Sambutan Hari TVET Negara 2026 pelbagai program disedia untuk orang ramai. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
1: Waalaikumsalam. Demikian tadi kita baharu sahaja mengikuti utama 9 pagi dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Kembali bersiaran di Laporan FM, suara pesisir anda.

kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Play. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian menceriakan pagi anda.

0: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
1: Aduh.
0: Kadang-kadang kita tak pasti tahu harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazir masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check tau. Hasilnya tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.
2: Selamat lemai, ngegabalam nyadi. Aku tu Hanif Anali. Kanya madah ke selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai. Ngegay sapa kita belaiban, beladaya, hari serata dunia. Lebih lagi, sidak bermenua din, kampung Sungai Kabang. B, seriak. Aku ngarap kita semua gerai nyamai. Semai gawai, nak kalau mampu, tak.

0: Salam Padian, menceriakan pagi anda.
1: Ya betul, Salam Padian menceriakan pagi anda. Hai, nama saya Carol Ong yang menerusi Salam Padian di jam yang terakhir ni. Selamat datang ke wilayah Persekutuan Labuan kepada mereka yang baru saja tiba. Nikmatilah keindahan pulau kami. Terima kasih kerana memilih Labuan sebagai destinasi percutian anda. Nikmatilah ya. Banyak kawasan-kawasan yang menarik pastinya di Labuan. Terima kasih kepada anda yang masih setia di 103.7 ataupun 89.4 MHz dan anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik Muat Turun sekarang kerana ia betul-betul percuma. Saya nak bacakan antara respon daripada pendengar-pendengar kita menerusi topik Sembang Pagi hari ini edisi 2 Jun 2026. Kan, apa menu masakan pertama kamu belajar? Umur berapa? Ramai yang hantarkan. Terima kasih. Antaranya daripada Abang Bols. Katanya macam tak pasti apa. Tapi kalau yang biasa tu macam biasalah. Telur mata, goreng ikan ataupun rebus mi segera katanya. Sekolah menengah pula mula masak semasa SPM sebab pilihan subjek ERT katanya. Kena masaklah SPM yang saya masak ikan kukus dan ikan goreng bersumbat. Lepas tu bila sudah tidak bersekolah, habis sudah sekolah katanya, saya ikut merewang. Kan, di sana belajar macam-macam masakan biasa untuk kenduri dan kenduri kahwin katanya. Rasanya masakan rendang daging yang betul-betul pertama kali yang diminta oleh kawannya. Memang tidak pernah merendang sebelum ni. Saya lambat memasak sebab takut hidupkan api di dapur gas. Semasa kecil dalam sekolah rendah dan pandai masak air guna kayu api. Dulu masih guna dapur kayu. Wah, ini orang lama ni kan. Ini pengalaman daripada Abang Bos. Dan saya rasa dan juga saya pasti Abang Bos memang pandai memasak kan. Jadi bila nak hantar ke sini Abang Bol. Daripada Awang Alai pula katanya, dulu mula-mula belajar masak mi segera saja min dengan goreng air, dengan mi goreng katanya. Goreng air boleh digoreng ke air? Daripada Mami Sunda katanya, masak nasi min guna minyak tanah ataupun kompor ataupun orang sini pakai apa, tambak semawar kan, betul kan. Dulu-dulu lepas tu berjurut ke masak sayur ayam umur 9 tahun. Min dulu kan besar umur min katanya. Wah, umur 9 tahun pandai masak ayam goreng dan juga sayur katanya. Pandai. Daripada Florida Serumut Langtayan, mula umur 11 tahun tahun 1982, kata masak nasi dan juga menu sayur pertama kangkung campur sardin. Semua guna kayu api masa tu. Wih, sedap juga. Lama tak makan kangkung masak campur dengan apa, sardin ataupun orang kita ni lagau kangkung sapak sardin. Nah, Aunty Flo, antarlah sini kalau ada masak. Daripada Vina VS, katanya masak nasi umur 9 tahun dan goreng telur. Nurul Izzah Samri, sausage dan telur goreng katanya. Mi segera umur 9 tahun pertama kali memasak. Baik. Kak Rasina Matzani pula katanya, masak nasi rebus ikan, goreng ikan, semua menggunakan dapur kayu api. Masa tu umur 11 tahun tahun 1972 katanya. Dan Dian Diana pula mula-mula belajar masak ikan, masak sayur, lama-lama pandai juga masak. Nah, itulah antara pengalaman mereka pertama kali belajar memasak dan umur berapa. Kalau saya bila ditanya, saya belajar masak umur 13 ataupun 14 tahun. Sebab tu baru mak saya bagi kebenaran, bagi lesen untuk buka api. Sama lah macam Abang Bols kan. Baru ada lesen untuk buka api di dapur. Kan. Masa tu saya ingat saya masak nasi goreng. Saya belajar dengan mak saya. Kan? Mungkin itu pengalaman anda. Terus hantarkan perkongsian dan juga respon anda melalui Sembang Pagi dan pastinya saya akan bacakan satu persatu. Lepas ini ada lagu-lagu yang padu tau, macam ini.

0: Ya, kita ada Nur Aliza Idris, Hazama, Rahim Laude, ada Atmosfera. Semuanya selepas itu, dengarkan Lawan FM, suara pesisir anda.
1: Dengarkan Lawan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Hanya klik di hujung jari anda.
2: Happy when FM has notified you.
3: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Lawan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok.

0: Awas, pedofilia. Pedofilia adalah tarikan seksual orang dewasa terhadap kanak-kanak. Ini bukan sekadar kelainan tetapi satu jenayah. Setiap hari kanak-kanak seluruh negara berdepan ancaman yang jarang kita ambil peduli. Eksploitasi dan penderaan seksual. Sebagai ibu bapa dan masyarakat harus peka terhadap perubahan emosi, ketakutan atau kelakuan mencurigakan pada anak-anak. Jika sesuatu tidak kena, jangan diam. Bercakap dengan anak-anak tentang keselamatan diri. Awasi persekitaran dan pantau platform komunikasi digital mereka. Jika anda melihat tingkah laku orang dewasa yang mencurigakan terhadap kanak-kanak, jangan biarkan. Lapor segera kepada pihak berkuasa. Keselamatan mereka bermula dengan kita. Lindungi anak hari ini dan setiap hari. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda. Awas, pedofilia.
1: Hai, saya Sally.
2: Saya Adam.
3: Saya Karlin.
4: Saya Alvin.
5: Mercy di sini.
6: Saya Arifi.
7: Saya Iskandar.
8: 103.7 dan 89.4 MHz.
1: Labuan FM.
4: Labuan FM.
5: Labuan FM.
4: Labuan FM.
5: Pihak kami.
9: Pihak jadi.

0: apa ragam Kak Mah dan Kak Farah minggu ini?
1: Tapi seronok kan bila tengok anak-anak pelbagai kaum bergabung dalam kumpulan tarian tu kan Kak Mah?
2: Yeah.
1: Eh tengok je anak Aunty Ling tu. Eh bukan main lembut gerak tarinya.
3: Tak kalah juga tu anak abangmu tu Sami. Si apa si Aditya tu. Yeah, semangat dia lain macam.
0: Macam-macam je lah diorang ni kan. Dengarkan episod Tradisi Terpelihara 2 Jun 2026 hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
4: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Tarian.

0: Kami di Labuan FM akan terus menemani anda dengan pelbagai lagu serta informasi terbaik. Terima kasih atas sokongan anda selama ini. Teruskan mendengar Salam Harian menceriakan pagi anda.
1: Baik, pentas sebesar bola sepak dunia kembali bermula 11 Jun hingga 19 Julai 2026. FIFA World Cup 2026 akan menghimpunkan bintang-bintang bola sepak terbaik dunia yang berlangsung di Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico. Jadi saksikan setiap detik penuh debaran bersama-sama dengan RTM, penyiar rasmi kejohanan FIFA World Cup 2026. Jangan lupa juga untuk muat turun aplikasi RTM Klik sekarang, kerana ia betul-betul percuma. Jadi nikmati aksi tanpa henti di hujung jari anda. Jadi tahun ni kita layan World Cup dengan percuma, tak perlu bayar, hanya tonton RTM di RTM Klik pun boleh. Sama-samalah kita sokong mana negara, mana pasukan negara, mana menjadi idola hati anda. Kalau saya dari dulu sampai sekarang, saya tetap England. Bagaimana pula dengan anda? Baik, jangan lupa juga untuk ikuti kami di semua platform media sosial. Kami ada di TikTok, di Facebook, hari-hari kami akan live di sana. Jadi bolehlah berinteraksi bersama-sama dengan DJ Bertugas. Jangan lupa juga untuk ikuti kami di Instagram, Laman X dan juga YouTube Laman FM. Banyak konten, banyak orang kata benda-benda menarik ada di sana lah. Kita ada lagu-lagu raya, lagu-lagu patriotik yang istimewa dibawakan dan juga dinyanyikan oleh DJ-DJ RTM Labuan ataupun Labuan FM. Okay, juga ada podcast tau di sana. Ada banyak lagi lah. Jadi jangan lupa subscribe, like dan share. Terima kasih mereka yang mendengarkan kami yang sedang masak-memasak tu kan. Ada yang buat sarapan, ada yang untuk persediaan untuk makan tengah hari, ada juga untuk mungkin hari ini ada kenduri, mungkin siapa tahu kan. Jadi semoga semuanya dipermudahkan, amin ya rabbal alamin. Jadi jangan ke mana, tu setia bersama-sama kami. Ini di Salam Fadian menceriakan pagi anda.

0: Cak na bahasa. Yeah. Kata homograf minggu ini. Homograf ialah istilah dalam bidang bahasa yang merujuk kepada perkataan yang mempunyai ejaan yang sama tetapi makna yang berbeza. Dan isonya bergantung kepada konteks penggunaan dalam ayat. Dalam sesetengah keadaan, homograf juga mempunyai sebutan yang sama. Namun ada juga yang berbeza sebutannya walaupun ejaannya serupa. Oleh sebab itu, homograf sering menimbulkan kekeliruan jika dibaca tanpa memahami konteks ayat secara keseluruhan. Homograf hari ini. Lekang. Lekang. Perkataan lekang membawa maksud pecah, retak, merekah atau mudah tertanggal daripada sabut dan kulitnya akibat keadaan tertentu seperti panas yang melampau atau kekeringan yang berpanjangan. Keadaan ini sering dapat dilihat pada permukaan tanah yang kering kontang sehingga merekah kerana terlalu lama tidak menerima hujan. Selain itu, kulit kayu juga boleh menjadi lekang apabila cuaca terlalu panas menyebabkan lapisan luarnya pecah dan tertanggal sedikit demi sedikit. Bibir manusia yang kekurangan kelembapan turut mengalami keadaan lekang apabila menjadi kering, pecah-pecah dan menyakitkan. Perkataan ini biasanya digunakan untuk menggambarkan sesuatu keadaan fizikal yang tidak lagi sempurna akibat kehilangan kelembapan atau terdedah kepada haba yang berlebihan. Dengarkan contoh penggunaan perkataan lekang. Keadaan dinding kayu itu menjadi lekang akibat terlalu terdedah dengan cuaca panas yang ekstrim. Perkataan lekang pula membawa maksud sesuatu nilai, adat, budaya atau kepercayaan yang tetap kukuh dan tidak berubah walaupun peredaran zaman semakin moden. Maksud ini sering digunakan dalam ungkapan seperti tak lekang dek panas, tak lapuk dek hujan yang menggambarkan sesuatu warisan atau pegangan hidup yang sentiasa kekal dan dihormati oleh masyarakat. Selain itu, kepercayaan terhadap pentingnya ilmu, agama dan perpaduan juga dianggap tidak lekang dek zaman kerana sentiasa relevan dalam membentuk masyarakat yang harmoni dan berakhlak mulia. Oleh itu, perkataan lekang dalam konteks ini melambangkan keteguhan dan kekalnya sesuatu nilai yang terus bertahan walaupun menghadapi pelbagai perubahan zaman. Dengarkan contoh penggunaan perkataan lekang. Adat sopan santun, hormat kepada orang tua dan semangat gotong royong dalam masyarakat Malaysia tidak lekang sehingga kini walaupun semakin dipengaruhi oleh teknologi dan budaya luar. Baiklah, diharapkan lepas ini jangan keliru lagi. Demikian tadi perkongsian Cakna Bahasa untuk hari ini. Nantikan perkongsian yang lebih menarik pada hari esok dalam Cakna Bahasa. Bahasa tepat, minda hebat.
1: Labuan FM. Selamat lemai, ngagai balam nyadi. Aku tu Hanif Anali. Kanya madah ke selamat hari gawai, jayu guru ke nyamai. Ngagai apa kita balai ban beladaya hari serata dunia. Lebih lagi, sidak bermenua din kampung Sungai Kabang. Bi, seriat. Aku harap kita semua gerai nyamai. Maya gawai nak kalau mabuk dah. Uhaa.

Bergempuruh hari gawai membawakan kita ke pukul 9.53 minit pagi. Zainal nak bacakan juga ucapan selamat pagi daripada pendengar-pendengar kita melalui gambar yang saya sudah muat naik tadi pagi lagi. Khas untuk anda. Jom kita bacakan biar-biar katanya selamat pagi DJ. Selamat bersiaran. Salam daripada Sadong Jaya Samarahan Sarawak. Terima kasih. Daripada Haji Halijah katanya sini. Waalaikumsalam. Selamat pagi DJ. Selamat bertugas. Selamat pagi buat semua sahabat-sahabat pendengar setia Labuan FM. Semoga sehat-sehat dan ceria selalu. Amin. Terima kasih. Florita Serumbut Lantayan pula katanya salam ceria dan selamat pagi. Juga kepada Hasim daripada Keluang Johor. Katanya selamat pagi. Assalamualaikum warga Labuan. Waalaikumsalam. Musaji Taib katanya selamat pagi dan selamat bertugas DJ. Rasina Mazani katanya di sini selamat bertugas dan semoga baik-baik saja pada pagi ini. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Daripada Muhammad Yusof di Terengganu. Dungun Terengganu katanya selamat bertugas. Alhamdulillah katanya terbaik buat semua pendengar. Selamat pagi terbaik Labuan FM, suara pesisir anda. Terima kasih atas ucapan selamat pagi dan juga respon mengenai sembang pagi kita tadi mengenai dengan apa menu masakan pertama kamu belajar, umur berapa. Nampaknya sampai di sini saja saya menemani anda menerusi salam padian menceriakan pagi anda. Terima kasih awal pagi tadi temankan saya seawal pukul 6 pagi tadi kan, dan pastikan kesetiaan anda hingga pukul 7 malam nanti. Dan selepas ini DJ Alif akan mengambil alih menerusi variasi lebih banyak hiburan untuk anda hingga pukul 2 petang nanti. Dan 2 petang kita ada Dang Corina menerusi segmen bahasa tempatan EDD Siok Banar. Dan lepas itu kita ada destinasi teman pemanduan anda hingga pukul 7 malam nanti, tentunya bersama-sama dengan DJ Reha Dudidam Dudidam. Okey, jadi pastikan anda kekal di 103.7 ataupun 89.4 MHz. Salam sayang daripada saya Khairul Ong. Rindu boleh kembali, jangan jumpa lagi esok. Assalamualaikum. Bye bye.

0: Dengarkanlah Bon FM di frekuensi
1: 103.7 dan 89.4 MHz.
2: Terima kasih kepada penyokong Salam Padian. Anda hebat bersama kami di Lawan FM, suara pesisir anda.
3: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul-betul percuma.

Baiklah, assalamualaikum dan selamat pagi pendengar. Seindah mentari yang menebar cahaya, sehangat bayu pagi yang menyapa lembut. Saya Alif dari Konti ke Udara hadir menemani perjalanan waktu anda dalam segmen variasi semestinya lebih banyak hiburan untuk anda. Hanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Okey, baiklah, kita ucapkan terima kasih kepada DJ Khairul Ong yang sebentar tadi telah mewarnai ruangan udara anda menerusi segmen Salam Pak Adian. Dan kita ucapkan juga terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami kerana kesetiaan anda diibaratkan ombak yang tidak pernah tidak pernah jemu menyapa pantai. Okey, baiklah, buat anda yang sedang memandu pada ketika ini, pandulah dengan tenang dan juga berhema. Biarkan perjalanan diiringi dengan sabar dan biarkan langkah dipandu dengan cermat kerana yang menanti di hujung sana adalah insan yang tersayang. Seperti kata-kata yang selalu kita sampaikan, iaitu jangan dikejar laju yang sementara, utamakan selamat yang paling bermakna. Dan buat anda yang sedang mendengarkan kami dari meja kerja kita, dari jendela rumah ataupun dari mana sahaja anda berada, terima kasih kerana terus memilih Labuan FM sebagai teman bicara, teman pengisi ruang dan juga menjadi peneman suasana anda. Baiklah, seperti biasa sepanjang segmen variasi dari pukul 10 hingga pukul 2 petang nanti, saya akan menghidangkan buat anda untaian lagu-lagu terbaik, cerita-cerita menarik serta perkongsian yang pastinya akan menyinari hari anda dengan warna ceria. Jadi teruskanlah bersama-sama saya Alif dari Konti ke Udara hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Akil buat apa tadi? Baba tengok Akil berbual dengan pakcik tu.
1: Oh, Akil tolong pakcik tu. Barang pakcik tu terjatuh, Baba. Jadi, Akil tolong nari ambilkan. Kesian, penuh tangan pakcik tu dengan beg plastik.
0: Iya, bagusnya anak Baba ni suka tolong orang.
1: Iya, Baba. Akil suka tolong orang. Kan Baba Mami selalu pesan supaya kita sentiasa tolong dan buat baik pada semua orang.
0: Betul, Akil. Allah suka kepada sesiapa yang suka buat kebaikan. Kita dituntut supaya berbuat baik kepada manusia tanpa mengira agama, bangsa dan keturunan. Malah kepada semua makhluk termasuk haiwan dan tumbuh-tumbuhan.
2: Baba, adin tu nak buat baik juga. Boleh? Adik-adik nak tolong Baba Mami.
0: Boleh, adik. Abang dan adik memang anak-anak yang baik. Baba bangga dengan anak-anak Baba.
1: Baba, lanjalah makan roti canai.
2: Baba, adik nak okey boleh?
0: Roti canai pula. Hah, jom kita ajak Mami sekali ya.
1: Boleh.
3: Dengarkan Kalabon FM setiap hari. Barulah Syah.

0: Dapatkan hiburan yang menceriakan hari anda. Nak dapatkan informasi? Senang je. Jom dengar Labuan FM, radio pilihan anda. Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Syafiq, ha. Aku ada nak bagi tahu kau sesuatu ni.
2: Ha, apa dia Zari?
1: Macam ni sebenarnya.
2: Tapi sebelum tu, ha ni, aku pun nak cakap sesuatu juga ni. Kau tahu tak?
1: Apa dia?
2: Ha, bos aku ada bagi tahu hari tu. Ha, kalau tahun ni aku boleh siapkan projek ni dengan baik, ha, ha, ada harapanlah aku naik pangkat.
1: Oh, iya ke? Ni yeah. Syafiq, aku
2: ni lepas tu kan sehari, bos aku kata ini adalah projek terbesar untuk tahun ni tau. Ha, aku mesti jayakan juga projek ni. Nanti dapatlah aku naik pangkat.
1: Syafiq, macam ni.
2: Ni aku... lagi satu Zari. Bila aku dah dinaikkan pangkat nanti, mesti gaji aku pun naik kan. Bila gaji naik, dapatlah aku tukar kereta baru, pergi melancong ke kan. Zari, kau dengar kat ni?
1: Sudahlah.
2: Zari, kau nak pergi mana tu? Aku tak habis lagi nak cakap ni.
1: Malaslah nak layan
2: Zari.
1: Kau
3: Ish, ada juga orang macam ni kan. Asyik nak dengar dia seorang saja yang bercakap. Kau kalau nak berbual dengan kawan-kawan ke, dengan saudara mara ke, dengan jiran tetangga ke, ha, agak-agak juga ya. Dia bukan nak dengar kau seorang saja yang bercakap. Saling mendengar, berkongsi cerita dan bertukar pendapat kan lebih elok. Asal jangan membawang. Sudah. Pesanan ini daripada Labuan FM.
0: Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Wah, rajinnya kau Kanzari. Ha, lepas makan je, ganti cuci pinggan. Calon menantu yang baik.
1: Hei, kau ni Syafiq.
0: Pastilah.
1: Ha, ini mampu menjadi contoh yang baik pada semua.
0: Contoh yang baik tu memanglah betul. Ha, tapi yang tak betulnya ni ha. Air ni, kita kenalah berjimat cermat sehari. Jangan biarkan air ni mengalir masa cuci pinggan. Sabun dulu semua. Ha, masa nak bilas, barulah buka air tu.
1: Alah, kau ni Syafiq. Bukannya banyak pun air aku guna ni.
0: Tak banyak kau cakap. Berapa banyak dah air tu kau biarkan mengalir? Ha, masa kau tengah bagi sabun kat pinggan ni, tutuplah dulu air tu. Kita kenalah berjimat cermat, Zahri. Ha, bukan semasa cuci pinggan saja. Ha, masa tengah cuci kereta, tengah gosok gigi. Ha, tutup dulu pipe air tu. Kau tahu tak?
1: Apa?
0: Membasuh baju sekaligus pun dapat menjimatkan penggunaan air tau.
1: Betul juga kan?
0: Ha,
1: kebetulan kita ada tadah air. Apa kata kita guna air yang kita tadah kat belakang tu untuk cuci kereta?
0: Ha,
1: barulah dapat menjimatkan penggunaan air.
0: Macam itulah Zahri. Memandangkan hari macam cerah, apa kata petang ni kita cuci kereta?
1: Ha, elok juga tu.
2: Dengarkan info menarik dan hiburan terbaik hanya dalam Variasi.

Hai semua, hari ini saya mau kongsikan satu tempat menarik di Labuan yang boleh anda kunjungi, iaitu Pantai Layang-Layangan. Pantai Layang-Layangan merupakan salah satu pantai paling popular di Pulau Labuan, terkenal dengan pemandangan laut yang luas dan suasana santai untuk seisi keluarga. Pantai ini menjadi lokasi tumpuan penduduk tempatan untuk beriada, berjoging, berkelah serta menikmati angin laut terutamanya pada waktu petang. Keunikan Pantai Layang-Layangan ialah pemandangan matahari terbenam yang cantik, selain kemudahan awam seperti laluan pejalan kaki, gerai makanan dan kawasan lapang untuk aktiviti santai. Ia juga sering menjadi lokasi acara komuniti dan festival tempatan. Ringkasnya, jika berkunjung ke Labuan, Pantai Layang-Layangan ialah destinasi wajib singgah untuk menikmati keindahan pantai, suasana tenang dan keunikan gaya hidup masyarakat setempat. Menarik bukan? Jadi, mai tah berjaur!

pasti menyeronokkan dan menceriakan hari anda hanya di Labuan FM 103.7 MHz dan 89.4 MHz. Lagu-lagu hiburan dan informasi terbaik menerusi segmen variasi pilihan.

0: apa ragam Kak Mah dan Kak Fora minggu ini?
1: Tapi seronok kan bila tengok anak-anak pelbagai kaum bergabung dalam kumpulan tarian tu kan Kak Mah?
2: Yeah.
1: Eh tengok je anak Auntie Ling tu. Eh bukan main lembut gerak tarinya.
3: Tak kalah juga tu anak abangmu tu Sami. Si apa si Aditya tu. Dia semangat dia lain macam.
0: Macam-macam je lah diorang ni kan. Dengarkan episod Tradisi Terpelihara 2 Jun 2026 hari Selasa pukul 8.20 pagi dan ulangan pukul 5.45 petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
4: Hari anda memang tak lengkap tanpa Labuan FM. Apa kata anda setia bersama dengan kami menerusi segmen Variasi. Ceriakan hari anda di Labuan FM, suara pesisir anda.
5: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah di tiram dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to counter money laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
6: 34 stesen satu suara dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.
0: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.

Baiklah, masih lagi bertemankan saya DJ Alif dari Konti ke Udara di jam yang kedua dalam segmen Variasi. Semestinya lebih banyak hiburan untuk anda. Dan sekiranya frekuensi kami di 103.7 kurang jelas di kawasan anda, anda bolehlah menukar frekuensi kepada 89.4 MHz untuk mendapatkan lebih banyak hiburan, fakta menarik serta nikmati lagu-lagu terbaik. Dan kita teruskan dengan satu kisah yang memang agak mengejutkan, tapi pada masa yang sama juga boleh dijadikan sebagai peringatan buat kita semua. Dan cuba anda bayangkan apabila pergi ke menghadiri majlis kenduri kahwin seperti biasa, namun tanpa disangka ada tetamu yang tidak diundang yang turut menumpang dalam kenderaan tersebut. Itulah yang berlaku kepada seorang wanita apabila dia menyadari kenderaannya menjadi tempat seekor ular yang besar bersembunyi di bahagian enjin. Dan kejadian tersebut dikatakan berlaku ketika beliau menghadiri majlis perkahwinan di sebuah hotel di Kuala Lumpur sebelum pihak keselamatan membuat pengumuman nombor plat kenderaan miliknya. Pada awalnya semuanya kelihatan normal sehinggalah dia dimaklumkan bahawa

terdapat ular yang dipercayai turun dari kenderaan tersebut dan masuk ke bahagian enjin. Dan lebih mencemaskan lagi, ular berkenaan bukanlah bersaiz kecil, sebaliknya bersaiz yang besar dan memerlukan beberapa orang anggota penyelamat untuk mengeluarkannya dengan berhati-hati. Jadi dari kejadian ini turut menarik perhatian orang ramai apabila rakaman video insiden tersebut telah tular di media sosial. Dan sekiranya anda dan sebenarnya kejadian seperti ini dia boleh berlaku terutama apabila cuaca panas yang sehingga menyebabkan haiwan seperti ular keluar untuk mencari tempat yang lebih sejuk dan juga terlindung. Dan bahagian enjin kenderaan pula antara lokasi yang orang kata memang selalu kita dengar akan menjadi pilihan tanpa disedari oleh pemilik kenderaan. Jadi sebab itulah sebagai langkah berjaga-jaga, kita disarankan untuk sentiasa memeriksa terlebih dahulu kenderaan sebelum memulakan perjalanan. Lebih-lebih lagi sekiranya kereta tersebut telah lama diparkirkan di kawasan yang terbuka ataupun kawasan semak-semak. Jadi baiklah kepada anda, jangan tukar frekuensi ini kerana selepas ini kita akan ada perkongsian mengenai siapa dia. Hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

hatimu. Tak salah jika muzik menjadi pilihan untuk memberi kita semangat dalam tugasan. Tapi jangan sampai terlalu layan muzik kerja kita terabai. Jadi kami di Labuan FM memberikan anda muzik hiburan lebih dalam variasi. Lebih banyak hiburan untuk

0: bermaksud sebenar keamatan?
1: Keamatan bukan sekadar perayaan, tapi rasa syukur atas hasil tuayan.
2: Setiap juadah yang terhidang, tersimpan kisah warisan, rasa kebersamaan dan kasih yang diwariskan

0: menghidupkan denyut warisan kita. Gerak tari Sumazau, pelbagai lapisan masyarakat menari bersama dalam suasana harmoni.
1: Jadi Kak, tamatan ini untuk kita semua bahkan?
2: Ya, tentang kita yang bersatu dalam tradisi dan mekar.

0: Hari anda memang tak lengkap tanpa Labuan FM. Apa kata anda setia bersama dengan kami menerusi segmen Variasi. Ceriakan hari anda di Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.

0: perkongsian siapa dia hari ini.
1: Baiklah, Labuan FM, suara pesisir anda. Dan kita teruskan pula dengan satu perkongsian dalam dunia hiburan yang cukup menarik perhatian, khususnya buat peminat filem aksi tempatan. Yang mana pelakon Iqmal Amri akhirnya berkongsi keterujaan apabila berpeluang beraksi dalam satu filem bersama dengan seorang pelakon terkenal, iaitu Zul Arifin, menerusi naskah The Furious Pertaruhan Maruah. Menurut Iqmal, peluang tersebut sememangnya sudah lama dinanti-nantikan sejak beliau mula menceburi dunia lakonan dan dianggap sebagai satu pencapaian yang besar dalam kerjayanya. Apa yang lebih menarik lagi ialah beliau mengakui tidak pernah berfikir panjang untuk menerima tawaran tersebut kerana sangat teruja apabila dapat bergandingan dengan barisan pelakon yang orang kata begitu cukup-cukup hebat dalam filem berkenaan. Dan namun di sebalik keterujaan tersebut, Iqmal turut berkongsi cabaran besar sepanjang penggambaran utama babak pertarungan di gelanggang tinju bersama dengan Zul Arifin. Katanya setiap aksi tumbukan dalam babak tersebut terasa sangat realistik kerana mereka menjalani latihan intensif dan memang benar-benar melakukan aksi pertarungan. Beliau juga tidak menafikan bahawa Zul Arifin memberikan tekanan dari segi tenaga dan juga kekuatan dalam setiap babak aksi yang dilakonkan. Walaupun begitu, pengalaman tersebut disifatkan sangat berharga dan juga dapat membuka lebih banyak peluang untuk beliau untuk terus berkembang dalam genre filem aksi. Iqmal juga turut menyatakan hasratnya untuk lebih aktif dalam naskah pada masa yang akan datang sebagai langkah memperluaskan lagi variasi dalam kerjaya seninya. Baiklah, itu dia serba sedikit info dari dunia hiburan berkenaan dengan siapa dia yang saya boleh kongsikan kepada anda. Dan selepas ini, jangan tukar frekuensi ini kerana selepas ini kita ada lagu daripada Amira Osman, Hati-hati. Kita ada juga lagu daripada Sufian Suhaimi, Terasa Ada, dan The Caribbeans, Zombie. Hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Yeah, kata homograf minggu ini. Homograf ialah istilah dalam bidang bahasa yang merujuk kepada perkataan yang mempunyai ejaan yang sama tetapi makna yang berbeza. Dan isonya bergantung kepada konteks penggunaan dalam ayat. Dalam sesetengah keadaan, homograf juga mempunyai sebutan yang sama. Namun ada juga yang berbeza sebutannya walaupun ejaannya serupa. Oleh sebab itu, homograf sering menimbulkan kekeliruan jika dibaca tanpa memahami konteks ayat secara keseluruhan. Homograf hari ini. Lekang. Lekang. Perkataan lekang membawa maksud pecah, retak, merekah atau mudah tertanggal daripada sabut dan kulitnya akibat keadaan tertentu seperti panas yang melampau atau kekeringan yang berpanjangan. Keadaan ini sering dapat dilihat pada permukaan tanah yang kering kontang sehingga merekah kerana terlalu lama tidak menerima hujan. Selain itu, kulit kayu juga boleh menjadi lekang apabila cuaca terlalu panas menyebabkan lapisan luarnya pecah dan tertanggal sedikit demi sedikit. Bibir manusia yang kekurangan kelembapan turut mengalami keadaan lekang apabila menjadi kering, pecah-pecah dan menyakitkan. Perkataan ini biasanya digunakan untuk menggambarkan sesuatu keadaan fizikal yang tidak lagi sempurna akibat kehilangan kelembapan atau terdedah kepada haba yang berlebihan. Dengarkan contoh penggunaan perkataan lekang. Keadaan dinding kayu itu menjadi lekang akibat terlalu terdedah dengan cuaca panas yang ekstrim. Perkataan lekang pula membawa maksud sesuatu nilai, adat, budaya atau kepercayaan yang tetap kukuh dan tidak berubah walaupun peredaran zaman semakin moden. Maksud ini sering digunakan dalam ungkapan seperti tak lekang dek panas, tak lapuk dek hujan yang menggambarkan sesuatu warisan atau pegangan hidup yang sentiasa kekal dan dihormati oleh masyarakat. Selain itu, kepercayaan terhadap pentingnya ilmu, agama dan perpaduan juga dianggap tidak lekang dek zaman kerana sentiasa relevan dalam membentuk masyarakat yang harmoni dan berakhlak mulia. Oleh itu, perkataan lekang dalam konteks ini melambangkan keteguhan dan kekalnya sesuatu nilai yang terus bertahan walaupun menghadapi pelbagai perubahan zaman. Dengarkan contoh penggunaan perkataan lekang. Adat sopan santun, hormat kepada orang tua dan semangat gotong royong dalam masyarakat Malaysia tidak lekang sehingga kini walaupun semakin dipengaruhi oleh teknologi dan budaya luar. Baiklah, diharapkan lepas ini jangan keliru lagi. Demikian tadi perkongsian Cakna Bahasa untuk hari ini. Nantikan perkongsian yang lebih menarik pada hari esok dalam Cakna Bahasa. Bahasa tepat, minda hebat.
1: Bahasa tepat, minda hebat. Itu dia perkongsian Cakna Bahasa yang disediakan oleh DJ Fias bagi edisi hari ini, iaitu 2 Jun 2026. Dan baiklah, kita teruskan pula dengan satu lagi kisah yang cukup menyentuh hati, yang mana tentang pengorbanan dan kasih sayang seorang anak terhadap keluarga tercinta. Yang mana demi menjaga ibu yang uzur dan adik lelaki yang orang kurang upaya ataupun okeyo dari segi mental, seorang wanita sanggup mengorbankan kerjaya serta impian kehidupan berkeluarga yang pernah diharapkan. Wanita berusia 50 tahun itu mengambil keputusan untuk berhenti bekerja sejak hampir 10 tahun lalu untuk memberikan sepenuh perhatian kepada tanggungjawab untuk menjaga ibu dan adiknya di rumah. Menurutnya juga, keputusan itu dibuat kerana ingin menunaikan amanah arwah ayah yang pernah berpesan bahawa supaya dia menjaga adiknya sekiranya berlaku sesuatu. Selepas pemergian ayahnya akibat daripada kemalangan jalan raya, keadaan menjadi lebih mencabar apabila kesihatan ibunya turut merosot dan memerlukan penjagaan sepenuh masa. Bagi beliau, beliau turut juga berkongsi cabaran menjaga adiknya yang memerlukan perhatian yang rapi serta kadangkala bertindak di luar kawalan. Namun, tetap diuruskan dengan penuh kesabaran. Sejak itu, beliau tidak lagi bekerja dan kehidupan mereka sekeluarga bergantung kepada bantuan bulanan daripada pihak berkaitan bagi menampung keperluan harian. Jadi, walaupun berdepan dengan pelbagai ujian, wanita ini tetap apa orang kata redoh dengan perjalanan hidupnya dan juga menganggap tanggungjawab menjaga ibu itu, ibu dan adik itu sebagai amanah yang perlu dipikul hingga ke akhir hayat. Dan kisah ini sebenarnya tersimpan satu pengajaran yang cukup besar, yang mana bahawa kasih sayang seorang anak itu dia tidak diukur dengan apa yang dia miliki, tapi pada apa yang dia sanggup lepaskan demi insan yang tersayang. Sebab kadang-kadang hidup ini dia tidak memberi kita pilihan yang mudah, tetapi di situlah kita nilai, di situlah nilai sabar dan juga reda menjadi cahaya yang memandu langkah. Dan semoga kisah ini dapatlah menjadi pengingat buat kita semua bahawa selagi masih ada ibu dan ayah, hargailah mereka sebaik mungkin, kerana tidak semua orang diberikan peluang untuk memeluk kasih itu setiap hari. Baiklah, pendengar Labuan FM, jangan tukar frekuensi ini, kerana di jam yang seterusnya sama-sama kita ikuti warta ringkas dari berita ehwal semasa Labuan FM. Dan juga suka ingin saya ingatkan di sini, yang mana masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Labuan pada hari ini, iaitu pada pukul 12.19 tengah hari nanti. Jadi teruskanlah kesetiaan anda di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Sebentar lagi, Warta Ringkas akan disiarkan dari Bilik Berita Ewal Semasa Labuan FM.

0: Para Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Adab berdoa menadah telapak tangan ke atas. Dari Malik bin Yasar As-Sakuni Al-Aufi bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, apabila kamu meminta kepada Allah, maka mintalah dengan menadahkan telapak tangan dan jangan meminta dengan belakang tangan. Hadis riwayat Abu Daud. Pengajaran yang dapat diambil daripada inti sari hadis tersebut, setiap Muslim yang berdoa sentiasa mengharapkan agar mustajab. Antara adab berdoa ialah kesungguhan dan mengharapkan perkenan Allah. Kesungguhan dalam berdoa diperlihatkan dengan bersungguhnya mengangkat kedua tangan dan menadah telapak tangan ke atas seolah-olah menanti pemberian. Angkatlah tangan bersungguh-sungguh ketika berdoa dengan telapak tangan menghadap ke atas atau ke muka. Yakni, jangan malas mengangkat tangan seperti hanya meletakkan tangan di atas lutut atau paha. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara

0: الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. يا الله، sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalah ku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.
2: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasih sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, sesungguhnya sebahagian besar dosa yang dilakukan oleh manusia adalah berpunca dari nafsunya sendiri, sama disedari ataupun tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yusuf ayat yang ke-53, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi. Shadaqallahu al-'azim. Maksudnya, sesungguhnya nafsu manusia itu sangat menyuruh melakukan kejahatan kecuali orang-orang yang telah diberikan rahmat oleh Tuhan. Saudara sidang pendengar yang dikasihi sekalian, nafsu yang cenderung dan sering menyuruh kepada kejahatan adalah nafsu yang tidak terdidik, iaitu yang membiarkannya dikuasai oleh syubhah dan juga keinginan syahwat. Akhirnya, manusia tanpa sedar telah menjadikan nafsu untuk merajai kehidupan diri mereka. Sidang pendengar sekalian, mendidik nafsu bererti memandunya dengan ilmu dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Juga menanam rasa takut dan membina sifat-sifat takwa di dalam diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nazi'at ayat yang ke-40 hingga 41, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Shadaqallahu al-'azim. Maksudnya, adapun orang-orang yang takutkan keadaan semasa dia berdiri di mahkamah Tuhannya, yakni untuk dihitung amalnya serta dia menahan diri dari menurut hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat kediamannya. Saudara sedang pendengar sekalian, beruntunglah bagi mereka yang dapat mengawal nafsunya daripada terjebak dengan perkara-perkara yang lara dan juga maksiat. Ia akan berusaha bersungguh-sungguh dengan ruang dan peluang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amal kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi yang bermaksud, orang yang paling cerdik ialah seorang yang menilai dirinya dan beramal untuk hidup selepas mati. Marilah bersama-sama kita memandu nafsu kita ke arah kebaikan dengan memperkuatkan amalan, dengan bersungguh-sungguh beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga mengawal pandangan dan pemikiran yang negatif di samping meningkatkan ilmu agama serta mengamalkan akhlak-akhlak yang mulia. Dan yang paling penting, berdoalah sebanyak mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala seperti mana doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa. Maksudnya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari akhlak, amal dan hawa nafsu yang jelek. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memelihara kita dari berbagai sifat-sifat nafsu yang tidak bermanfaat. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Barasi menemani anda.

Okey, itu dia tadi lagu daripada Ainan Tasnim, Hanya Padamu, yang telah menceriakan ruangan udara anda menerusi segmen variasi. Semestinya lebih banyak hiburan untuk anda. Baiklah, kali ini kita nak bercerita pula pasal hiking, yang mana semestinya memang ramai yang semakin minat kan. Malah boleh dikatakan juga aktiviti ini telah pun menjadi satu trend dalam kalangan masyarakat pada hari ini. Namun begitu, dalam kita menikmati keindahan alam semula jadi, aspek keselamatan jangan sesekali dipandang ringan, kerana terdapat satu apa ni orang kata kisah ataupun yang mana perkembangan berkenaan dengan operasi mencari dan menyelamat yang sedang berlangsung di Gunung Batu Putih Perak, yang melibatkan seorang pendaki wanita yang dilaporkan hilang sejak beberapa hari lalu. Operasi tersebut juga turut mencari dan menyelamat ataupun SAR kini memasuki fasa baharu, apabila pihak berkuasa dijangka akan turut melibatkan khidmat komuniti orang asli bermula pada hari ini bagi membantu memperluaskan lagi kawasan pencarian. Menurut pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, lebih kurang lebih 20 penduduk kampung orang asli Ampang Woh akan digerakkan dalam kumpulan kecil untuk memfokuskan kawasan di luar laluan utama pendakian. Langkah ini juga ianya diambil selepas radius pencarian diperincikan susulan operasi yang telah memasuki hari ke-8 dengan keadaan mangsa yang masih belum ditemukan sehingga kini. Ya, dan operasi turut berdepan dengan cabaran di lapangan, termasuk faktor kawasan hutan yang tebal serta risiko keselamatan selepas penemuan kesan kehadiran haiwan liar di sekitar lokasi pencarian. Walaupun sebenarnya berdepan dengan pelbagai cabaran, semangat pasukan SAR ni, dia semangatnya daripada pelbagai agensi yang mana termasuk bomba, polis, perhilitan dan juga malim gunung yang tetap tinggi dalam meneruskan usaha pencarian ini. Dan dalam pada masa yang sama juga, usaha yang tidak putus-putus ini terselit satu harapan yang sama, iaitu agar pencarian ini akhirnya membawa berita yang dinantikan dan segala usaha yang dilakukan menjadi jalan kepada jawapan. Dan di sebalik kisah pencarian ini juga, kita diingatkan bahawa setiap langkah di kawasan pendakian ataupun hutan, dia bukan sekadar tentang keberanian tetapi juga tentang persediaan, disiplin dan menghormati alam sekitar. Jadi sentiasalah orang kata apa ni, pastikan keselamatan diutamakan, ikut laluan yang ditetapkan dan jangan sesekali memandang risiko yang mungkin, memandang rendah ataupun memandang ringan kepada risiko yang mungkin ada di sebalik keindahan alam semula jadi. Apa-apa pun, yang paling penting sekali adalah sebelum masuk hutan, banyakkanlah untuk berdoa agar orang kata apa ni, keselamatan diminta untuk dipohonkan untuk keselamatan sepanjang memasuki hutan tersebut. Okey, baiklah, kekal di frekuensi ini untuk mendapatkan lebih banyak info yang menarik serta lagu-lagu terbaik untuk anda, hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Dapatkan hiburan yang menceriakan hari anda. Nak dapatkan informasi? Senang je. Jom dengar Labuan FM, radio pilihan anda. Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Apa ragam Kak Mah dan Kak Fora minggu ini?
2: Tapi seronok kan bila tengok anak-anak pelbagai kaum bergabung dalam kumpulan tarian tu kan Kak Mah?
3: Yeah.
2: Eh tengok je anak Auntie Ling tu. Eh bukan main lembut gerak tarinya.
4: Tak kalah juga tu anak abangmu tu Sami. Si Aditya tu. Semangat dia lain macam.
1: Macam-macam je lah diorang ni kan. Dengarkan episod Tradisi Terpelihara 2 Jun 2026 hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana. Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.

Baiklah, Lawan FM, suara pesisir anda. Kita teruskan pula dengan satu perkembangan teknologi yang cukup menarik perhatian, yang mana teknologi ini telah datang daripada Korea Selatan. Penyelidik di negara tersebut, di negara Korea Selatan, telah dilaporkan berjaya membangun satu teknologi baharu yang berasaskan kecerdasan buatan ataupun AI yang bertujuan untuk meningkatkan keselamatan pejalan kaki di persimpangan jalan. Yang menariknya, teknologi ini berfungsi untuk memberikan amaran awal kepada pemandu kira-kira 3 saat sebelum pejalan kaki melangkah ke jalan raya. Sekaligus dia juga dapat memberikan ruang masa untuk memperlahankan kenderaan. Dan antara bentuk amaran yang digunakan adalah macam contoh lampu LED pada isyarat jalan, papan tanda digital yang memaparkan mesej amaran, serta juga ini yang paling menarik saya rasa, bunyi siren sebagai isyarat visual dan juga audio kepada pengguna jalan raya. Jadi boleh kita lihatlah kan, yang mana inisiatif ini merupakan satu langkah yang ke hadapan dalam usaha mengurangkan risiko kemalangan di kawasan persimpangan yang sering menjadi lokasi berbahaya kepada pejalan kaki. Dan yang menariknya lagi juga di sini adalah penggunaan teknologi AI dalam sistem ini juga, dia menunjukkan bagaimana inovasi masa kini semakin dekat dengan kehidupan seharian kita, khususnya dalam aspek keselamatan awam. Dan mungkin suatu hari nanti sistem seperti ini juga akan menjadi perkara biasa di jalan raya kita kan. Mari kita tahu kan. Sebenarnya sistem ni dia bukan saja membantu pemandu, tetapi juga dia juga dapat melindungi setiap pejalan kaki di atas jalan raya. Jadi kerana keselamatan itu bukan sekadar tanggungjawab individu, tetapi juga hasil daripada teknologi dan kesedaran yang bergerak seiring. Okey, itu dia untuk perkongsian kita kali ini. Dan sedar tak sedar, kita telah sampai di penghujung jam yang kedua dalam segmen Variasi. Dan kita ucapkan terima kasih kepada anda yang terus setia mendengarkan kami walau di mana jua anda berada pada ketika ini. Dan kepada anda, jangan tukar frekuensi ini kerana di jam yang seterusnya sama-sama kita ikuti utama satu tengah hari dari pusat berita RTM, dan seterusnya kita ada HTH, Hiburan Tanpa Henti, dengan temanya yang hari ini iaitu Artis Wanita. Jadi kepada anda, kekal bersama-sama kami di Labuan FM, suara pesisir anda.

pasti menyeronokkan dan mencerahkan hari anda hanya di Labuan FM 103.7 MHz dan 89.4 MHz. Lagu-lagu hiburan dan informasi terbaik menerusi segmen variasi pilihan yang

hiburan tanpa henti. Satu tengah hari hingga dua petang. Dengarkan lagu-lagu artis wanita. Hiburan tanpa henti. Tanpa henti. Hiburan tanpa henti. Dari mana hiburan untuk Anda?

Dengarkan hiburan tanpa henti HTH. Pukul 1 hingga 2 petang hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Hei, keberangan
1: eh? Orang terfikirlah.
2: Tengok ni lah.
3: Baiklah, Labuan FM, suara pesisir anda. Terima kasih kepada anda yang telah bersama kami sejak awal tadi hinggalah ke saat ini. Yang setia mendengar, yang sudi menyapa di ruangan dan yang terus menemani setiap alunan irama serta perkongsian sepanjang segmen variasi ini. Dan dalam tempoh 3 jam yang telah berlalu, bagaikan desir angin yang lembut, pelbagai cerita telah kita titipkan bersama dari info semasa, fakta menarik, hiburan dan juga pelbagai warna kehidupan. Semoga setiap apa yang dikongsikan sebentar tadi sedikit sebanyak dapatlah memberi manfaat, menceriakan hari anda dan menambah sinar dalam setiap langkah anda. Dan buat anda yang tengah memandu pada ketika ini, yang tengah tekun bekerja ataupun yang sedang beristirahat melepaskan lelah, kami doakan semoga segala perjalanan dan urusan anda dipermudahkan. Jagalah diri sebaiknya, peliharalah keselamatan sentiasa, dan yang paling indah itu sekali ialah jagalah hati dengan penuh kasih dan sabar. Dan selepas ini anda juga akan ditemani oleh rakan penyampai DJ Corina dan juga Dangan bercerita bersama dengan tetamu jemputan yang cukup-cukup istimewa, iaitu Abang Bulls, yang mana akan mewarnai ruangan udara anda menerusi segmen EDD Siuk Bandar, kan? Okey, baiklah pendengar Labuan FM, andai waktu mengizinkan, kita pasti akan bertemu di ruang dan ketika yang lain, mungkin dengan kisah yang berbeza namun tetap dengan jiwa yang sama. Saya Alif, bersuara di udara, terasa di jiwa. Assalamualaikum, bye-bye.

0: Hiburan tanpa henti, HTH. Lebih banyak hiburan untuk Anda. Hari Isnin, lagu-lagu artis lelaki.
1: Lelaki di telepon, sama lelaki di telepon. Lupa rupanya, kau menjua, sungguh mudahnya kau berubah.
0: Hari Selasa, lagu-lagu artis wanita.

0: tanpa henti. Pilihan terbaik untuk Anda di Labuan FM, suara pesisir Anda.
1: Apa ragam Kak Mah dan Kak Pora minggu ini?
2: Tapi seronok kan bila tengok anak-anak pelbagai kaum bergabung dalam kumpulan tarian tu kan, Kak Mah?
3: Yeah.
2: Eh, tengok je anak Auntie Ling tu. Eh, bukan main lembut gerak tarinya.
4: Tak kalah juga tu anak abangmu tu, Sami. Si apa, si Aditya tu. Semangat dia lain macam.
1: Macam-macam je lah diorang ni kan. Dengarkan episod Tradisi Terpelihara 2 Jun 2026 hari Selasa pukul 8.20 pagi dan ulangan pukul 5.45 petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana. Hey! Dengarkan Labuan FM setiap hari. Barulah syok. Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM
5: Labuan.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam hari. Berjumpa lagi kita ni seharian ni. Tentunya dalam segmen Dangan Baca Rita. Hari ini hari 2 kan? 2 Jun 2026 menerusi segmen Dangan Baca Rita. Dan sekali lagi Biskita semua berdangankan kiri aku si Corina akan mendangan di Biskita. Dan tentunya indahlah keseorangan. Namanya pun segmen Baca Rita. Dan tentu ada yang akan mendangani kiri aku. Jadi untuk indah membuang masa lagi kan, ku tampilkan Abang Bulls bersama-sama dengan kedi aku. Assalamualaikum Abang Bulls.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, selamat malam mari. Jumpa lagi Tania.
0: Oh.
1: Setelah mungkin dah sebulan lebih kali ya.
0: Oh, ternyangkut kan.
1: Terima kasihlah kepada penerbit sudi menjemput hari ini.
0: Sama-sama. Sudi, terima kasih Jo sudi datanglah nyorang.
1: Tapi rasanya kan Corina, skrin ni macam makin penuh lah. Daripada yang lepas.
0: Dah apa, ia mengecil. Skrin itu yang mengecil.
1: Oh, skrin yang mengecil lah. Okay.
0: Dan kau ingau. Tapi apapun, nyorang musim cuti-cuti macam mana ni kan?
1: Ya, yeah,
0: ramai yang hanya orang kurasa pulauan ni ringan dikit.
1: Ringan.
0: Ya, timbul dikit.
1: Nasib baik aku ada di pulau ni lah yang masih barat.
0: Timbul dikit pulauan ni. Belum lagi kan. Sebab kenapa ramai yang berkeluaran.
1: Benar.
0: Ke Sebarang tiak kan. Ke Semenanjung tah. Kemana-mana keluar negara mengkali jua ada.
1: Kelurusan cuti sekolah panjang
0: cuti
1: kan.
0: Cuti sekolah panjang kalian ni. Dan ramai tah jua. Dan ia bukan apa jua. Bukan saja cuti sekolah panjang. Ia bersambung-sambung.
1: Lagipun bersangkutan dengan perayaan.
0: Pembalik perayaan
1: Bandar.
0: Juga bersangkut paut.
1: Ya.
0: Jadi di sana terjual orang mengambil kesempatan untuk bercuti-cuti.
1: Mana kan? Membawa anak isteri, membawa suami kali ya.
0: Ini terjual masanya untuk membawa anak-anak sekolah.
1: Ya.
0: Kan? Bila cuti sekolah ini, tentulah hanya orang ada aktiviti yang akan di, apa
1: dijalankan.
0: Orang, dijalankan, dibuat, dirancang.
1: Ya.
0: Dan nyorang di sempena tu juga hari ini kita ni kan bercerita pasal tu cucu lah.
1: Oh, insyaAllah
0: cuti sekolah.
1: Oh, kan? Dah banyak sedikit lah kita ni kongsikan kan.
0: Oh. Cuti sekolah
1: antara orang lama
0: benar
1: dengan orang baru.
0: Janjo. Cuti sekolah dulu dan sekarang.
1: Ya.
0: Atau yang kita ni kan bincangkan sekejap lagi lah kan. Tapi apapun diharapkan semua yang mendengarkan kita ni, yang menonton kami, terus bersama-sama dengan kami melakatlah nyorang.

0: Jangan lupa yang mendengarkan radio, ada lagi yang pendengar-pendengar kita yang masih lagi mendengarkan radio sekarang ni, boleh penyorang pantau frekuensi kami 103.7 dan 89.4 MHz. Yang orang pilih tah siaran yang mana yang cerdas?
1: Yang mana keliah lah.
0: Kalau Rahmo di Sungai Banget, yang mana kau pilih?
1: Yang apa tu, yang mula-mula tak?
0: 103.7.
1: Yang biasa punya.
0: Jadi mengkali yang ke darat ke pasir, mengkali 89 tu ya.
1: Tapi kadang pandai dia 89 tak?
0: Betul-betul.
1: Ya macam ikut arah angin lah yang kata ni kan.
0: Cuma apa yang dapat kumaklumkan di sini, mengkali lah kan, ada yang mengkali mendengar kan, kebetulannya dalam kereta tentu dapatkan. Mengkali ada di tempat-tempat kamu kan, yang nyorang tiba-tiba hilang siarannya.
1: Anda sampai ke apa?
0: Cuba bagi tahu kami. Boleh WhatsApp kami saja kan. WhatsApp saja ke nombor Labuan FM. Okey. Jadi berapa nombornya Abang Bulls, WhatsApp Labuan FM?
1: Nombor WhatsApp kita ni, Labuan FM, bukan bilang nombor WhatsApp ku tu. Kadang banyak pulang WhatsAppnya tu.
0: Awas.
1: 011-589-73-484.
0: Jadi apa-apa saja kemusykilan, mengkali RTM klik kamu tiba-tiba nak dapat kedengaran kah, kan? Malumkan arah kami. Kan? Jadi kalau kamu tak malumkan, nak kami tahu.
1: Benar tu.
0: Habis kadang-kadang kan, indah kami dapat mendengar. Tiba-tiba saya macam itu.
1: Benar.
0: Bila lagi? Batas sudahnya. Aduh.
1: Macam kan? Aku dulu kan, aku selaku peminat Labuan FM juga kan.
0: Alhamdulillah.
1: Kita ni punya yang apa ni, bagian jurutera yang sudah pindah lah. Aku akan selalu call ya. Nyaku, man, tempat kami ni dadanya di mana? Belakang hospital ada sekolah mutiara lah. Kawasan Sungai Banget sana. Ayah akan cek. Kadang-kadang di Bukit Timbalai ada masalah. Cepatlah sedikit.
0: Jadi diharapkan nyorang, kalau macam sekiranya kamu ndaulah kan mendengarkan kami tiba-tiba hilang siarannya ka, maklumkan saja kami menerusi WhatsApp Labuan FM yang tadi. Sekali lagi Bang Bus,
1: 011-589-73-484.
0: Okey, bah. Sekarang kita ni nyambung lagi balik kah? Sebab hari ini kita ni kan bercerita pasal cuti sekolah, dulu dan sekarang.
1: Dan sekarang.
0: Jangan ke mana-mana dalam segmen
1: Jangan Bercerita.

0: Apa ragam Kak Mah dan Kak Farah minggu ini?
1: Tapi seronok kan bila tengok anak-anak pelbagai kaum bergabung dalam kumpulan tarian tu kan Kak Mah?
2: Yeah.
1: Eh tengok je anak Aunty Ling tu. Eh bukan main lembut gerak tarinya.
3: Tak kalah juga tu anak abangmu tu Sami. Si Aditya tu. Semangat dia lain macam.
0: Macam-macam je lah diorang ni kan. Dengarkan episod Tradisi Terpelihara 2 Jun 2026 hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
4: Bahapa tu dang tijah. Apa kian yang ku tahu?
5: Kau Japar, Nina sampah kan dibuang. Sini kali bisa ku menaruh.
4: Dang tijah, mengapa tak pulang mengapaikan di rumah dangan? Indah jo bisa dilihat tu.
5: Tak apa-apa kali ya. Disiring juangannya. Bukannya kumbankan ke dalam rumahnya.
4: Jangan miat tu berperangai dang tijah. Indah baik miat tu. Kita ni hidup berjiran. Ani mesti tak saling hormat menghormati.
5: Indah jua masuk kawasannya deh. Kakal jua di luar ku naruh ane. Jangan tak kau ingat baca par. Bukan jo peradianmu kali ya.
4: Bila kita ini kan hormat arah orang ani, bukannya peradian saja kan dihormati. Orang lain pun mesti jua miatu. Apatah lagi jiran tetangga.
5: Doi, mun kalau nganya jiran ku ani, yang janis indah bertagur sapa, malas tak ku ingau. Nah, ngam tatu ku taruh sampah ni arah pagarnya nah.
4: Nah, iya tah kadi kau belum tahu.
5: Kenapa kan?
4: Kita ni hidup berjiran ni bukan jua sekadar bertagur sapa, baramah masra, tapi menjaga hak sesama jiran jua. Asipun jua yang nagurkan kau, tapi nada jua yang menyakiti dangan. Bukankah budi bahasa tu budaya kita ni?
5: Salah tak kedia kuat tu. Nanti tah ku menagurkan ke dia. Mudahan jua lambut hatinya kan bercampur arah jiran ani.
4: Benar.
5: Tahu jua kali kau Japar. Aku ani memang jenis sukakan berkawan sama-sama semua.
4: Alhamdulillah.

0: Setiap hari dua, kami bawakan tetamu jemputan yang akan bersama-sama menceriakan segmen IDD Siuk Bandar. Semuanya dalam segmen Dengan Bercerita.
1: Okey, berbalik lagi kita ni untuk segmen Dangan Bercerita bersama-sama dengan si Corina dan juga Abang Bos.
2: Ya.
1: Okey, sudah 2.20 minit malam hari. Nah, sedikit masa saja dapat kita ni ada ruang lagi untuk kita ni bercerita berkenaan dengan topik kita ni bawakan hari ini, cuti sekolah dulu dan sekarang ni.
2: Ya.
1: Kalau kena kau lah kan, dulu masa kau sekolah, zaman-zaman sekolah lah kan, Abang Bos. Bila waktu cuti sekolah, apa yang kau anu? Apa yang kau buat?
2: Okey. Aku sebenarnya membesar dalam dua keadaan. Pertama, sekolah rendah. Lebih kepada kuartus tentera. Dan sekolah menengah baru kami full di kampung. Tapi apabila cuti sekolah pada cuti sekolah rendah, aku akan balik ke kampung. Macam orang balik kampung Jauh Banar. Maka di Labuan juga. Kampung tu di Labuan juga. Tapi kami tinggalkan di kuartus Mempidai. Jadi cuti sekolah akan balik ke Sungai Bangat lah.
1: Jauhnya.
2: Itulah.
1: Jauh Bandar tu.
2: Dulu bapa mama keraja. Jadi kalau cuti sekolah balik ke Sungai Bangat, sana makciku lah. Dulu ada makciku tinggal di rumah kami lama kan. Sebelumnya pindah ke kampung lain. Okey, jadi kalau selalunya program-program kami atau aktiviti-aktiviti kami pada cuti sekolah time tu, lebih kepada aktiviti kampung lah. Sebab musim itu handphone-handphone, mobile-mobile belum ada.
1: Kan?
2: Paling, perasanku video pun dah ada. CD ni jangan tak lagi. yang orang dulu-dulu tahu hanya rekod tu saja. Tapi itulah kami punya aktiviti. Itu dah lebih kepada aktiviti kampung. Macam permainan-permainan kampung. Permainan kampung ni jangan cakap lah. Kalau macam polis entry. Main tapuk sip lah. Yang kata ni. Main gata. Itu memang permainan kanak-kanak sekolah rendah lah. Memang itulah permainan kami. Masuk hutan keluar hutan ni tidak ada masalah ni. Memangnya dengan. Kalau dulu kulit-kulit kita ni macam kabal bahkan. Macam kulit biawak. Jarang bahkan anu sedikit. Anu kan bakudis dah apa. Ada jual lah.
1: Ada jual. Ada.
2: Tapi dengan penyakit ni macam. Saisi badan kita ni. Indahlah macam anak sekarang ni. Anu sedikit.
1: Sensitif.
2: Damamnya berhabis-habis kan. Anu kalau macam luka tu. Anulah. Apa hati tisu lah ni orang. Macam dulu kita ni dah. Dah kita ni berani lagi berapa dah tu kalau ikut. Ada orang nak marahan.
1: Meluka dikit ketapuk tu. Ditapuki lagi.
2: Lepas tu kalau macam yang. Itu tadi macam permainan-permainan kampung kan. Anu Corina. Kalau aktiviti-aktiviti kampung. Kami ada juga macam. Memang dari Damit sudah belajar membuat kerja-kerja rumah tak. Macam musim kami dulu sempat lagi makai kayu api. Dapur tambah kayu. Menampik tu indah juga lah. Sebab kayu ni besar-besar pemaluk kan. Apa juga di kanak-kanak besar-besar macam anak muta. Jadi, tapi kita ni punya keraja kalau kanak-kanak menyusun kayu tu. Kayu tu kan basah. Yang dijamur kan bersusun bertingkat-tingkat depan halaman tu. Itulah keraja kami kanak-kanak dulu menyusun kayu. Kalau macam sudah kering, dibangkit, taruh bawah rumah. Lepas satu, kalau macam ada dayang piasau, merot lidi tu. Merot lidi. Merot lidi ni pun ada juga tekniknya ni. Bukannya main narut-narut macam tu kan. Ya kan pertama dibuang dari dayangnya dulu. Lepas satu dirawat kasar. Baru merot nipis. Banyak anulah. Itulah banyakannya yang orang aktiviti kampung lah. Aktiviti-aktiviti modern ni memang dah ada.
1: Benar. Tapi kalau mengikut ceritamu tu kan, Bang Bos, dia jauh-jauh bezanya lah.
2: Indah.
1: Mungkin dia akulah kan. Nyorang okay, kita okay, ni,
2: sama,
1: kita ni dengan hutan ni macam dada sudah
2: dada,
1: kan,
2: dada
1: berpisah. Macam masuk ke, apa ni, kabun gatah.
2: Iya.
1: Munjar biji gatah. Ingat lagi tu, tekanang gua tu kan dulu. Indah jauh lah kita ni. Walaupun nyorang, kalau macam kali kami, nak datahnya orang kan jalan-jalan ke mall.
2: Tapi berkali, Corida punya tempat memang kabun gatah, benar-benar kabun gatah.
1: Indah jual lah.
2: Iya,
1: itu sebab tempat mengaji. Jadi tempat kami mengaji dengan guru kami kan. Belakang rumahnya tu, ada kabun gatah. Jadi sana tak ada kesempatan kami untuk nyorang brown di kabun gatah. Padahal
2: lah. Menjadi gatah.
1: Kalau dipikirkan berbalik lah.
2: Kan?
1: Kabun gatahan ni dia selamat kali ya.
2: Dada tu bada kalau diikutkan
1: yang,
2: dia takut
1: betul. Yang lama tu kan. Kan kalau ada banda ya Allah. Tapi kita ni tu dada. Dulu macam kabal bakal.
2: Macam kabal. Benar.
1: Yang dah masak dirabus memang dilarang kan.
2: Dah tu tanya orang tetua kan anu Kurindah kita ni mungkin anak-anak sekarang ni dah meresai mandeng telaga bah.
1: Oh.
2: Aing telaga ni kan dari tanah. Kata ni asal tanah.
1: Mm-mm.
2: Jadi dimandikan aing tanah atau itu tu bah. Oh. Badan ni kabal. Dah mudahkan macam luka-luka ni sakit dikit anu.
1: Aku ndak merasa ilah mandi telaga ni. Oh. Cuma sebab di tempat mengaji kami tu, ya di kampung kan.
2: Uh-huh.
1: Jadi arahnya saja lah yang kami merasa yang macam kabun gata,
2: yang betelaga,
1: selah sana yang kami merasa yang semua ni lah. Oh. Bergaul lagi dengan anak-anak geng-geng mengaji dulu.
2: Oh.
1: Memang nyorang jadilah.
2: Oh, jadilah. Dulu-dulu kan masuk di Rabos. Mana dilarang makin dibuat tak.
1: Lepas satu yang paling apa, nyorang kalau nyorang cuti sekolah, orang berjalan-jalan ke KK. Apa ke KK pun ni nak merasa itu dulu. Padahal kalau diikutkan papar dan KK itu dia jauh-jauh. Ya, kan?
2: Tapi mutung je aku cerita mutu Korina. Tapi benar juga kan. Janta kau tu mengkali jauh kan dari papar ke KK itu
1: berjam
2: kan. Macam kami Labuan ni. Dari kampung gitu kan.
1: Mm-mm.
2: Ke dulu bukan kami nyabut bandar Labuan tu. Kadai Labuan. Kalau dulu-dulu orang menyebut ke mana kau Kadai Labuan. Kadai Labuan tu maksudnya ke Bandar Labuan.
1: Uh-oh.
2: Tapi nada pulang hati diri macam kan tu kadai-kadai ni nada. Kota ni memang 100% bermain aning ya tumpuan kita ni bermain. Ya tentu. Nak aku tahu kalau Korina lah kan.
1: Uh-uh.
2: Kami kalau yang anu ni kan dulu-dulu ni bercampur tanda anak laki-laki ke bini-bini ke hantam saja. Nyadangan jajalnya gauknya sama jo mana laki bandar. Mana bini. Mun sudah naik pokok tu naik tapuan kayu tu dapat duit.
1: Sama juga.
2: Jadi kalau ada yang permainan macam kekeluarganya permainan tradisional Melayu ni macam-macam kan.
1: Mm-hmm.
2: Kalau permainan yang kekeluargaan macam main kawin-kawin, main masak-masak. main mama bapa apa tu lagi main cigo-cigo ada tu anu tu macam-macam lah tu main berjual-jual.
1: Kami dulu kalau main masak-masak memasak benar kami
2: benar
1: mengunjar kami kutin
2: macam
1: senut kan
2: kutin sadin
1: yang besar mau diputik tambah rumput mencuri lagi baras di dapur seganggam pebaika kan masak di sana mau membuat taungan api itu ya Allah
2: benar
1: bukan yang sekadarnya orang kalau cakap anak-anak sekarang kan ada set pemainannya
2: yang tambak plastik apa itu kan dadanya api benar-benar
1: benar ba
2: dadah kita ditakut kan tapi itulah pemainan dulu-dulu mengajar ke tadi macam erti bersedia sudah untuk kau menjalani hidup yang sebenar bahkan jadi apabila kita sudah mencapai tahap usia yang benar kita ni sudah ndak kekok tahu sudah kan memasak
1: kita yang tahu di sana kita ni belajar memasak nasi kan menumis-numis bawang segala bawang diambil dari dapur
2: buat lauk kunun-kunun habis kita ni melihat benarnya barang itu bukan permainan kan kalau kita nak mama bapak kita ni buat tilawok kan menyancang ayam kan. Tapi kita ni macam kita ni buat permainan tapi itu persediaan kita ni menunggu hari basar kita ni
1: benar jadi sebanyak kita ni belajar apanya orang mandiri
2: benar
1: kan
2: apa ni berdiri di atas kaki sendiri
1: itu orang kan
2: kita bakat tadi dulu-dulu dia dahkan manja buatkan anu guringkan kun dada boleh lah ada juga ada berdusta je tapi kebanyakan kita ni memang mandirilah macam mandi kan yang telaga menggayung sendiri kalau selipar putus bah dipaku kan tu kau mesti kata
1: kan apa pulang ini dicucukkan sana sangkut dia jadinya
2: dada payah kan dikit-dikit kita bali baru dada kita dia akan pandai jadangan bau saha
1: kalau kami tu dulu lagi damit nyorang kalau macam sekiranya kami mau sesuatu kita ni buat dulu keraja baru dapat upah
2: benar
1: anda kita ni kan nyorang belikan anda dah tarusan dah
2: alam kau muntah
1: buat dulu kau keraja ada dulu kau kena suruh kan baru ada kau dapat upah bila kau dapat upah kau tak pandai-pandai tu pandai-pandai lagi membeli diri sendiri kan
2: dadah kan kena bawa ke kadai apa itu je aku kan kalau zaman kita ni aku tahu kau lah kalau kami dadalanya dengan kan lacah ke bandaran ni makali setahun sekali hari raya pun jarang hari raya pun kan dadah kau mama aku mau kasut ane baju ku warna ane sinjang panin dadah
1: kalau apa anda kena bagi syukur
2: tetap
1: kan macam kita ni nanti kita ni apa nyorong dadah
2: ano apa fasinya anda cerewet lah terima saja seadanya
1: kalau kau nak balikan kita ni balik ada alhamdulillah nyorong
2: kalau setakat kena balikan selipar jipon bagah tadi itu jamak walaupun selipar jipon
1: yang baru
2: janji baru dulu selipar jipon anu DJ Kurina yang macam spannya anu itu bahkan bukannya macam selipar jipon garang
1: ane barat tentunya
2: macam-macam jenama dulu doi atungannya tu yang bila anu pipe rusak digunting dibuatkan penutup pandu kepala pipe ke apa ke
1: baik kalau di kanang berbalikan siok juga balik ada juga kan kita ni kanangkan ada yang atau tanya aku kan bila aku bercerita dengan sama anak-anak kan kamu ni yang aku bersyukur kamu benar-benar kan? 10 kali bukan lagi 10 kali 1000 kali rahmat
2: benar
1: anak-anak sekarang ni kan macam macam kita ni kan mainan bah mainan main-mainan kan toys yang patung
2: sendiri, like.
1: Kalau kereta kan sekarang kan banyak berjual-berjual kan kita ni nak ada dulu membuat sendiri mau kau main buat tak kau
2: yang kereta tu dari kutin diunjarkan tutup kutin atau jadi kan tayar
1: tutup baik jua dengan segala kalau macam ada kayu-kayu pada-pada itu kita ni melantak di sana ya Allah
2: atau tak kita kita ni punya macam apa itu apa tu mandiri kita tu kan kita ni tahu sudah, tidak lagi payah nyusahkan indong, Pak.
1: Benar.
2: Apa-apa, Andi, apa. Bila karang main kawin-kawin,
1: lah. Iya, Pak. Kami minta balik. Takut,
2: Iya, tak, Pak. Lagipun kita ini dulu memang bukan orang sanang.
1: Satu, kan. Tapi, entahlah dulu. Tidak tahu kenapa. Kan? Yang, kalau macam aku, kan. Aku kan bercakap kalau indongan, ya.
2: Barat mulut.
1: Arab apa, busing juga, Pak. Berduit dengan orang. Tapi kita ni Anis yang macam takut dan macam anak-anak sekarang. Mami mau beli tarus je tunjukkan. Kita ni dulu nada berani.
2: Sebab kita aku tunjukkan mama bapa nang bakaraja.
1: Nah, lagi tak kan.
2: Kalau diikutkan. Tapi ndak deh. Ada juga lah yang minta balik kalau yang barang itu memang perlu dibalik, balik pulang. Tapi kebanyakan yang kesana main memang itu lah. Keparunan, mengunjar kutin. Kita main masak-masakan ni, Pak. Kalau main kawin-kawinan ni kan, apa tu, batang... daun ubi. Ini kan daun ubi ni ada batangnya merah tu kan. Dipatah-patahkan, dibuatkan rantai tu. Kalau yang ribu-ribu. Ribu-ribu yang macam apa tu?
1: Yang bakar ya.
2: Ya kan panjang-panjang berjarah tu kan. Di karang-karang dibuatkan mahkota, dibuatkan galang, macam-macam tah.
1: Kiranya kreatif juga dulu ah.
2: Kita ni menggunakan mana yang ada sekitar kita ni. Kalau kereta tadi jangan kata lagi ngau. Biar temu hujan buat kapal.
1: Benar. Tapi kalau kita ni kan kandang berbalikan kita ni ceritakan lagi ya musim cuti sekolah dulu. Rasanya memang syarat lah.
2: Dah habis cerita.
1: Penuh dengan aktiviti kita ni sendiri bah. Kan? Kita ni perlu memikirkan kita ni perlu ke travel ke mana-mana kan? Bercuti ke luar negara ke atau dan sebagainya.
2: Asal balik kadang-kadang, kampung adalah tu.
1: Kadang-kadang mengkali kalau macam di tempat kita ni tu ada pantai ke sini-sini. Pantai pun sudah cukup sudah.
2: Ramis.
1: Kan?
2: Macam kami kan ke Sungai Bangat. Musim dulu Sungai Bangat, sekolah SMK Mutiara, hospital tu belum ada tu. Kakak lagi payak ni jadangan.
1: Ya Allah.
2: Ya tak bila musim cuti sekolah kan urusan kemarau. Ya tak meramas karok, meramas dalak. Kali kau ni aku masai kan kan?
1: Kami ngapa pulang indah. Depan kami kan okey, depan hospital lah tu, rumah Siring Hospital kan. Jadi depan hospital ada parit besar
2: di kampung mula.
1: Di kampung di kampung kula. Parit besar. Sana tempat kami menyiut menunjar kan? Menyiut karok, menyiut.
2: Ya kan?
1: Allah.
2: Ataupun siut kita ni buat sendiri kan? Dan dah membali. Kalau ada macam bagas apa deh, kelambu yang rusak-rusak.
1: Macam-macam
2: dijahit tu, sedih dijalujur. Aduh. Dah apa yang berbalik.
1: Nanti dulu banyak lagi dan diceritakan nih. Jangan kemana-mana. Kami kan berehat dulu sekejap.
2: Itu baru yang dulu-dulu
1: Itu tanya kok. Tapi kalau sekiranya yang mendengarkan kita nih sekarang ini kan, yang menonton kami, kalau macam kamu sendiri ada pengalaman kamu masa cuti sekolah, apa yang kamu buat masa kamu dulu? Dulu-dululah kan. Apa aktiviti kamu yang selalu kamu buat masa musim cuti sekolah? Okey, jangan kemana-mana. Kamu boleh komen-komen saja. Terus bersama-sama dengan kami dalam segmen
2: Dengan Bercerita.
3: Nyaman rasanya minum yang sirap limau ini. Tem-tem hangat dah lagi.
4: Nyaman tu benar. Sacok lagi. Siuk rasanya menghilir arah lihir tu.
3: Atuh tabah. Anta dia tu sudah kukan singgah kemari atuh tu kumeng. Tapi kulihat ramai orang macam panuh usulnya. Ilat aku jadi menyinggah.
4: Au, syukur tajuh karangan itu. Makin ramai orang sudah pelanggan yang datang ke kadai kuannya Jepar. Amun macam dulu atuh, payah-payah belagau bah.
3: Atu tabah, sari atu alum ramai yang tahukan kedai makan muane. Karangan itu siapa yang dah tahukan si kuming?
4: Lagi.
3: Pengusaha kedai makan yang berjaya.
4: Ya sudah tu. Amun pasal memuji, memang kau tak nombor satu Japar. kabang kampis terus hidungku.
3: Ya bukan apa betul kuming. Bukan saja menu makananmu bertambah. Tapi orang melihat kedai muane bersih, atas susun, ataupun jadi penarik bis durangkan kemari. Jut
1: tu?
4: Eh, atu tah yang menjadi keutamaan ku tu Jopar. Amun kawasan di dalam sama di luar kadai makan ku ni barseh. Nah, tentu-tentu sudah makanan pun barseh.
3: Nah, macam atu tah tu peniaga yang baik. Patut tah kawan ni jadi contoh bani kepada peniaga-peniaga makanan yang lain ku meng.
4: Aubah, indah patu Jopar. Atu kan tanggungjawab setiap peniaga makanan. Baru tah orang datang sama makan-makan selisa.

0: Eh, hari dua saya ni kan? Nah, ada tadangan kunikan bercerita dalam segmen Dangan Bercerita. Okey, berbalik lagi kita ni Abang Bols.
1: Ya.
0: Untuk segmen Dangan Bercerita, tajuk kita ni seharian ni Abang Bols.
1: Aktiviti cuti sekolah dulu dan karangan ni.
0: Oh, berbunyi telefonnya. Ni off dulu muzik. Silent kan
1: ya,
0: dulu.
1: Ya, tanya bah. Orang kebaru-baruan kan.
0: Tapi apapun kan, kalau kita ni kan bercerita pasal aktiviti cuti sekolah ni kan, Bang Bos. Ya Allah, kan dah habis cerita kita ni.
1: Dah habis.
0: Memang dah habis.
1: Kalau macam ikut masa lama 2 jam pun memang dah akan habis.
0: Banyak bandar kali
1: ya. Bandar. Itu tadi baru sekolah rendah. Belum lagi yang kita ni zaman remaja. Yang muda kawan.
0: Ya Allah. Kalau kan diceritakan memang banyak lah kan. Tapi kan kalau yang pendengar-pendengar kita ni kan, kalau ada yang kan berkongsi pengalaman bis dia, bis kamu orang kan, boleh juga. Bis kita semua kalau kan bercerita, berkongsi pengalaman kamu, dialu-alukan sangat, boleh komen saja di ruangan yang tersedia sekarang ini. Dapat yang mengikuti kami di Facebook, boleh saja komen di live Facebook kami. Dan yang menonton di TikTok sekarang ini, terima kasih ya, ramai kamu masuk, ramai-ramai, jangan kamu malu-malu, tolong juga tapping-tapping ya, sambil-sambil kamu mendengarkan itu. Terima kasih Hanta Zalina, terima kasih ya Azira Nurul, terima kasih. Waalaikumsalam, DK, tapping-tapping kan kamu ya.
1: Assalamualaikum.
0: Topik kami hari ini bercerita pasal cuti sekolah, aktiviti cuti sekolah. Kiranya macam perbezaan dulu dan sekarang lah kan.
1: Ya.
0: Dan kalau kita ni lihat, kalau sekarang ni lah kan Bang Bols, ramai aktiviti cuti sekolah dimanfaatkan mungkin dengan aktiviti yang berbeza dengan kita ni dahulu.
1: Bukan, kan? Apa ni, memang benar. Memang benar. Sebab apa yang aku perhatikan sekarang ni, lebih kepada cuti sekolah akan berlayar. Keluar Labuan. Adalah destinasi-destinasi. Mungkin ibu bapa mau reward anak-anak kan. Jadi cutilah ke mana-mana. Dan ada juga kalau macam stay di Labuan, ya aktiviti, pelbagai aktiviti yang orang agensi-agensi kerajaan atau swasta yang laksanakan. Bukan macam zaman tadi dulu-dulu, tak ada. Macam contohnya kan, minggu lepas aku sempat ke Museum Labuan di bandar. Ya, ada aktiviti mewarna, ada aktiviti aktiviti lama-lama, ya, tapi
0: macam
1: ditunjukkan.
0: Camp-camp motivasi.
1: Ya. Kan? Ada.
0: Sekarang ni kebanyakannya macam
1: itu
0: kan.
1: Ya.
0: Camp-camp motivasi, pertandingan-pertandingan, ataupun mungkin intensif, kelas intensif.
1: Ya, sekolah tambahan.
0: Kan? Ataupun mungkin ada camp-camp solat ataupun hafazan.
1: Ya,
0: ataupun
1: benar.
0: Kelas-kelas kemahiran anak-anak sekarang ni. Sekarang ni banyak saja kan. Yang main piano, tiap.
1: Memanah,
0: tiap.
1: Taekwondo.
0: Benar. Dan itu mungkin salah satu pengisian aktiviti cuti sekolah.
1: Benar.
0: Yang kita boleh lihat sekarang anilah kan.
1: Ya tak, macam yang lepas yang seperti ku ceritakan tadi kan, yang seronok ya Anu Corina, diorang ada menyediakan aktiviti dulu-dulu. So, seperti contoh menampi dan menumbuk padi.
0: Di mana?
1: Di museum.
0: Oh.
1: Jadi nyadangan barang cemat tu, anak-anak kita dah merasa sudah.
0: Benar.
1: Labuan sendiri last berpadi rasanya dalam awal 80-an lah. 80.
0: Oh, ada juga?
1: Ada. 80, 81 aku masih sempat lagi.
0: Oh.
1: Sebab kampung ku memang bertanam padi. Arwah nini ku memang bertanam padi. Sebab kalau dulu padi untuk sara diri lah. Bukan untuk berjual lah.
0: Benar.
1: Dulu-dulu pesan ku, tidak ada berjual ni baras-baras sendiri. Memang balik buat padi sendiri. Jadi 82 tu perasan ku last lah tu. Orang Labuan berpadi. Jadi yang anak-anak sekarang ni, yang Gen Y lah, Gen X, Gen Z ni, memang tak akan jumpa. Kecuali kalau diorang kena besar Sabah lah. Kalau di Sabah sana masih lagi luas padi ya.
0: Ataupun kalau
1: tak jumpa.
0: Apa ni orang mijak tanah kan? Mijak sawah kan?
1: Ya.
0: Nah.
1: Karangan ni kali, jadangan bukan lagi mijak sawah. Di Labuan tadi pun kalau tak keluar dari apa alaman yang berumput ataupun miang tia. Pasu gatal dia berkuris. Kan kulit-kulit anak-anak ni lambut.
0: Ada kan mijak pasir pun dah mau
1: dah dapat. Mudah dia berkuris apa. Itulah.
0: Walaupun kali kanak-kanak sekarang ni mengkali ada yang dah mungkin dah keluar ke, ataupun ke mana-mana lah. Yang orang travel lah kan.
1: Yeah.
0: Melakukan perjalanan bercuti ke luar negara ataupun dalam negeri sebagainya lah kan. Mungkin aktiviti bisnya ni pun berlainan sedikit.
1: Yeah.
0: Sebab ia melibatkan gadget.
1: Itulah aku baru aku mau cakap kan.
0: Gadget. Yang melibatkan gadget. Kalau kita ni dulu, walaupun memang kita ni nak ke mana-mana. Tapi tu nak ke padang kita ni ya. Ke hutan tiap. keparitea.
1: Yang paling siok, ano, Corina, mau terus ku cerita mu, kita ni dulu-dulu, walaupun tidak ada gadget, tapi time kita ni fix. Kalau macamnya kata ni lepas-lepas asar tu kan, memang time nanti sebejaur sudah tak. Ke padang bola lah. Ada yang kan main badminton lah. Tapi kalau sukan dulu-dulu, ni paling-paling banyak main bola, takraw bah. Main bola sepak bola, bola sipak atau takraw. Kalau di kampung kami lah. Oh. Lepas tu, paling-paling ekstrim pun bola tampar. Memang itulah hanya kebanyakan yang macam lain-lain ni. Belum lagi berapa kan, tahu tak kampung-kampung kan, kalau macam zaman remaja aku tu baru tak ada futsal, macam yang netball, kalau yang dia yang biasa memang atul lah, anda jauh
0: main biskal,
1: main biskal anu BMX
0: kan, main biskal dia, dan kalau kami itu nak dulu menangkap kanak-kanak
1: berudu anu akan butet.
0: Ya Allah, dah yang nyorong dah berpedah bah. Tapi macam si DK ni komennya ya, cuti sekolah aninya sekarang ini duduk siring anu di pantai, di tepi pantai. Di tepi pantai Batu Manikar bawa peranak mancing. Syok je tu kan. Nah, sebab kenapa untungnya di Labuanan ni dikelilingi pantai. Pantainya pun bersih. Kan? Jadi
1: kalau macam ku kenal si DK ni kau punya putih Batu Manikar.
0: Macam si apa ni Zai Kitty. Assalamualaikumnya. Dulu time cuti sekolah selalu main apa tu? Latup-latup yang pakai buluh atau pelurunya
1: serusup. Ya macam mana tu? Pop. Habis ni baju merah-merah.
0: Lepas tu nah. Atau tanya, Maitah berdudun ke Museum Labuan ada permainannya. Air mulanya. Kan, teruskan untuk aktiviti-aktiviti bermanfaat macam itu. Perlu dikekalkan lah supaya anak-anak yang sekarang ini, terutamanya Gen Alpha, Gen Z, kenal lah tentang aktiviti ataupun permainan tradisi lah nyorang kan.
1: Lepas tu, mutus je aku cerita mas, sebelum kita ni habis masa kan, anu Perina, berkongsi sedikit. Kalau zaman remaja aku, ayah lain aktivitinya kalau di sekolah. Lebih kepada aktiviti merewang lah. Yang kata ni, baru selesai orang kahwin, nulung-nulung mukus lamban. Musim dulu kami masih lagi lamban. Kelupis ni kurang. Sekarang ni sudah macam biasa waktu malas sudah orang naiki pucuk, baru tahu orang mengelupis. Itu pun nyadangan daun pun dari spitang kan, dari limbang. Kalau macam dulu-dulu memang kami masih lagi melamban. Melamban, mewajit. Jadi di sanalah macam aku kan sekarang ni ada menolong yang masak orang kahwin kan. Jadi di sanalah aku ngambil cara-cara belajaran ni. Memasak masakan kawah tu. Bukan yang periuk damit-damit. Yang kawah, yang nyadangan bila dagingnya ni sampai 10 kilo. Di sanalah kita ni belajar. Jadi macam secara anda langsung kita ni punya pandaian daripada orang tua tu kita belajar sedikit lah.
0: Tapi itu yang kau sekolah menengah tu. Kami sudah dari sekolah rendah sudah tu kan.
1: Sekolah rendah. Kami sekolah rendah belum lagi tu.
0: Kalau terkandang bila kau sabut pasal kenduri kendaraan macam tu kan. Terkandang pulang kau dulu. Kalau macam lagi damit, roboh pak ni ya kali pasal kami ni bini-bini juga kali kan. Bila ada bila ada macam kenduri kahwin kah atau keluarga kan, terutamanya kenduri kahwinan ni lah nyorang kan. Keluarga enggak. Kalau anak-anak lain tu nak sana pincu bermain bubut apa semua kami enggak. Kena suruh ke dapur, sana kami mengharap daging.
1: Ada pasarnya, kau tahu apa pasarnya? Ngutang-ngutangi. Sekarang kawinnya enggak ada orang datang nulungnya kami. Itulah pasan kami yang paling besar tu.
0: Yang ku membungkus lamban kan, mengharap daging lagi kena. Bayangkan kau, kami sekolah rendah apa masa tu.
1: Nah, kami sekolah rendah belum lagi.
0: Sudah anu itu yang iyalah nyorang basar jo hati kan bila kena puji nah bisa nak Ibrahim ni ya tahu sudah pandai sudah membuat.
1: Kampung tadi itu kan benar. Benar tu.
0: Bila diceritakan lagi arah bapa berbalik dah. Sana ngatinya tu tak pasal ku ngantat kamu jangan kena lagi kan cuma tu.
1: Ya dengan ibarat kita itu menjaga nama baik indung jo kan. Jadi tersambut nama indung baik kata basar jo hati bisdurang kan.
0: Satu lagi ia mengajar kita ni juga. Sebenarnya tu di samping ia mengajar kita ni bersosial betul. Bersosial. Macam mana kita ni kan bergaul, bercakap dengan terutamanya orang tua kan. Itu juga betul. Nya si DK nya ni mengurangkan dulu gadget ni peranak biar merasai suasana laut pantai banal tu kan. Kadang-kadang kita ni walaupun sekarang ni kanak-kanak hidup di zaman IT kan orang. Tapi perlu juga kita ni imbangi berbalik lah kan.
1: Benar.
0: Sebab kalau kita ni dulur benar juga untuk menggunakan macam kanak-kanakku sendiri pun aku memang kuhat kan.
1: Aku pun dia punya kapi orang. Nah. Sama juga.
0: Kan. Jangan jauh orang aku pun sama jangan kita ni yang dewasa ni pun benda macam dah lapas sudah handphone tu kan.
1: Benar.
0: Padahal dulu dapat juga kita ni hidup tu.
1: Dada, macam Dada pun pikarangan ni biar hilang duit, jangan hilang telefon.
0: Merijam bandar juga.
1: Bandar.
0: Itu tu pasalnya kenapa dikuat-kuasakan pendaftaran larangan hanya tu, kan? Di larangan itu. Tapi baik juga lah kan.
1: Iyalah.
0: Ya ada positifnya.
1: Atau
0: sebab disokong supaya biar anak-anak ni ya 16 tahun ke atas itu ya sudah pandai berpikir lah kan. Ya orang kan. Kalau yang di bawah 16 tahun itu memang memang kita ni masih lagi nyorang kanak-kanak lagi lah.
1: Benar. Sebab sekarang ini kalau kanak-kanak sekolah tingkatan 1 ke 2 ataupun masih lagi pikirannya kanak-kanak.
0: Oh, mana kalau
1: macam kita ni dulu darjah 1 pikiran tadi orang tua sudah tak. Itu sebabnya main kawin-kawin.
0: Tapi janjo ko tu nyongku kan kawin dalam kita ni macam tu kawin-kawin kan. Kita ni lekat lagi yang macam kita ni anggap itu permainan bah.
1: Iya. Yeah.
0: Kan?
1: Satu tah.
0: Okey, terima kasih yang masih lagi masuk berkomen-komen. Ada orang Brunei Darussalam juga singgah. Terima kasih orang Brunei.
1: Oh, siapa tu? Daniel.
0: Daniel, kalau ada apanya orang aktiviti cuti sekolah dulu-dulu yang dapat kukongsikan, komen saja di sana.
1: Maka atau di Brunei ada lain-lain aktivitinya kan?
0: Benar juga kan? Kalau di Brunei ada aktiviti lain, boleh kongsikan arah kami semua. Bagi tadi berhenti dulu sekejap.
1: Okey.
0: Abang Bos.
1: Okey tu.
0: Teruskan bersama-sama dengan kami untuk segmen Dangan Bacarita. Ini di Siok Banar.
1: Bye.

0: Bandau, mai tandangkan ini di Jawa na di frekuensi 103.7 atau 89.4 MHz di Labuan FM.
1: Bah, Abang Bulls, dah kerasahan ni. Adik, di penghujung ruangan sudah kita ni. Siapa nak bercerita?
2: Tahu, Bah.
1: Tapi secara keseluruhannya, secara ringkasnya lah, Abang Bulls, apa yang dapat kau simpulkan untuk topik kita ni seharian ni?
2: Ya, sebenarnya cuti sekolahan ni, kalau kita ni gunakan sebaik-baiknya, ya dapat mengasahlah anak-anak kita ni supaya dengan macam nyamuk tadi mandiri, berdikari kan, dan belajarlah tentangnya dengan sekurang-kurangnya tahu kan asal-usul ada tersam kita ni sebab sedikit lah kan. Sebab kita ni kalau hidupnya dengan dikandung adat lah, mati dikandung tanah, indah banyak sedikit pun perlu juga anak-anak ni tahu. Contoh-contoh yang paling senang tu lah macam menghormati orang tua berjalan tunduk kan, dan sebagainya lah. Yang simple-simple sajalah, tak payah yang berat-berat tu, tapi yang kita ni guna sehari-hari itu saja. Jadi mungkin apa ni berbagai pihak macam sekarang ni, agensi-agensi kerajaan swasta pun ada menganjurkan pelbagai aktiviti. Jadi kita sokong lah kan, berilah sokongan. Manjang kita boleh join, kita join. Contohnya di Labuan ni memang dah kuat aktiviti. Memang banyak aktiviti minggu-minggu. Antara mau pergi atau tidak pergi saja. Jadi kepada semua, selamat bercuti lah. Sebelum tu, dah lupa lah kita ambil kesempatan dah teruskan.
1: Terus.
2: Minggu lepas kita ada jambut Hari Raya Aidiladha. Dan walaupun sudah jauh, selamat Hari Raya Aidiladha lah. Ini selamat menyambut Pesta Menua ya. Kalau kami di Sungai Bangat tu, Dusun Brunei, ya anu tu nya, Dau Gayo. Dau Gayo. Lepas tu kalau kemarin kita menyambut Pesta Gawai ya. Selamat Hari Gawai. Dan tidak lupa ujung bulan Zulhijjah ni insyaAllah akan berjumpa dengan satu Muharram. Jadi mungkin kita nak jumpa di dalam ni live. Kita ucapkan sekarang lah selamat menyambut awal Muharram 1448 Hijrah.
1: Rakum semua.
2: Sekali rakum. Jadi tidak lupa lah DJ Corina, terima kasih untuk DJ Corina kena sudi menjemput tu hari ni. Macam dah puas bercerita.
1: Dah apa, sekarang aku lagau lagi. Aku suka bila aku lagau Bang Bos, banyak-banyak yang dapat dikongsi lah.
2: Banyak dipecahkan kan?
1: Lain kali lagi Bang Bos. Tapi apapun, terima kasih untuk semua yang terus bersama-sama dengan kami. Tak kisahlah yang menonton menerusi live Facebook, TikTok, dan jom dengarkan siaran kami menerusi RTM Click. Jangan lupa muat turun. Yang belum muat turun, muat turun lah. Sebab kenapa? Kami dah mengenakan apa-apa cas. RTM dah mengenakan apa-apa cas. Percuma saja. Dapat melihat TV, dapat mendengar radio. Tapi jangan lupa, dengarkanlah Labuan FM.
2: Yang penting Corina, sebelum kita tutup, kalau ada salah silap kita ni, bak menyanyang tadi, minta ampun, minta maaf.
1: Kalau ada yang tersentuh hati, dah sengajalah daripada kami yalah, minta maaf.
2: Kita ni sekadar untuk berhiburan saja.
1: Okeylah, apapun, terus bersama-sama dengan kami. Jangan dulu kamu ke mana-mana. Sebab pada aku lah akan lagi continue sampai pukul 3. Siapa ampun sampai pukul 3 saja. Aku sampai pukul 4, jangan ke mana-mana. Sambung lagi tadi berbalik lepas ini. Dan sekali lagi terima kasih Bang Bos.
2: Okey, terima kasih
1: sudi
2: sekali lagi.
1: Sudi bersama-sama dengan kami hari ini. Segmen Dangan Bercerita. InsyaAllah ada ruang dan peluang. Kami akan jemput lagi.
2: Terima kasih.
1: Jumpa lagi. Assalamualaikum Bang Bos.
2: Waalaikumsalam. Bye.
1: Hari 2 saya ni kan? Nah, ada tadangan kunikan bercerita dalam segmen Dangan Bercerita.
3: Kumeng! Oh, kumeng! Minta ku aing sejuk-sejuk bau-bau ambun-ambun ni. Panas ku, panas!
4: Ini. Mumbai bilang hati juga kakak ni. Napa jokan kita ni kan?
3: Nah, bukannya panas apa nah? Nina, hati ku Nina berdidih-didih. Botak-botak asalnya. Nah, aku tontai ke kadai.
4: Okay.
3: Mulih de kadai. Kejumpahan ku pa anu panak anu pemudahan bermotosikal dua buah bagimba. Ngam-ngam tia timbang Lampung Tapik sebelum masjid atuh ba. Dari Lampung Miah batuka ke hijau sampai tia berbalik Miah. Ndak tia berjalan lalai tia pulang bas kesubuk-subukan handphone. Ya pendekukan mah.
4: Indah kita hon jua sebab besi atuh berjalan.
3: Nah iya tah kuhon nyuh besi atuh berjalan. Sekalinya aku tia pulang basia mamahi. Basia hai ucapi inda penyabalah. Basia hai kaiki lagi bah macam tah jalan atuk kunun aku tepulang umpun uja basia. Eh, apa inda ku panas hati ku ni mau uap-uap.
4: Astagfirullah, mun kan diturutkan undang-undang ah. Oh, kaulahan basia tu tah yang salah tu bananya. Aniah boleh dikira kes buli jalan raya sudah tukar. Mun kianya ketani yakin yang ketani nada buat kesalahan jalan raya, boleh tu ketani report ke balai polis tu. Yes. Inda boleh kan dibiarkan ni. Di mana-mana sajanya, di peringkat sekolah kah, universiti kah, di tempat kerja kah, di jalan raya atau mana-mana saja, ada ni berlaku amalan buli membulian ni. Perlu benar-benar diambil perhatian ya.
3: Inda cukup tu mun ngenya setakat ambil perhatian.
4: Ya ta. Ah,
3: si pembuli atau palu diambil tindakan yang tagas.
4: Oh, nah, lurus tu.

0: Kutet tuh si Corina bah, dengarkan ini di Siu Banar di Labuan FM.
1: Baik, ini di Siok Bandar. Masa sudah jam yang kedua kita ni sekarang. Ani, terima kasih banyak-banyak untuk semua yang terus kekal bersiaran bersama-sama dengan kami. 103.7 dan juga 89.4 MHz. Kalau tadi berdangan sama Abang Bos, terima kasih Abang Bos sudi mendangani kedai aku. Dan insyaAllah kalau ada ruang dan peluang lagi, kita ni akan berjumpa lagi dalam segmenan ya. Dan sebelum kita ni meneruskan hiburan, Mektah aku kongsikan dahulu waktu-waktu panting, waktu solat bagi wilayah Persekutuan Labuan untuk seharian ni. 2 Jun 2026. Maksudnya waktu solat fardu asar pukul 3.44 minit malam hari, solat fardu maghrib pukul 6.30 minit malam hari, solat fardu isya pukul 7.45 minit malam, dan solat fardu subuh esok pukul 4.50 minit pagi, waktu syuruk 6.04 minit pagi. InsyaAllah pukul 3.44 minit malam hari nanti kita ni rehatkan hiburan untuk kita ni sama-sama memberikan laluan azan asar. Teruskan bersama-sama kami segmen EDD Siu ke Banar di Labuan FM. Ada yang santai-santai di siring pantai. Siu kan waktu cuti macam mana ya? Ambil tak kesempatan untuk bersantai, berehat.

dengarkan kamu IDD Siok Banar di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Suara pesisir Anda. IDD Siok Banar.

0: Dengarkan ini di Siu Benar di Labuan FM. Bersiaran dari hari 1 sampai hari 5. Dari pukul 2 sampai tiap pukul 4 malam hari. Pelbagai pengisian disajikan untuk bis kita semua.
1: Abar Saryani, rampayan kita ni. Dengan bercerita, sketsa rumah kadai, apa ada.
0: Dan banyak lagi. Bah, jalan lai liau, dengarkan tah ini di Siu Benar di Labuan FM.

0: Assalamualaikum, Bu Jijah. Gagau ka?
1: Kadika udang tijah. Waalaikumsalam. Indah juga gagau benar. Jangan saja kalau ada barang sampai baru takku gagau. Huh? Dari mana kawannya?
0: Anita, Bu Jijah, dari rumah pulang nih. Singgah kemari kan membalik sedikit na indah dapur. Banyak bah sudah yang habis.
1: Oh, miatu. Eh, dang tijah. Perasan kau sejak kebelakangan ani banyak kelihatan kurangit beterabangan.
0: Oh, ba, macam ku perasan jo Bu Jijah heh. Tekan na banyak sampah tu kali pakah.
1: Oh, mengkali benar. Jual lagi kulihat banyak samak-samak na tu bah. Indah terpeduli. Ni di belakang kedai ku ani pun nah. Panjang sudah rumputnya.
0: Eh, sepatutnya Bu Jijah heh. Kawasan samak-samak na ni dibersihkan. Ndak boleh dibiarkan bah. Ah tu tah banyak rangit mudahkan berat pinak.
1: Oh, benarnya muatu. Memberi takut kalau ada aing yang betakung bah. Tempat rangit membiak. Lain pulang karang jadinya.
0: Benar tu Bu Jijah heh. Pada pikiranku ah, ada jua rasanya tu akan mencadangkan gotong royong sekampung.
1: Bisa pulang cadangan muatu dang tijah. Padah kan sejarah ketua kampung sama anak-anak muda kampung si Caca Sirani. Ramai-ramai berusaha, indah jo karasahan.
0: Oh, jo lagi Babu Jijah heh. Bisa jo solnya, mun kampung kita ni sentiasa bersih. Nyaman jo mata melihat kan.
1: Lurus tu nyamo. Kawasan kampung bersih, rangit pun dah ada. Selama jo kita ni. Segala penyakit dapat jo kita jauhi.
2: Bah, dau, mai tadangakan ini di Ciok Bana di frekuensi 103.7 atau 89.4 MHz di Labuan FM.
3: Baik, sudah 3.27 minit malam hari. Sekarang ini terima kasih ucapkan untuk semua yang teruslah kakal bersiaran bersama-sama Labuan FM. Khasnya segmen IDD Siok Banar berdangankan ke dia. Aku si Corina di sini mendangani bis kita. Santai-santai kan waktu cuti ini. Ada yang sampai indah sadar bah. Nya, rupa-rupanya cuti pelaharian ini. Nya. Sampai datangnya ke opis. Siap sedia mempunch. Aduh. Awal sedia bersiap-siap ke pis nyonyong. Adik, rupanya cuti pula seharian ya. Awok, cuti lah kat harian ni dang. Nah, aduhai. Apapun untuk bis kita semua yang mengkali santai-santai di tepi pantai kan, berpikniknya orang kan, berpiknik, berkelah bersama dengan keluarga tersayang kan, ambil peluang lah untuk kita ni beriadah sebelum kita ni memulakan tugasan kita ni berbalik berkerajanya orang. Esok keraja sudah berbalik ah. Okey, dan jangan lupa juga untuk terus bersama-sama dengan siaran Labuan FM Suara Pesisir anda selepas kedai aku ni. Segmen destinasi tah mengambil alih macam biasa pukul 4 sampai pukul 7 malam nanti. Dan sekali lagi sebagai panduan muslimin dan muslimat, maksudnya waktu solat fardu asar pukul 3.44 minit malam hari ya. Jadi teruskan bersama-sama IDD Siok Banar di Labuan FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Adab berdoa menadah telapak tangan ke atas. Dari Malik bin Yasar As-Sakuni Al-Aufi bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, apabila kamu meminta kepada Allah, maka mintalah dengan menadahkan telapak tangan dan jangan meminta dengan belakang tangan. Hadis riwayat Abu Daud. Pengajaran yang dapat diambil daripada inti sari hadis tersebut, setiap Muslim yang berdoa sentiasa mengharapkan agar mustajab. Antara adab berdoa ialah kesungguhan dan mengharapkan perkenan Allah. Kesungguhan dalam berdoa diperlihatkan dengan bersungguhnya mengangkat kedua tangan dan menadah telapak tangan ke atas seolah-olah menanti pemberian. Angkatlah tangan bersungguh-sungguh ketika berdoa dengan telapak tangan menghadap ke atas atau ke muka. Yakni, jangan malas mengangkat tangan seperti hanya meletakkan tangan di atas lutut atau paha. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Hadis.

Wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu salat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Labuan.

0: الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Silang pendengar Labuan FM yang dikasih sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda Liqalbi. Sedang pendengar sekalian, sesungguhnya sebahagian besar dosa yang dilakukan oleh manusia adalah berpunca dari nafsunya sendiri, sama disedari ataupun tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Yusuf ayat yang ke-53, A'uzubillahi minasyaitanir rajim, innan nafsa la'ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi. Sadaqallahul azim. Maksudnya, sesungguhnya nafsu manusia itu sangat menyuruh melakukan kejahatan kecuali orang-orang yang telah diberikan rahmat oleh Tuhan. Saudara sedang pendengar yang dikasihi sekalian, nafsu yang cenderung dan sering menyuruh kepada kejahatan adalah nafsu yang tidak terdidik, iaitu yang membiarkannya dikuasai oleh syubhah dan juga keinginan syahwat. Akhirnya, manusia tanpa sedar telah menjadikan nafsu untuk merajai kehidupan diri mereka. Sedang pendengar sekalian, mendidik nafsu bererti memandunya dengan ilmu dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga menanam rasa takut dan membina sifat-sifat takwa di dalam diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nazi'at ayat yang ke-40 hingga 41, A'uzubillahi minasyaitanir rajim, wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Sadaqallahul azim. Maksudnya, adapun orang-orang yang takutkan keadaan semasa dia berdiri di mahkamah Tuhannya, yakni untuk dihitung amalnya serta dia menahan diri dari menurut hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat kediamannya. Saudara sedang pendengar sekalian, beruntunglah bagi mereka yang dapat mengawal nafsunya daripada terjebak dengan perkara-perkara yang lara dan juga maksiat. Ia akan berusaha bersungguh-sungguh dengan ruang dan peluang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan amal kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi yang bermaksud, orang yang paling cerdik ialah seorang yang menilai dirinya dan beramal untuk hidup selepas mati. Marilah bersama-sama kita memandu nafsu kita ke arah kebaikan dengan memperkuatkan amalan, dengan bersungguh-sungguh beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga mengawal pandangan dan pemikiran yang negatif di samping meningkatkan ilmu agama serta mengamalkan akhlak-akhlak yang mulia. Dan yang paling penting, berdoalah sebanyak mungkin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti mana doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'uzubika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa. Maksudnya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari akhlak, amal dan hawa nafsu yang jelek. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memelihara kita dari mempunyai sifat-sifat nafsu yang tidak bermanfaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Didi, siu banar.

0: Aduh, nyaman rasanya minum yang sirap limau ini. Eh, tem-tem hangat dah lagi.
1: Eh, nyaman tu benar. Sirap sacok lagi. Siuk rasanya menghilir arah lihir tu. Eh, bingkil keritamu apa kabarnya?
0: Alhamdulillah kuming. Ah. Makin dah menang tangan bah aku sama pekerjaku. Ani pun baru je ni dari kampung Subalah. Ada orang mana lipun minta lihat tidak jua kereta anaknya tu. Selajur tak aku kemari.
1: Syukur alhamdulillah. Eh bangga aku taruh seh dapat berkawan sama pemuda yang rajin dan berjaya macam kau ni. Encik Capar oi.
0: Alhamdulillah kan. Tapi kan kalaulah kita ni ingat berbalik zaman-zaman kita ni mula syariah tu. Eh macam kan menangis jua rasanya nyamua.
1: Atu kan sudah menjadi sejarah. Maksudnya indah dan mustahil kalau kita ni mau berjaya.
0: Benar tu kuming. Yang penting kita ni ada kemahuan. Sama berusaha bersungguh-sungguh. Jangan pernah lari daripada tujuan asal tu nyamu.
1: Setuju benar ku macam ku rapak matu Jabar. Memanglah ada cabaran arah depan kita ni yang tetap kita ni lalui. Tapi usaha mesti kita ni teruskan.
0: Ngam. Ngam benar tu kuming. Ada jua yang membuat sekali gagal. Dua kali pun lah kajua gagal. Tapi disebabkan semangat sama terus usaha, ujung-ujungnya sukses.
1: Speaking

0: Tak tahu ke mana destinasi anda? Jom kami bawa anda ke Cafe Labuan FM. Isnin, kita ke Cafe Galaxy.
1: Sambil layan lagu-lagu antarabangsa.
0: Selasa, Cafe Santai.
1: Relax, tenang kamu bah.
0: Rabu, Cafe Rock.
2: Anda suka rock? Yeah.
0: Kamis, Cafe Klasik.
1: Berhibur dengan lagu-lagu evergreen.
0: Anda muskil? Banyak persoalan? Tidak pasti? Tanyalah Ustaz. Dalam Anda Tanya, Ustaz Jawab. Setiap hari Jumaat. Semuanya dalam Destinasi 4 petang hingga 5 petang di Labuan FM.
3: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM. Suara Persisian.

0: Lagu-lagu antarabangsa. Lagu-lagu santai. Hatiku, ilmuku, kalah seorang jutawan. Anda suka rock? Kita layan je. Lagu-lagu klasik, kenangan lalu, mengusik jiwa.
1: Terbitnya sinar mentari, saban hari, mengejut mimpi.
0: Anda tanya, Ustaz jawab. Semuanya dalam Destinasi. Isnin hingga Jumaat, pukul 4 hingga 5 petang di Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Cintaku.

Lawan FM Suara Pesisir anda. Baik, itu dia Cari Pacar Lagi daripada ST12 membuka tirai bagi segmen Destinasi hari ini. Assalamualaikum, selamat petang, salam hari Selasa untuk anda semua petang ni. Okey, anda bersama-sama saya Reha yang akan menemani anda di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz menerusi segmen Destinasi. Kalau tak dapat dengar menerusi frekuensi kita, boleh juga muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Jangan risau, jangan susah hati. Aplikasi ni kalau anda download, tak ada kena bayar apa-apa, percuma sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma. Okey, hari ini 2 Jun 2026, hari Selasa, hari terakhir juga untuk cuti umum. Esok ramai yang akan kembali bertugas, walaupun anak-anak masih cuti sekolah, tapi mak ayah ramai yang dah mula bekerja. Jadi mungkin ketika ni ada yang dalam perjalanan, nak naik feri dan sebagainya, mungkin ada juga yang dah sampai, tengah rehat-rehat, santai-santai petang-petang ni, mencari orang kata apa, semangat nak kembali bekerja esok. Ha, dah lama cuti kan, jadi faham-faham lah kan. Nah, tapi itulah yang namanya tanggungjawab ya. Walaupun orang kata kadang rasa macam tak puas je cuti kan, macam susah je nak terima hakikat betul ke esok dah kerja. Ya betul lah kan. Kadang rasa macam bosan buat benda yang sama kan, bangun pagi, pergi kerja, balik kerja. Tapi inilah dia yang namanya tanggungjawab. Masih ada insan-insan yang perlu dibahagikan. Jadi selagi masih diberi peluang untuk terus melaksanakan tanggungjawab dengan baik, laksanakanlah dengan baik. Orang kata apa, cuba untuk terus perbaiki dan perbagi. Semoga ada keberkatannya di situ, insyaAllah. Okey, macam biasa bertemankan saya menerusi segmen Destinasi petang ni sehingga pukul 7 malam. Dan kejap lagi ada juga info saya nak kongsikan dengan anda, perkongsian menarik untuk anda semua. Dan untuk hari ni, hari Selasa, kita ada kafe santai yang mana kita nak sajikan lagu-lagu santai. Kita nak relax, nak chill petang-petang ni kan. Bermula pukul 4 petang sampai pukul 5 petang. Jadi tanpa buang masa, jom kita nak dengar lagu seterusnya. Ini dia untuk anda dalam Destinasi, teman pemanduan anda.

0: Abang, bola adik terpelanting ke seberang jalan tu. Biar adik pergi ambil.
1: Eh, adik, berhenti dulu. Jangan lari terus ke jalan.
0: Kenapa, abang? Bola tu nanti hilang.
1: Bola boleh beli baru. Nyawa tak jual di kedai, adik. Keselamatan lagi penting. Kalau nak melintas jalan, mesti ikut cara yang betul.
0: Macam mana tu, bang?
1: Mula-mula, berdiri di tepi jalan. Lepas tu, lihat kiri, lihat kanan. Lihat kiri lagi.
0: Lepas tu,
1: kalau jalan selamat dan tak ada kereta, baru melintas perlahan-lahan. Jangan berlari.
0: Kalau ada garisan kuda belang tu pula, bang?
1: Lagi bagus guna lintasan pejalan kaki. Itu tempat lebih selamat. Tapi kena hati-hati juga.
0: Baik, abang. Terima kasih sebab selalu ingatkan adik.
1: Sama-sama. Kanak-kanak yang bijak sentiasa berhati-hati di jalan raya. Ingat, sebelum melintas jalan, berhenti. Lihat kiri, lihat kanan, kiri lagi. Gunakan lintasan pejalan kaki dan utamakan keselamatan.
0: Pesanan ini daripada Laban FM.
2: Anda sedang mendengarkan Destinasi Teman Pemanduan Anda.

Baik, kembali lagi bersiaran bersama-sama saya dalam segmen Destinasi Teman Pemanduan Anda. Okey, sebelum saya teruskan, jangan lupa untuk anda yang belum lagi follow kita di Labuan FM, boleh follow-follow dulu. Macam biasalah, kita ada di TikTok, di Facebook, laman X pun ada, Instagram dan juga YouTube Labuan FM. Dan untuk anda yang dah follow tu, terima kasih banyak-banyak kerana terus menyokong Labuan FM sebagai suara peneman anda selalu. Ha, tak kira cuti tak cuti kan, selalu dengar Labuan FM. Terima kasih banyak-banyak. Dan untuk pengetahuan anda, saya dah pun live di Facebook Labuan FM. Jadi kalau nak tinggalkan komen, nak tinggalkan dedikasi ataupun ucapan petang-petang ni buat insan-insan tersayang, silakan. Jangan malu, jangan segan, tinggalkan saja di ruangan komen. Kalau ada nanti di hujung segmen, saya akan bacakan komen-komen anda. Okey, baik. Saya ada satu bahan untuk anda semua. Ini berkenaan dengan notis gangguan bekalan air tidak berjadual yang dikeluarkan untuk tarikh hari ini 2 Jun 2026, hari Selasa. Punca gangguan ini adalah disebabkan kerja-kerja pembaikan paip pecah di Taman Hilltop, Jalan Pohon Batu. Jadi jangkaan masa untuk pelaksanaan kerja ini adalah dari pukul 2 petang tadi sampailah selesai. Dan disebabkan gangguan ni, ada kawasan-kawasan yang dijangka terjejas dan mengalami masalah air, iaitu di Taman Hilltop dan kawasan-kawasan sekitarnya. Anggaran bekalan air akan pulih antara 8 jam ke 24 jam selepas kerja-kerja baik pulih siap dilaksanakan. Kalau anda ada sebarang aduan ataupun maklumat kemaskini berkaitan gangguan bekalan air ini, anda boleh layari Facebook dan juga Instagram rasmi Jabatan Bekalan Air Labuan. Jadi untuk penduduk-penduduk di Taman Hilltop dan kawasan-kawasan sekitarnya, sila maklum akan notis ini. Okay? Jangan pelik, kerja-kerja pembaikan dah siap tapi kenapa belum ada air? Ya, sebabnya akan ambil masa 8 jam sampai 24 jam untuk bekalan air pulih macam biasa. Okey. Baik, lepas ni kita akan kongsikan lebih banyak info dengan anda. Jadi terus kekal di frekuensi yang sama, terus stay tune. Kita nak berhibur dulu dengan lagu seterusnya di Labuan FM, suara pesisir anda.

Cuaca panas melampau boleh menyebabkan strok haba yang berbahaya. Berikut langkah pencegahan strok haba. Minum air secukupnya. Elakkan aktiviti luar ketika waktu panas. Pilih waktu pagi atau malam untuk bersenam. Banyakkan berada di tempat teduh atau berhawa dingin. Pakai pakaian cerah, ringan dan longgar. Gunakan payung atau topi jika keluar. Kerap mandi atau lembapkan badan. Kurangkan minuman berkafein dan manis. Lebihkan makan buah-buahan berjus. Dan jangan tinggalkan anak anda dalam kenderaan. Ingat, pencegahan lebih baik daripada rawatan. Jaga diri, jaga keluarga. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Apa ragam Kak Mah dan Kak Fora minggu ini?
1: Tapi seronok kan bila tengok anak-anak pelbagai kaum bergabung dalam kumpulan tarian tu kan Kak Mah?
2: Yeah.
1: Eh tengok je anak Aunty Ling tu. Eh bukan main lembut gerak tarinya.
3: Tak kalah juga tu anak abangmu tu Sami. Si apa si Aditya tu. Semangat dia lain macam.
0: Macam-macam je lah diorang ni kan. Dengarkan episod Tradisi Terpelihara 2 Jun 2026 hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
4: 34 stesen satu suara dengan arti mengklik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

Baiklah Wan FM, suara pesisir anda masih lagi bersama-sama saya Reha dalam segmen Destinasi menerusi dua frekuensi kita 103.7 ataupun 89.4 MHz dan anda juga boleh dengarkan Labuan FM menerusi aplikasi RTM Click, mau turun sahaja sekarang secara percuma. Okey, petang-petang ni mungkin ada yang sedang berada di luar, pergi healing-healing katanya kan. Ada juga yang saya tengok tadi tengah berkelah di tepi pantai dengan keluarga ramai-ramai, bersantai-santai menikmati cuti. Walaupun esok dah ramai juga yang akan kembali bekerja setelah beberapa hari cuti, cuti umum. Tapi masih lagi sempat luangkan masa dengan anak-anak petang-petang ni, bawa jalan-jalan. Sebabnya kalau dah mula bekerja nanti memang sibuk memanjang lah kan. Apapun di mana jua anda berada, jangan lupa untuk terus dengarkan siaran kami di Labuan FM. Okey, jom ada lagi lagu-lagu yang saya nak putarkan untuk anda dalam kafe santai petang ni. Selepas ini tepat pukul 5 petang macam biasa, sama-sama kita ikuti utama 5 petang yang akan disambung siar menerusi pusat berita RTM Kuala Lumpur. Kemudian lepas tu kita juga ada Biz On Air terbitan DJ Diana dan tepat pukul 5.30 petang pula kita nak ikuti berita tempatan dalam Warta Labuan yang akan disampaikan oleh rakan penyampai kita dari unit berita awal semasa Labuan FM. Jadi terus stay tune di frekuensi yang sama kembali selepas ini di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Aduh Zari, lagi 5 minit lah. Biasalah, lambat sikit tak apa kan.
1: Syafiq, 5 minit bagi kita mungkin kecil. Tapi bagi orang lain, itu satu penantian.
0: Alah, aku tak perasan lah. Masa cepat sangat berlalu.
1: Masa tak pernah tunggu sesiapa. Bila kita lewat, kita sebenarnya mengambil masa orang lain.
0: Betul juga kan? Menepati masa sebenarnya tanda kita menghargai orang lain.
1: Dan tanda disiplin diri. Orang yang menepati masa lebih dipercayai dan dihormati.
0: Okey, kalau macam tu mulai hari ini, aku urus masa dengan lebih baik. Datang awal, bukan sekadar tepat.
1: Baik, itulah sikap yang membina kejayaan.
2: Berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Kalabon FM setiap hari. Barulah Shop.
1: Sebentar lagi, utama 5 petang dari Pusat Berita RTM.

Pembatalan ekspor sistem peluru berpandu jejas keyakinan terhadap kontrak pertahanan. Rukun negara bukan sekadar dihafal, jadikan panduan hidup. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

0: ada. Rukun negara perlu dihayati dan dijadikan panduan hidup dalam membentuk jati diri rakyat serta memperkukuh perpaduan negara. Pensyarah Sosiologi Politik Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia USM Profesor Dato Dr. Siva Murugan Pandian berkata, titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim merupakan satu peringatan penting agar seluruh rakyat berbangga menjadi warga negara Malaysia.
1: Peringatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Yang Tuan Agong Sultan Ibrahim adalah bertujuan untuk memastikan bahawa setiap warga negara yang bangga menjadi warga negara ini menggarap dan juga memberikan maksud dan makna kepada dokumen falsafah kebangsaan kita, rukun negara, yang harus dilihat sebagai perjanjian sosial teragung. Ia bukan sekadar untuk dihafal, ia adalah untuk dihayati. Bukan sekadar untuk dilafaz, tapi jadikan sebagai panduan.
0: Profesor Dato Dr. Siva Murugan Pandian. Ancaman media sosial terhadap kanak-kanak tidak lagi boleh dilihat sebagai isu teknologi semata-mata, sebaliknya telah memberi kesan kepada perkembangan emosi dan sosial generasi muda. Pensyarah kanan bidang psikologi pendidikan Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI, Dr. Satish Rao Apalanaidu berkata, kanak-kanak dan remaja bawah 16 tahun masih berada dalam fasa perkembangan penting, terutama daripada segi kalan emosi, pertimbangan dan keupayaan menilai risiko. Menurut beliau, pada usia itu, mereka lebih mudah dipengaruhi tekanan sosial selain terdedah kepada algoritma media sosial yang direka untuk menarik perhatian pengguna dalam tempoh yang lama.
2: Otak kanak-kanak dan remaja bawah 16 tahun ini sebenarnya masih berkembang, khususnya dari aspek kawalan impuls, pertimbangan rasional, regulasi emosi dan juga kemampuan menilai risiko. Jadi pada usia ini mereka sangat mudah dipengaruhi oleh tekanan sosial dan media sosial, budaya validation melalui likes dan juga followers sebenarnya. Media sosial hari ini sebenarnya direka untuk menarik perhatian secara berlebihan melalui algoritma yang menyebabkan remaja terus melekat pada skrin sebenarnya. Sebab itulah keselamatan dalam talian ini bukan lagi sekadar isu teknologi sebenarnya, tetapi isu pembangunan generasi masa depan. Apa yang kita lakukan hari ini akan menentukan kualiti generasi Malaysia pada masa akan datang.
0: Dr. Satish Rao Apalanaidu. Berita seterusnya, luar negara, Iran membuktikan Selat Hormuz kekal berada bawah kawalan dengan mendedahkan rakaman rondaan tenteranya di perairan itu. Penasihat Ketenteraan Iran, Mohsen Razai bertegas, negara itu tidak akan berkompromi terhadap keselamatan negaranya. Ia juga mengesahkan serangan balas terhadap sebuah kapal yang didakwa mempunyai kaitan dengan Amerika Syarikat dan Israel. Serangan itu sebagai tindak balas terhadap dakwaan serangan Amerika ke atas sebuah kapal Iran di perairan Teluk Oman. Rondaan berterusan bertujuan memastikan pergerakan kapal di Selat Hormuz terkawal serta menghalang sebarang pelanggaran peraturan di laluan strategik berkenaan. Sementara itu, Komander Pasukan Quds IRGC Ismail Kani memberi amaran konflik di Asia Barat boleh terus meruncing termasuk melibatkan laluan strategik Bab al-Mandeb. Sekurang-kurangnya 11 orang terbunuh dalam bedilan terbaru Rusia ke atas Kiev. Ratusan drone dan petugas berpandu menghujani bandar di Ukraine itu pada awal Selasa. Kejadian menyusul selepas Rusia mengeluarkan ancaman serangan besar-besaran sambil memberi amaran agar warga negara asing meninggalkan Kiev. Rusia dilaporkan melancarkan sebanyak 73 peluru berpandu, 656 drone. Markas Tentera Ukraine mengesahkan telah menembak jatuh sebanyak 602 drone dan 40 peluru berpandu. Moskow telah mengebom Ukraine hampir setiap hari sejak pencerobohan bermula Februari 2022. Sukan, skuad hoki lelaki bawah 18 tahun negara mengesahkan tempat ke separuh akhir Piala Asia 2026. Pasukan itu mengesahkan tempat selaku dua pasukan terbaik kumpulan B selepas kejayaan menewaskan China 3-0 dalam aksi terakhir kumpulan di Kakamigahara, Jepun. Gol-gol negara hadir menerusi pukulan sudut penalti Deresh Gunasilan dan jaringan padang aman Idham Fikri Muhammad Rizal. Maklumat Harik Hadif Umar Hafarid berjaya menyempurnakan satu lagi pukulan sudut penalti pada minit ke-57. Malaysia akan bertemu sama ada India atau Korea Selatan pada separuh akhir. Sementara itu, Ketua Jurulatih Muhammad Hafizi Baharum memuji komitmen ditunjukkan para pemain ketika mengatasi China. Pemain negara berjaya mempamerkan disiplin dan semangat juang yang tinggi bagi memastikan kemenangan penting buat pasukan. Beliau memuji komitmen dipamerkan pemain yang berjaya mengekalkan disiplin taktikal sehingga memastikan kemenangan penting buat pasukan.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pembatalan ekspor sistem peluru berpandu jejas keyakinan terhadap kontrak pertahanan. Rukun negara bukan sekadar dihafal, jadikan panduan hidup. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Lagu-lagu terbaik menemani perjalanan anda hingga ke destinasi. Teruskan mendengar Labuan FM, suara pesisir anda.

Hai semua, hari ini saya mau kongsikan satu tempat menarik yang terletak di Labuan, yaitu Taman Burung Labuan. Taman Burung Labuan merupakan salah satu tempat pelancongan yang menarik di wilayah Persekutuan Labuan. Taman Burung ini terletak kira-kira 16 km dari pusat bandar dan dikelilingi oleh kehijauan alam semula jadi yang menenangkan. Ia menjadi destinasi popular bagi pelancong, keluarga dan pelajar yang ingin mengenali pelbagai spesies burung dengan lebih dekat. Taman ini menempatkan ratusan burung daripada spesies tempatan dan juga dari luar negara seperti burung enggang, burung merak dan kakak tua. Burung-burung ini ditempatkan di dalam kubah aviarium besar, membolehkan pengunjung berjalan di dalamnya sambil melihat burung terbang bebas di persekitaran semula jadi. Selain itu, kawasan taman yang luas dan landscape yang cantik menjadikan tempat ini sesuai untuk aktiviti santai serta pembelajaran tentang alam sekitar. Secara keseluruhannya, Taman Burung Labuan bukan saja tempat rekreasi tetapi juga lokasi pendidikan yang menarik tentang kehidupan burung dan kepelbagaian alam semula jadi. Menarik bukan? Jadi, mari tak berjaur!

0: apa ragam Kak Mah dan Kak Fora minggu ini?
1: Tapi seronok kan bila tengok anak-anak pelbagai kaum bergabung dalam kumpulan tarian tu kan Kak Mah?
2: Yeah.
1: Eh tengok je anak Aunty Ling tu. Eh bukan main lembut gerak tarinya.
3: Tak kalah juga tu anak abangmu tu Sami. Si apa si Aditya tu. Yeah, semangat dia lain macam.
0: Macam-macam je lah diorang ni kan. Dengarkan episod Tradisi Terpelihara 2 Jun 2026 hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
4: Hey! Eh Syafiq, kau nampak gelisah ni apa cerita?
5: Kau tengok ni, dia tawarkan aku kerja dekat luar negara. Gaji RM10,000, lepas tu tempat tinggal free. Aku fikir, ini peluang untuk aku.
4: Syafiq, kau pasti ke dia betul-betul ikhlas? Kau tahu tak, sindiket pemerdagangan manusia? Selalunya guna ayat macam ni lah. Kerja mudah, gaji lumayan.
5: Alah, tapi dia hantar gambar tempat kerja. Siap ada nombor IC dia lagi.
4: Alah, itu semua boleh dipalsukan lah. Kau tahu tak, di bawah Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran 2007, orang yang memperdagangkan manusia boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan juga denda.
5: Eh, Zari, boleh sampai macam tu sekali ke?
4: Iya, betul. Sebab pemerdagangan manusia bukan jenayah kecil tau. Tahu tak, mereka ni lah nak rampas kebebasan orang, tipu masa depan. Kalau kau pergi dan ditahan, dipaksa kerja, didera, masa tu dah terlambat.
5: Hey, aku tak sangka tau benda ni serius. Hampir dia terpedaya. Aku fikirlah yang aku dah buat keputusan bijak.
4: Macam ni lah Syafiq. Kita ni kalau nak tolong keluarga bukan dengan menggadai nyawa. Kalau ada tawaran yang mencurigakan, semak dulu, laporkan. Jangan malu. Ad Ipsum 2007 wujud untuk lindungi orang macam kita.
5: Terima kasihlah Zari. Nasiblah. Aku hampir jadi mangsa tau.
4: Kita ni fake, kena saling jaga. Jangan biar sesiapa lagi jadi angka dalam berita kehilangan.
5: Betul juga apa kau cakap tu. Bukan untuk kita juga. Kena fikir juga orang sekeliling kita supaya tidak terpedaya dan segera laporkan.
4: Pasal tu lah kena peka. Semak setiap maklumat dan pastikan sahih terlebih dahulu untuk kita sama-sama lindungi diri. Sebab pemerdagangan manusia adalah salah satu jenayah besar juga tau.
5: Betul tu Zari. Lepas ni kita kena lebih berhati-hati.

57 suspek sindiket penipuan pelaburan dalam talian ditahan di Labuan. Program Maitah ke Muzium Labuan tarik lebih 2,500 pengunjung. Sekian Warta Labuan, berita disunting oleh Muhammad Zulhan Nizam. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

segmen destinasi menemani anda. Isnin hingga Jumaat pukul 5 petang hingga 7 malam. Sabtu dan Ahad pukul 3 petang hingga 7 malam. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan

0: Eh Zari, tadi aku nampak Uncle Howard angkat fail berat seorang-seorang. Laju je aku tolong. Terus dia senyum lebar.
1: Baguslah Syafiq. Hormat orang tua tu bukan sebab dia kerja lama atau pangkat, tapi sebab dia lebih dulu makan garam daripada kita.
0: Betul?
1: Itulah adab orang Malaysia.
0: Kadang orang ingat kalau dah moden ni, tak perlu dah nak tunduk-tunduk, cakap lemah lembut.
1: Betul?
0: Tapi bagi akulah kan, budi bahasa tu tak laput dek zaman.
1: Betul sangat tu Syafiq. Kita hormat orang lebih tua bukan sebab dia sempurna, tapi sebab kita belajar daripada pengalaman mereka. Dan bila kita muda, kita juga patut disayangi.
0: Betul?
1: Dibimbing, bukan dipandang rendah.
0: Aku rasa betulah kerja dengan kau ni Zari. Kau tegur bila aku salah, tapi tak pernah malukan. Rasa dihargai.
1: Kita semua pernah muda Syafiq. Kalau tak ada yang sayang dan bimbing dulu, mana mungkin kita jadi macam hari ni.
0: Betul?
1: Jadi sekarang giliran kita pula teruskan nilai tu.
0: Faham? Hormat, sayang dan saling jaga, bukan dalam jabat je, tapi dalam masyarakat juga.
1: Itulah resepi hidup harmoni. Yang tua dihormati, yang muda disayangi, barulah sejahtera namanya.
2: Jom berhibur sambil mengikuti

0: televisi Anda, apa jua Anda lakukan? Hiburan terbaik untuk Anda. Pastinya di Labuan FM.
1: Labuan FM.
2: Sketsa Kak Ma Kapura.

0: Kak Bora, penatnya lah berlatih tarian semazau ni kan. Tangan Kak Mah ni rasa macam dah kipas rosak dah.
1: Kak Bora pun sama. Eh, tapi demi program sempena keamatan ni, kita mesti bertahan Kak Mah.
0: Itu betul tu. Tahun ni memang tahun untuk blok kita terus bersinar macam tahun-tahun sebelumnya.
1: Kak Bora pula terbayang-bayang kumpulan tarian kita ni naik ke pentas untuk dinobatkan sebagai juara lagi tahun ni, Kak Ma.
0: Tengok kesungguhan anak-anak blok kita ni kan, Kak Pora. Bertambah-tambah semangat Kak Ma ni dibuatnya.
1: Kak Pora serapkan perentak tari baru lagi. Semata-mata nak kelainan. Tapi jangan risau. Budaya tradisi tetap dikekalkan agar tak lekang ditelan zaman.
0: Itu betul, Kak Pora. Anak-anak zaman sekarang ni perlu tahu asal budaya mereka.
1: Ya, tapi seronok kan bila tengok anak-anak pelbagai kaum bergabung dalam kumpulan tarian tu kan, Kak Ma? Tengok je anak Aunty Ling tu. Bukan main lembut gerak tarinya.
0: Tak kalah juga tu anak abangmu tu, Sami. Si Aditya tu. Semangat dia lain macam. Walaupun tahun ni pertama kali juga dia sertai kita kan, Kak Pora? Tapi comel je bila dia menari.
1: Walaupun lah kan, Kak Ma, ada sedikit keras lagi lah lenggok tangan tu. Tapi tak apa, masih boleh dilentur lagi.
0: Betul tu. Yang penting mereka ni berminat nak belajar tentang budaya kaum lain. Tak kiralah apa juga bangsa dan agama, tetap sama-sama boleh menarikan tarian kaum lain. Kan, Kak Pora?
1: Sedikit sebanyak kan, dapatlah menaikkan semangat perpaduan dalam kalangan anak-anak muda zaman sekarang kan, Kak Ma? Daripada asyik terperuk di rumah menghadap TV, menghadap telefon bimbit, baik sertai aktiviti berfaedah.
0: Itu betul lah sangat tu. Budak-budak sekarang ni jarang dah nak bergaul, bermain ramai-ramai dekat padang macam kita dulu-dulu tu, ha, Kak Pora?
1: Kan. Tapi syukurlah kan, kebanyakan ibu bapa yang ada di blok perumahan ni semuanya mesra sesama jiran dan suka nak terlibat dengan semua aktiviti yang dilaksanakan.
0: Kan, itu keunikan blok kita ni, Kak Pora. Sentiasa bersatu hati, saling bekerjasama, harmoni. Lagi-lagi bila kita ada ketua blok yang prihatin dan bersemangat macam Kak Pora kita ni, ha.
1: Amboi. Apa kurangnya dia? Orang kuat di sebalik setiap program yang berlangsung. Setiap usaha yang terpaling letup di blok ni. Tanpa Kak Ma, susah juga nak laksanakan apa-apa program tau.
0: Pujinya lain macam Kak Pora ni. Ada sesuatu lah tu dia nak dari kita.
1: Tak baiklah Kak Ma cakap macam tu. Kita puji ikhlas tau. Cuma kalau ada air orange sejuk tengah haus ni, lagi mantap lah kan.
0: Gagak dah. Ni ha, memang Kak Ma dah bawakan air orange juice segar tau. Buah oren ni buah hasil tempatan. Baru je Abang Man belikan semalam. Manis tau, cubalah.
1: Nak rasalah dulu.
0: Esok petang jangan lupa pula Kak Pora.
1: Lupa apa pula dah ni?
0: Kak Pora ni kan asyik lupa je kerjanya. Kita kan nak pergi beli kain.
1: Allahuakbar. Macam manalah Kak Pora boleh lupa ni? Terminum air manis orang Kak Mah ni terus lupa.
0: Boy, dah memang dia apa? Ratu pelupa. Nak salahkan air orang kita pula. Esok pukul 2 tau sebelum sesi latihan petang.
1: Tak lupa. Kain untuk buat baju budak-budak tarian tu kan? Kak Pora ingatlah.
0: Baguslah tu. Lupa lagi lepas ni, memang Kak Mah tampal nota tu dekat dahi Kak Pora tu tau.
1: Yelah, tak lupalah Kak Mah.
2: Demikian tadi sketsa Kak Mah Kak Pora. Dengarkan setiap hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
3: 34 stesen satu suara dengan arti mengklik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

Baik, itu dia daripada Anmesh Kamaling. Cinta luar biasa membawa kita ke penghujung untuk jam yang kedua dalam segmen Destinasi hari ini. Terima kasih untuk anda yang masih lagi kekal di frekuensi yang sama 103.7 dan 89.4 MHz. Okey, saya ada satu bahan untuk anda. Sekali lagi dimaklumkan ya, ini berkenaan dengan Hari Pendaftaran Pelajar Baru sesi 2026-2027 Kolej Matrikulasi Labuan, yang mana akan diadakan pada 8 Jun hari Isnin dan juga 9 Jun hari Selasa. Dah tak lama lagi ni, minggu depan. Bermula seawal pukul 7.30 minit pagi sehingga pukul 3.30 minit petang. Jadi peringatan mesra untuk bakal pelajar yang akan mendaftar, yang akan datang mendaftar, sila hadir pada tarikh dan masa yang telah ditetapkan. Untuk yang datang dari Sabah dan juga dari Sarawak, sila pastikan tiket feri ataupun tiket penerbangan anda dah disediakan sesuai dengan tarikh pendaftaran. Rancang baik-baik sebab ini pendaftaran fizikal sahaja ya. Anda kena datang secara fizikal, tak ada pendaftaran online. Kalau perlu buat tempahan penginapan lebih awal, buatlah lebih awal. Kalau boleh sekarang ni dah settle, dah selesai dah semua penginapan, tiket semua dah settle. Sebabnya kalau hari pendaftaran matrik memang laju je, sold out semua kan. Jadi kalau yang tak dapat cari tiket feri tu, cubalah guna alternatif lain, okey. Juga sila maklum untuk pastikan akaun bank raya anda telah dibuka untuk urusan bantuan sara hidup pelajar, bayaran yuran pula menerusi akaun bank simpanan nasional. Yuran kena selesai dibuat sebelum hari pendaftaran. Peringatan penting, pastikan semua dokumen anda lengkap bagi melancarkan proses pendaftaran. Apapun, selamat mendaftar. Tahniah kepada adik-adik lepasan SPM yang berjaya melanjutkan pelajaran ke Kolej Matrikulasi. Okey, jom kita nak berhibur dengan lagu seterusnya. Selepas ini pukul 6 petang macam biasa, kita akan menjengah ke ruangan Nurani, yang mana dalam

0: Dengarkan Laban FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.
1: Laban FM.
2: Terima kasih Laban FM.
3: Terima kasih Laban FM.
4: Saya sayang Laban FM.
5: Laban FM, awesome.
4: Saya suka dengan Laban FM.
5: Selamat mendengar Laban FM.
6: Terima kasih kerana sentiasa menyokong Laban FM
7: 103.7 dan 89.4 MHz.
8: Teruskan mendengar Radio Malaysia Laban FM, suara pers.

Baik, Lamban FM, suara pesisir anda. Kembali kita dalam ruangan Nurani. Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bersama-sama Lamban FM menerusi dua frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Baik saudara, saya nak kongsikan dengan saudara semua salah satu ayat Al-Quran di dalam surah Al-Kahfi ayat 68 yang cukup-cukup menyentuh hati kita, yang mana ayat ini membawa maksud dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Surah Al-Kahfi ayat 68. Saudara, kita ni manusia biasa, selalu tidak sabar untuk memahami sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Sering rasa terburu-buru untuk memahami hikmah yang tersembunyi dalam sebuah ujian. Sampai kadang-kadang kita selalu mengeluh, selalu merungut tanpa kita sedar bahawasanya terdapat 1001 kemanisan di sebalik setiap ujian yang dititipkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saudara, mintalah pada Allah untuk diberi hati yang mampu bersabar atas setiap kesulitan yang kita lalui dalam hidup kita, yang belum dapat kita fahami, dan berdoalah agar kita sentiasa redha atas setiap takdir yang Allah tuliskan untuk kita, sehingga suatu hari nanti Allah membuka rahsia hikmah yang tersembunyi di sebalik ujian itu. Di saat itu pastinya kita akan tersenyum dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara, saya nak kongsikan dengan saudara semua untuk panduan muslimin dan muslimat waktu masuknya solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Labuan pada hari ini 2 Jun 2026 adalah pada pukul 6.30 minit petang. Jadi selamat menunaikan solat fardu maghrib. Terus dengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Peace.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Adab berdoa menadah telapak tangan ke atas. Dari Malik bin Yasar As-Sakuni Al-Aufi bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, apabila kamu meminta kepada Allah, maka mintalah dengan menadahkan telapak tangan dan jangan meminta dengan belakang tangan. Hadis riwayat Abu Daud. Pengajaran yang dapat diambil daripada inti sari hadis tersebut, setiap Muslim yang berdoa sentiasa mengharapkan agar mustajab. Antara adab berdoa ialah kesungguhan dan mengharapkan perkenan Allah. Kesungguhan dalam berdoa diperlihatkan dengan bersungguhnya mengangkat kedua tangan dan menadah telapak tangan ke atas seolah-olah menanti pemberian. Angkatlah tangan bersungguh-sungguh ketika berdoa dengan telapak tangan menghadap ke atas atau ke muka. Yakni, jangan malas mengangkat tangan seperti hanya meletakkan tangan di atas lutut atau paha. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.
2: Subhanallah walhamdulillah. ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Labuan. Selamat menunaikan solat fardu maghrib.

0: الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasih sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda Liqalbi. Sidang pendengar sekalian, sesungguhnya sebahagian besar dosa yang dilakukan oleh manusia adalah berpunca dari nafsunya sendiri, sama disedari ataupun tidak. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Yusuf ayat yang ke-53, A'uzubillahi minasyaitanir rajim, innan nafsa la'ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi. Sadaqallahul azim. Maksudnya, sesungguhnya nafsu manusia itu sangat menyuruh melakukan kejahatan kecuali orang-orang yang telah diberikan rahmat oleh Tuhan. Saudara sidang pendengar yang dikasihi sekalian, nafsu yang cenderung dan sering menyuruh kepada kejahatan adalah nafsu yang tidak terdidik, iaitu yang membiarkannya dikuasai oleh syubhah dan juga keinginan syahwat. Akhirnya, manusia tanpa sedar telah menjadikan nafsu untuk merajai kehidupan diri mereka. Sidang pendengar sekalian, mendidik nafsu bererti memandunya dengan ilmu dan petunjuk Allah Subhanahu wa Taala, juga menanam rasa takut dan membina sifat-sifat takwa di dalam diri. Allah Subhanahu wa Taala berfirman dalam surah An-Nazi'at ayat yang ke-40 hingga 41, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Sadaqallahul azim. Maksudnya, adapun orang-orang yang takutkan keadaan semasa dia berdiri di mahkamah Tuhannya, yakni untuk dihitung amalnya serta dia menahan diri dari menurut hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat kediamannya. Saudara sedang pendengar sekalian, beruntunglah bagi mereka yang dapat mengawal nafsunya daripada terjebak dengan perkara-perkara yang lara dan juga maksiat. Ia akan berusaha bersungguh-sungguh dengan ruang dan peluang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Taala untuk melakukan amal kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi yang bermaksud, orang yang paling cerdik ialah seorang yang menilai dirinya dan beramal untuk hidup selepas mati. Marilah bersama-sama kita memandu nafsu kita ke arah kebaikan dengan memperkuatkan amalan, dengan bersungguh-sungguh beribadat kepada Allah Subhanahu wa Taala, juga mengawal pandangan dan pemikiran yang negatif di samping meningkatkan ilmu agama serta mengamalkan akhlak-akhlak yang mulia. Dan yang paling penting, berdoalah sebanyak mungkin kepada Allah Subhanahu wa Taala, seperti mana doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzu bika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa. Maksudnya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari akhlak, amal dan hawa nafsu yang jelek. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Taala memelihara kita daripada mempunyai sifat-sifat nafsu yang tidak bermanfaat. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sadaqallahulazim. Baik, dengan berakhirnya bacaan surah sajadah itu tadi, maka ruangan nurani sudah pun sampai ke penghujungnya. Terima kasih untuk anda yang dah setia mengikuti kami di Labuan FM seawal pukul 6 pagi tadi sehinggalah ke segmen terakhir untuk hari ini. Tak lupa juga terima kasih kepada rakan jurutera yang bertugas. Bagi panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Labuan hari ini 2 Jun 2026 adalah pada pukul 7.45 minit malam. Sebentar lagi kita juga ada ringkas 7 malam yang akan disambung siar menerusi Nasional FM dan anda akan kembali bersama-sama dengan Labuan FM pada pukul 6 pagi esok. Sekian saja daripada saya, Reha, untuk hari ini. Semoga kita bertemu lagi. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang buruk itu adalah daripada kelemahan saya sendiri. Sekian saja. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Nurani.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam ringkas 7 malam. Pemilikan Bumi Putra seharusnya tidak terhenti pada perniagaan kecil semata-mata, tetapi perlu bergerak kepada penguasaan rantai nilai yang lebih besar. Perkara itu dinyatakan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau berkata usahawan Bumi Putra tidak boleh terus dilihat hanya sebagai vendor kecil, pembekal sampingan atau pemain di hujung rantai industri. Sebaliknya perlu dibawa ke tahap lebih tinggi sebagai pengeluar utama, pemilik teknologi dan penguasa pasaran. Langkah mewajibkan pengesahan identiti serta menghadkan akses kepada pengguna berusia bawah 16 tahun adalah wajar. Menurut Persatuan Pengguna Islam Malaysia, tindakan itu merupakan usaha lebih tersusun bagi mengimbangi antara akses teknologi dan perlindungan pengguna, khususnya golongan muda. Bermula semalam, Malaysia menguatkuasakan syarat pengesahan umur untuk pendaftaran dan pembukaan akaun media sosial bagi memastikan individu berusia bawah 16 tahun tidak lagi dibenarkan membuka ke akaun media sosial. Dua pemandu kenderaan yang cedera dalam kemalangan maut di Simpang Renggam, Johor menjadi individu pertama menerima manfaat bawah skim kemalangan bukan bencana kerja atau lindung 24 jam yang berkuat kuasa semalam. Menurut Perkeso, Husnizam Hishamuddin, 43 tahun dan Muhammad Amirul Hazim Misnun, 22 tahun, merupakan pencarum aktif bawah Akta 4 yang melayakkan mereka menerima bayaran cuti sakit serta faedah kecacatan kekal bawah skim itu. Seorang bayi lelaki berusia kira-kira sebulan cedera selepas tercampak keluar dari kenderaan dinaiki dalam kemalangan melibatkan dua kenderaan di Lebuh Raya, Alur Gajah, Melaka Tengah, Jasin, berhampiran sebuah stesen minyak di Balai Panjang. Pemangku Ketua Polis Daerah Melaka Tengah, Superintenden Halim Abbas berkata, akibat kemalangan itu, ibunya mengalami sakit belakang sementara bapanya tidak mengalami kecederaan. Kedua-dua mangsa menerima rawatan di Hospital Melaka. Tahap keselamatan akan dipertingkat sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ketua Polis Los Angeles Jim McDonnell menegaskan persiapan keselamatan sudah dilakukan sejak beberapa tahun lalu bertujuan memastikan penduduk dan pelancong dapat menikmati suasana kejohanan dengan selamat. Anggota polis akan ditempatkan di stadium, kawasan tontonan awam, stesen pengangkutan dan lokasi tumpuan peminat sepanjang kejohanan berlangsung. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وحيتها yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Sementara tadi telah masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Doa mohon dijauhi fitnah para penzalim. Firman Allah SWT, wahai Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zalim, dan selamatkanlah kami dengan rahmat-Mu daripada angkara kaum yang kafir. Surah Yunus ayat 85 hingga 86. Selamat menunaikan solat fardu maghrib buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.

0: Ihya'ul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, dalam topik yang insyaallah sangat menarik buat kita, iaitu berkeluarga untuk ke syurga. Masya-Allah. Kalimah yang begitu sedap untuk kita dengar, perkataan syurga. Berkeluarga untuk ke syurga. Insya-Allah, itu semua impian ya. Tapi belum tentu impian itu akan dapat kita capai. Kadang-kadang tinggal harapan saja. Jadi macam mana nak bawa keluarga itu ataupun berkeluarga yang boleh dapat kita capai kepada syurga Allah SWT? Pertama, ingat kenapa kita berkahwin. Ya? Sudah tentu perkahwinan ini adalah anjuran di dalam agama Islam sendiri. Islam ini bersifat dengan sifat yang sederhana dan menjaga banyak perkara. Antaranya menjaga keturunan. Macam mana nak jaga keturunan? Mestilah dengan melalui perkahwinan yang sah menurut syarak. Kalau tak ada hukum-hukum berkaitan dengan perkahwinan, akan berlaku juga sesuatu yang ditegah, yang dilarang oleh Allah SWT. Sebab itu, Islam mengatur bab perkahwinan dengan sangat indah dan cantik sekali. Pertama, bagaimana Rasulullah mengajar kita dan memilih pasangan hidup. Tak nak panjang ceritanya, tapi pilihlah yang ada agamanya dan berakhlak dengan akhlak yang baik. Sudah tentu yang beragama ini dengan akhlak yang baiknya melayari kehidupan rumah tangga, sudah semestinya insya-Allah untuk mencapai syurga Allah, itu yang insya-Allah akan didapat dicapai. Jadi pertama, kahwin kerana tuntutan agama. Nabi kata, "An-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati walaysa minni." Nikah sunnahku, siapa tak suka dengan sunnahku, dia bukan daripada umatku. Ayuh, anak-anak muda sekarang ini selesa dalam keadaan tidak berkahwin. Senang ustazah tak kahwin, senang. Tak payah jaga, tak payah cari makan untuk orang ustazah, kita seorang je. Tak boleh ya. Tak boleh cakap macam tu. Islam suruh kahwin. Bahkan dalam ada masa perkahwinan itu wajib hukumnya. Ada masa perkahwinan itu sunat hukumnya. Dan ada masa perkahwinan itu makruh. Dan ada masa perkahwinan itu haram hukumnya. Jadi, kita melihat perkahwinan ini, pertama, suruhan agama. So, Al-Quran ada, hadis pun ada. Jadi, pilihlah yang baik. Niat yang baik kita menjadi rumah tangga untuk mencari mardhatillah. Yalah, memanglah kita kata susah peringkat awal. Tapi, kenapa kita kahwin? Kalau kita kahwin kerana Allah, sudah tentu kita akan mencari keredaan Allah. Jadi macam mana nak jadi rumah tangga kita rumah tangga yang mendapat mardhatillah? Dalam rumah tangga mesti melaksanakan perintah Allah SWT. Suami semayang, isteri semayang, anak-anak semayang. Sekali-sekala semayang berjemaah di rumah, ataupun bawa isteri, bawa anak ke surau atau masjid berdekatan untuk menunaikan solat secara berjemaah. Ini di antara ya, nak jadi rumah kita bagaikan syurga. Dalam rumah tangga itu juga ada ya, sekali-sekala seorang ayah bukalah kitab agama. Sekarang ini kan buku agama banyak, terjemahan ada, Arab ada, Melayu ada, tak ada masalah. Bacalah sepotong hadis yang pendek saja, lepas tu jelaskan. Ikut apa dalam buku sudah, tak payah nak buat hal lain kalau rasa payah ya? Okay. Yang ketiga, doa. Doa lah kepada ahli keluarga kita supaya ahli keluarga kita sentiasa berada di atas landasan-landasan Allah SWT. Mak ayah, tolong minta syurga dengan Allah. Syurga ni boleh kita minta, tidak ada salahnya. Mintalah syurga walaupun banyak kali setiap hari kita minta syurga, Allah tak marah kita. Mintalah syurga. Paling tidak, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya? Mintalah syurga dengan Allah untuk kita, untuk ahli keluarga kita dan anak cucu cicit kita. Jangan lupa doa, Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. InsyaAllah, ini semua perkara-perkara bila kita berkahwin ada dalam rumah tangga kita. Doa ada ya, pilih pasangan yang baik ada, nasihat menasihati di antara satu sama lain. Cantiknya ya, berkeluarga sampai kepada jannah. Sekarang kau kata semoga bahagia sampai jannah. Minta syurga dengan Allah, mudah-mudahan Allah berikan kita syurga di hari kiamat nanti. Sekali itu dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
0: Nidaul Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Qamar ayat 47 hingga 55.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
0: Innal mujrimina fi dhalalin wa su'ur.
1: Sesungguhnya orang-orang yang berdosa berada dalam keadaan sesat di dunia dan di akhirat pula mereka berada dalam api neraka.
0: Ya.

0: di dalam neraka dengan tertiarap atas muka mereka, serta dikatakan kepada mereka, rasalah kamu bakaran api neraka.
1: Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar.
0: Sesungguhnya kami menciptakan tiap-tiap sesuatu menurut takdir yang telah ditentukan.

0: Laksanakan apa yang kami kehendaki hanyalah satu cara sahaja. Cepat jadinya seperti sekelip mata.
1: Walaqad ahlakna ashya'akum fahal min muddakir.
0: Dan demi sesungguhnya, kami telah binasakan orang-orang yang sama keadaannya seperti kamu. Maka adakah sesiapa yang mahu mengambil peringatan dan pelajaran?
1: Wa kullu shay'in fa'aluhu fi zubur.
0: Dan tiap-tiap perkara yang mereka lakukan adalah tertulis di dalam kitab Suratul Amal.
1: Wa kullun saghirin wa kabirin mustatir.
0: Dan tiap-tiap perkara yang kecil dan yang besar tetap tercatat.
1: Innal muttaqina fi jannatin wa nahar.
0: Sesungguhnya, orang-orang yang bertakwa ditempatkan dalam taman-taman syurga yang indah dan dekat beberapa sungai.
1: Fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir.
0: Di tempat yang sungguh bahagia di sisi Tuhan yang menguasai segala-galanya lagi yang berkuasa melakukan sekehendaknya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

kembali bersama-sama dengan saya di National FM, sentiasa di hati 6 jam siaran hari ini sehingga 12 tengah malam. Salam maghrib untuk anda semua yang mana belum tunaikan kewajipan, tunaikan dahulu kemudian sambung semula apa juga urusan dan tugasan anda pada malam ini. Semoga dipermudahkan segala urusan anda yang mana sekarang ini dalam perjalanan untuk pulang ke ibu kota, sentiasa berhati-hati di jalan raya. Saya doakan agar anda semua selamat, yang pastinya anda semestinya berhibur lagu-lagu terbaik di National FM sama dengan saya sehingga 12 tengah malam nanti. Baik, sedikit ucapan yang telah dikirimkan oleh sahabat pendengar kita menerusi ruangan komen di Facebook National FM. Antaranya kita bersama dengan Ita Chon. Assalamualaikum buat Reza dan semua pendengar National FM. Salam maghrib semuanya. Hadir dari Ipoh. Hal terbaik. Terima kasih. Raja Tun, apa khabar? Selamat petang buat Reza dan salam maghrib. Selamat bertugas hingga 12 tengah malam. Terima kasih. Semoga baik-baik saja buat kita pada malam ini. Agustina, terbaik layan dari Kuching Sarawak. Oh, dah pulang. Itu hari dari Pontianak, Indonesia. Adi dah pulang dari Kuching pula. Selamat pulang ya. Selamat kembali, Agustina. Terima kasih. Dengan ucapan santai malam ini, semestinya dengan hiburan terbaik sehingga 12 tengah malam nanti. Maltida juga ada bersama. Salam maghrib yang pastinya lagu-lagu terbaik yang menghiburkan kita pada hari ini. James Pengiran, selamat tugas. Terima kasih. Princess Su, Masya Rasul, Marsa Salih katanya. Pastinya dengan pilihan lagu-lagu terbaik dan info semasa yang sahih. Semoga dipermudahkan segala urusan kita secara khususnya yang bekerja dan bertugas pada hari ini. InsyaAllah, mudah-mudahan. Terima kasih. Itu antara ucapan yang sempat saya keudarakan. Jadi kalau anda ada ucapan, boleh terus kirimkan melalui ruangan komen ataupun perkongsian aktiviti anda di musim cuti ni, ataupun mana yang dah stres malah nak kerja besok pun boleh juga berinteraksi bersama-sama dengan saya. Kita sambil-sambil tu kita boleh bersama-sama lah ya, sambil kita layan lagu-lagu terbaik semestinya menerusi National FM, sentiasa di hati.

0: Coma untuk semuanya seterus yang menerusi Nasional Malam sama-sama dengan saya di Nasional FM sentiasa di hati. 88 minit malam, selamat malam dan selamat beristirahat semuanya. Selamat bercuti yang masih lagi dalam pemanduan kesesakan trafik ketika ini. Sentiasa berhati-hati di jalan raya. Saya tahu mood bercuti itu masih ada lagi. Ada lemah long lah je, esok kena kerja kan. Tapi nak buat macam mana, itulah dia lumrah kehidupan kita. Kita jadikan tugasan kita itu sebagai satu ibadah dalam hidup kita. Yang masih lagi bercuti, sambung cuti. Lenjan lagi seminggu, selamat bercuti ya. Tapi apa pun, kena jaga diri anda, jaga kesihatan. Semoga semuanya baik-baik saja buat anda pada hari ini. Baik, seperti biasa, perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda yang diambil dari portal berita RTM, di mana notis pemakluman mengenai pembubaran Dewan Negeri Dun Johor diserahkan secara rasmi kepada pesuruh kepada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR pada hari ini. Dan Speaker Dun Johor Dato' Dr. Muhammad Puan Zakarshi mengesahkan perkara itu bagi memaklumkan pemasyuran memansuhkan Dun Johor yang telah diperkenankan Pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail. Penyerahan notis itu membolehkan SPR bermesyuarat bagi menentukan tarikh-tarikh penting pelaksanaan pilihan raya negeri PRN Johor. PRN Johor perlu diadakan dalam tempoh 60 hari selepas pembubaran. Seterusnya, tindakan pendakwaan setimpal perlu diambil terhadap pemandu yang menyebabkan kemalangan jalan raya di Simpang Renggam Johor yang meragut 5 nyawa termasuk 4 mangsa sekeluarga semalam. Menurut Menteri Pengangkutan iaitu Anthony Lok, juga menggesa polis menyegerakan siasatan bagi memastikan kertas siasatan dapat dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara AGC secepat mungkin. Menurut beliau juga, pemanduan sebegini tindakan yang sangat tidak bertanggungjawab dan tidak boleh diterima sama sekali. Dalam pada itu, Anthony Lok juga mengucapkan takziah kepada keluarga mangsa dan menyifatkan tragedi itu sebagai sesuatu yang tidak sepatutnya berlaku. Untuk perkongsian yang seterusnya, laluan Ampang akan beroperasi dalam mod operasi sementara bermula esok selepas sebahagian besar kerja baik pulih susulan insiden di stesen Chan Sau Lin minggu lepas diselesaikan. Rapid KL dalam kenyataan hari ini memaklumkan perjalanan antara Putrahaid dan Sentul Timur akan kembali beroperasi seperti biasa tanpa perlu sebarang pertukaran tren. Jadi penumpang dalam perjalanan antara Ampang ke Sentul Timur serta sebaliknya hanya perlu membuat satu pertukaran tren di stesen Chan Sau Lin yang dijangka menambah kira-kira 5 minit kepada tempoh perjalanan keseluruhan pada waktu puncak. Juga RPKL memaklumkan pemeriksaan tambahan, pengesahan teknikal, pelarasan sistem serta pemantauan khusus masih lagi diteruskan bagi memastikan semua aspek operasi dan infrastruktur memenuhi piawaian keselamatan. Perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda yang dipetik dari portal berita RTM untuk berita terperinci dalam dan luar negara, nantikan utama 9 malam dari pusat berita Radio RTM. Jadi terus dengar Nasional FM sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Pengemudi jalan raya tidak kenal mangsa terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pengemudi. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهل yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati-hati.

0: Rasul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, dalam topik yang insyaallah sangat menarik buat kita, iaitu berkeluarga untuk ke syurga. Masya-Allah. Kalimah yang begitu sedap untuk kita dengar, perkataan syurga. Berkeluarga untuk ke syurga. Insya-Allah, itu semua impian ya. Tapi belum tentu impian itu akan dapat kita capai. Kadang-kadang tinggal harapan saja. Jadi macam mana nak bawa keluarga itu ataupun berkeluarga yang boleh dapat kita capai kepada syurga Allah SWT? Pertama, ingat kenapa kita berkahwin. Ya? Sudah tentu perkahwinan ini adalah anjuran di dalam agama Islam sendiri. Islam ini bersifat dengan sifat yang sederhana dan menjaga banyak perkara. Antaranya menjaga keturunan. Macam mana nak jaga keturunan? Mestilah dengan melalui perkahwinan yang sah menurut syarak. Kalau tak ada hukum-hukum berkaitan dengan perkahwinan, akan berlaku juga sesuatu yang ditegah, yang dilarang oleh Allah SWT. Sebab itu, Islam mengatur bab perkahwinan dengan sangat indah dan cantik sekali. Pertama, bagaimana Rasulullah mengajar kita dan memilih pasangan hidup. Tak nak panjang ceritanya, tapi pilihlah yang ada agamanya dan berakhlak dengan akhlak yang baik. Sudah tentu yang beragama ini dengan akhlak yang baiknya melayari kehidupan rumah tangga, sudah semestinya insya-Allah untuk mencapai syurga Allah, itu yang insya-Allah akan didapat dicapai. Jadi pertama, kahwin kerana tuntutan agama. Nabi kata, "An-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati walaysa minni." Nikah sunnahku, siapa tak suka dengan sunnahku, dia bukan daripada umatku. Ayuh, anak-anak muda sekarang ini selesa dalam keadaan tidak berkahwin. Senang ustazah tak kahwin, senang. Tak payah jaga, tak payah cari makan untuk orang ustazah, kita seorang je. Tak boleh ya. Tak boleh cakap macam tu. Islam suruh kahwin. Bahkan dalam ada masa perkahwinan itu wajib hukumnya. Ada masa perkahwinan itu sunat hukumnya. Dan ada masa perkahwinan itu makruh. Dan ada masa perkahwinan itu haram hukumnya. Jadi kita melihat perkahwinan ini, pertama suruhan agama. So, Al-Quran ada, hadis pun ada. Jadi pilihlah yang baik. Niat yang baik kita mendirikan rumah tangga untuk mencari mardhatillah. Yalah, memanglah kita kata susah peringkat awal. Tapi kenapa kita kahwin? Kalau kita kahwin kerana Allah, sudah tentu kita akan mencari keredaan Allah. Jadi macam mana nak jadi rumah tangga kita rumah tangga yang mendapat mardhatillah? Dalam rumah tangga mesti melaksanakan perintah Allah SWT. Suami semayang, isteri semayang, anak-anak semayang. Sekali-sekala semayang berjemaah di rumah, ataupun bawa isteri, bawa anak ke surau atau masjid berdekatan untuk menunaikan solat secara berjemaah. Ini di antara ya, nak jadi rumah kita bagaikan syurga. Dalam rumah tangga itu juga ada ya, sekali-sekala seorang ayah bukalah kitab agama. Sekarang ni kan buku agama banyak. Terjemahan ada, Arab ada, Melayu ada. Tak ada masalah. Bacalah sepotong hadis yang pendek saja. Lepas tu jelaskan. Ikut apa dalam buku sudah. Tak payah nak buat hal lain kalau rasa payah. Eh? Okey. Yang ketiga, doa. Doa lah kepada ahli keluarga kita supaya ahli keluarga kita sentiasa berada di atas landasan-landasan Allah SWT. Mak ayah, tolong minta syurga dengan Allah. Syurga ni boleh kita minta. Tidak ada salahnya. Mintalah syurga walaupun banyak kali setiap hari kita minta syurga, Allah tak marah kita. Mintalah syurga. Paling tidak, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya? Mintalah syurga dengan Allah untuk kita, untuk ahli keluarga kita dan anak cucu cicit kita. Jangan lupa doa, Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. InsyaAllah, ini semua perkara-perkara bila kita berkahwin ada dalam rumah tangga kita. Doa ada ya, pilih pasangan yang baik ada, nasihat menasihati di antara satu sama lain. Cantiknya ya, berkeluarga sampai kepada jannah. Sekarang kau kata semoga bahagia sampai jannah. Minta syurga dengan Allah, mudah-mudahan Allah berikan kita syurga di hari kiamat nanti. Sekali itu dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nida ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
0: Nida ul Islam. Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasa.

diri. Semua lebih berarti apabila dihayati. Alhamdulillah. Alhamdulillah.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu, saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi. Nasional
2: FM. Nak dengar lagu kegemaran anda? Disiarkan di waktu malam. Ia bermula 8 malam hingga 12 tengah malam. Jadi kami bawa

Nasional FM sentiasa di hati setiap hari bermula 9 pagi hingga 1 tengah hari. Yang paling penting, anda pilih kami siar.

0: Setiap malam anda ada suara dan kami beri ruang untuk anda bersuara dalam pilihan bersama 2.0. Anda tentukan lagu, anda cipta suasana malam ini.
1: Ada ke lagu yang membuatkan anda teringat pada seseorang? Dalam pilihan bersama 2.0 malam ini, anda boleh kongsikan perasaan itu.
0: Kerana setiap lagu ada cerita dan malam ini cerita itu datang daripada anda sendiri.
1: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.
0: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.

Sesengahlah kenyai isi dan kulit. Dan terus menyerikan lagi malam kita pada malam ini. Dengan didakan lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama 2.0. Untuk edisi malam ini 2 Jun 2026 sama-sama dengan saya. Apa khabar yang baru saja dengar National FM? Selamat malam dan selamat beristirahat untuk anda semua. Pastinya dengan didakan lagu-lagu terbaik yang terus menyerikan lagi malam anda pada malam ini. Hari Selasa malam Rabu bersamaan juga dengan 17 Zulhijjah 1447 Hijri. Selamat beristirahat untuk anda yang berehat, yang masih lagi dalam pemanduan pulang ke ibu kota. Mesti tepuk dahi, Allahu Akbar, jamnya jalan. Aha, sabarlah ya. Balik waktu gini memang trafik meningkat dan bergerak perlahan. Jadi sentiasa berhati-hati untuk yang memandu. Semoga semuanya selamat. Fokus pada pemanduan anda, sentiasalah bersabar ya. Kalau tak sabar tu, bertenang dahulu. Berhenti di tempat yang selamat. Cari kopi dulu dekat arena dan sebagainya. Kemudian sambung semula perjalanan anda. Okey, itu yang paling penting. Alhagu Comel, mantap. Terima kasih Hadi. Waalaikumsalam manja. Seperti biasa, yang mana berkelabangan, hadirlah bersama-sama dengan saya di TikTok Live National FM. Sambil kita berinteraksi, sambil kita berhibur dengan lagu-lagu terbaik, dengan pilihan lagu daripada rakan pendengar kita. Yang mana bekerja, yang mana bertugas di sebelah malam ini, semoga dia permudahkan segala urusannya. Selamat bekerja. Saya tahu tak semua orang cuti, tak semua orang berehat ketika ini. Ada juga yang berniaga dan sebagainya. Tidak kira apalah jua urusan anda pada malam ini, semoga dia permudahkan segalanya dan dimurahkan rezeki selalu, InsyaAllah, mudah-mudahan. Ahram, selamat berkonti. Terima kasih. Mantap. Terima kasih yang baru saja hadir di TikTok National FM, yang TPDP yang bagi gift juga, semoga dimurahkan rezeki selalu. Jangan lupa untuk terus ikuti media sosial kami di Facebook, Instagram dan di TikTok untuk ikuti perkembangan terkini National FM dan juga pelbagai informasi yang saya dikongsikan untuk anda. Baik, untuk pilihan bersama yang seterusnya pada malam ini, kita bersama dengan sahabat kita Muhammad Shah. Assalamualaikum DJ menerusi Nasional Malam. Permintaan lagu saya pada malam inilah Dendangkan Lagu daripada kumpulan Bumi Putra Rockers yang berjudul 1000 Tahun Takkan Mungkin. Khas untuk hiburan semua pendengar National FM, semoga terhibur buat anda semua. Zah Almida ikuti sebuah lagu permintaannya, sebuah lagu daripada Ratu, Teman Tapi Mesra. Kita hanyalah teman saja tapi kita mesra. Semoga anda terhibur juga. Bang Anggun, Waalaikumsalam. Farah, Waalaikumsalam. Selamat datang yang menonton. Apa khabar? Semoga anda semua baik-baik saja. Ikuti Lin Roslinda dengan permintaan lagunya, sebuah lagu Nozaja daripada Melati, Demi Hari Esok. Pastinya untuk hiburan terbaik buat kita semua pada malam ini. Dan semoga anda gembira di samping orang yang tersayang. Terima kasih. Salam dari mana tu, Mak Ngam? Mak Ngam mesti dekat Singapura kan, Mak? Mantap, Mak Ngam. Terima kasih. Gerik sih. Oh, nampak tak? Tidak kira lah apa jurusan anda pada malam ini, kita terus layan, terus berhibur. Lagu terbaik untuk anda menerusi Nasional Malam. We'll be right back.

dengan lagu terbaik yang terus menyerikan lagi malam anda pada malam ini bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam. Terima kasih untuk sahabat-sahabat kita masih lagi kekal mendengarkan Nasional FM walau di mana jua anda berada yang masih lagi dalam perjalanan. Semoga semuanya selamat. Baik, sedikit perkongsian info trafik untuk anda yang baru saja dikeluarkan oleh Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Trafik meningkat dan bergerak perlahan di Lebuh Raya Plus di E1 Ipoh Utara ke Terowong Menorang, di mana maklumat awal kemalangan di kilometer 272.2 arah utara, manakala arah selatan Sungai Petani ke Sungai Petani Selatan berlaku kemalangan juga lorong kecemasan terhalang. Permatang Pauh ke Perai, Romeru ke Ipoh Utara, Tapah ke Sungai, Sungai ke Slim River dan Sungai Buaya ke Rawang. Untuk Lebuh Raya Plus juga di E2 arah utara Pedas Linggi ke Seremban, dan selepas Plaza Tu Sungai Besi ke Taman Teknologi Bukit Jalil, arah selatan Simpan Renggam ke Sedenak. Diikuti Lebuh Raya LPT 1E8 arah barat dari Plaza Tol Bentong ke Bukit Tinggi, juga Kampung Bukit Tinggi ke Arena Genting Sepah, dan hentian sebelah Gombak ke Plaza Tol Gombak. Jadi fokus pada pemanduan anda, pastikan sentiasa mengekalkan jarak selamat dengan kenderaan di hadapan anda. Sentiasalah berhati-hati sebab ramai yang pulang ke ibu kota malam ini. Jadi sabar apabila memandu. Semoga semuanya selamat. Pastinya kekal siaran Nasional FM, saya akan bersama-sama menemani sepanjang perjalanan anda. Baik, dengan permintaan lagu yang seterusnya bersama dengan sahabat pendengar kita Zainab Husin. Assalamualaikum buat yang bertugas, tidak kira di mana juga anda berada ketika ini. Moga sihat dan ceria, bahagia sentiasa. Permintaan lagu saya sebuah lagu daripada Fauzia Latif yang berjudul Dia. Harap-harap sahabat semua suka mendengarkan lagu ini, memori bagi diri saya katanya. Syamfira juga dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Rahman yang berjudul Di Sini Kasihku Abadi dari Sungai Petani, yang terus menghiburkan kita pada malam ini dengan pilihan lagunya. Selamat malam DJ Mary, apa khabar? Khabar baik Alhamdulillah. Assalamualaikum, baru saja masuk di TikTok Live Nasional FM. Ikuti permintaan sahabat kita Sadin dengan permintaan lagu daripada Maria Carey yang berjudul Love Takes Time, ataupun bahasa Melayu dia, cinta ni ambil masa. Itu kalau kita translate. Jangan kita translate, kita layan dahulu. Pastinya lagu-lagu non saja yang terus menghiburkan kita pada malam ini. Untuk anda pastinya lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Malam.

0: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang mengambil kenangan penuh dengan nostalgia. Terus kekal mendengarkan Nasional Malam.

bersama saya yang akan terus menjadikan lagi malam anda pada malam ini menerusi Nasional Malam di Nasional FM sentiasa di hati. 9.54 minit malam waktu ini. Selamat malam semuanya dan selamat beristirahat. Selamat berehat yang mana sedang berehat tu. Santai di rumah sambil layan Nasional FM ataupun yang sedang bekerja, yang sedang bertugas. Semoga dipermudahkan segalanya. Baik, ucapan yang telah dikirimkan oleh rakan pendengar kita menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM, Lin Roslinda. Assalamualaikum Reza, salam tugas. Terima kasih. Waalaikumsalam. Marfua Parlan, assalamualaikum buat semua pendengar-pendengar Nasional FM, walau di mana juga anda berada ketika ini. Pastinya dengan hiburan terbaik buat kita pada malam ini, Sunflowers, Nasional FM sentiasa di hati. Pastinya bersama-sama dengan Reza sehingga 12:30 malam. Izzah KBE, assalamualaikum. Happy Kunti, 6 jam siaran 6 petang hingga 12:30 malam. Terima kasih. Biar turut hadir bersama sahabat siaran dia Reza. Semoga kita semua sihat dan ceria selalu hendaknya. Amin, amin, rabbal alamin. Pakcik Man Aziz, pastinya dengan dengar lagu-lagu yang terbaik menerusi Nasional Malam. Santalia Beruas turut hadir bersama dari Beruas, yang terus menghiburkan kita bersama-sama Reza sehingga 12:30 malam nanti. Terima kasih Reza kerana putaran lagu-lagu terbaik. Baik, terima kasih sama-sama. Mantap semuanya. Profesor seperti biasa dari Pahang, jaran tu dia frekuensi 93.5. Buat anda juga yang sekarang ni sedang mendengarkan di pelbagai frekuensi utama di seluruh negara utara selatan, yang sedang berniaga juga yang mendengarkan Nasional FM, semoga dimurahkan rezeki selalu. Baru lepas makan ni, alhamdulillah, yang mana baru lepas makan, alhamdulillah, yang belum makan silalah makan ya. Selamat menjamu selera. Yang memandu turut hadir bersama mendengarkan Nasional FM, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Kita terus layan lagu ciptaan Eric Yu, permintaan sahabat kita Nur Isa, Seribu Bintang, sebuah lagu daripada Ellie Katz. Terus layan, terus berhibur lagu-lagu nostalgia untuk anda Nasional Malam.

Semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Solusi Nasional Malam di Nasional FM Sentia Sedih Hati. Untuk jam yang berikutnya, 10.8 minit malam. Selamat malam semuanya. Pastinya dengan hiburan terbaik yang terus menyeringkan lagi malam anda pada malam ini. My lover. Assalamualaikum, Reza. Sawadika. Thailand pula. Sawadika. Malam ni dekat TikTok ni kita sembah pasal karipap pula dah. Karipap banyak nama. Berbagai nama karipap ni. Jadi kepada anda yang mana berkelabangan, hadirlah bersama-sama di TikTok Live Nasional FM sambil kita berinteraksi, sambil kita berhibur lagu-lagu merusi pilihan bersama pada malam ini. Baik, sedikit perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda yang diambil dari portal berita RTM, di mana operasi mencari dan menyelamat ACR sedang giat dijalankan bagi mengesan seorang lelaki yang dikhuatiri lemas selepas perahu yang dinaikinya karam di Sungai Banting berhampiran rumah Carang Lingga. Menurut laporan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak, pihaknya telah menerima panggilan kecemasan pada pukul 1.15 minit tengah hari sebelum anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Seri Aman digerakkan ke lokasi kejadian. Mangsa yang dikenali sebagai Gerald Lansam yang berumur 42 tahun dilaporkan hilang selepas perahu yang dinaiki bersama 8 individu mengalami kerosakan enjin sebelum melintang pada tiang jambatan dan terbalik akibat arus deras. Operasi pencarian kini tertumpu di lokasi mangsa kali terakhir dilihat. Juga pasukan ACR turut dibantu penduduk kampung menggunakan perahu untuk melakukan pencarian di permukaan sungai. Seterusnya, operasi mencari dan menyelamat ACR juga pendaki wanita Jaslinda Salidun di Gunung Batu Putih terus diperkukuh dengan penglibatan sukarelawan masyarakat orang asli yang membantu usaha pencarian di kawasan hutan berkenaan. Menurut pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak iaitu Datuk Sayani Saidun telah memaklumkan pasukan ACR yang beroperasi di sekitar Gunung Rayu bertemu sekumpulan 13 orang asli yang sedang menjalankan pencarian mangsa secara sukarela. Penglibatan komuniti setempat itu dilihat mampu membantu operasi terutama daripada segi pengetahuan laluan dan keadaan muka bumi di kawasan hutan yang mencabar. Perkongsian yang seterusnya mengenai sukan, pelumba muda negara iaitu Muhammad Hakim Danish Ramli bertekad meneruskan momentum cemerlang selepas meraih podium sulung dalam saingan kejuaraan motosikal dunia Moto3 menjelang Grand Prix GP Hungary di Litar Balaton Park dari 5 hingga 7 Jun 2026. Hakim Danish hadir ke pusingan ke-8 musim ini dengan keyakinan tinggi selepas mencipta sejarah peribadi menerusi pencapaian tempat ketiga di GP Itali di Mugello pada Ahad lepas, di mana kejayaan itu bukan sahaja keputusan terbaik dalam kerjanya di pentas dunia, malah menamatkan penantian 10 tahun Malaysia untuk kembali menaiki podium dalam saingan Moto3. Selepas 7 pusingan musim ini, Hakim Danish kini menghuni tangga ke-11 keseluruhan Moto3 dengan mengumpul sebanyak 43 mata. Perkongsian info semasa yang saya dapat kongsikan kepada anda yang diambil dari portal berita RTM. Seperti biasa, untuk berita terperinci dalam dan luar negara, nantikan berita utama 11 malam dari pusat berita Radio RTM.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
1: Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.
0: Nasional Malam, 8 hingga 12.30 malam. Nasional FM, sentiasa di hati.

sebuah lagu ciptaan daripada Awang BPR, episod cinta untuk anda waktu ini 10.32 minit malam. Masih lagi bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam, yang pastinya hiburan terbaik buat anda pada malam ini menerusi Nasional FM. Sehingga 12.30 malam edisi hari ini, hari Selasa, malam Rabu 2 Jun 2026. Masih lagi mendengarkan saya sehingga 12.30 malam, yang masih lagi memandu. Letih ke tu pegang steering, berehatlah seketika ya, tenang-tenang. Semoga anda semua selamat, fokus pada pemanduan anda. Yang berada di TikTok ni, terima kasih untuk tapping-tapping dan kongsikan live ini, yang bagi gift, ya Allah buat kebah. Terima kasih, semoga murah rezeki selalu ya. Baik, ucapan yang telah dihantarkan menerusi ruangan komen di Facebook rasmi Nasional FM, sahabat kita Soleh Hadin, assalamualaikum, selamat malam semuanya, walau di mana juga anda berada. Selamat bertugas juga buat Reza yang bekerja tidak dilupakan, yang bertugas di pelbagai lokasi ketika ini, di pejabat dan sebagainya, yang sedang berniaga turut hadir bersama mendengarkan. Semoga dimurahkan rezeki selalu. Nur Diana dari Miri Sarawak hadir lagi malam ini untuk menemani Reza sehingga 12.30 malam. Semoga semuanya sehat dan ceria selalu, layan lagu-lagu terbaik sehingga 12.30 malam. Uminam, selamat bertugas. Terima kasih Ramlahdin Razak Balangi, salam selamat malam semuanya. Itar dari Sumanda hadir bersama, Lishan Lu turut hadir bersama juga, pastinya dengan hiburan terbaik. Semoga kita sehat, terus sukses dan ceria selalu. Semoga kita dipermudahkan segala urusan hingga lancar ke penghujungnya. Hadir dari Tasik Kesuma Beranang, mantap, terima kasih. Nikmas turut hadir bersama dari Kota Baru Kelantan, pastinya dengan hiburan terbaik buat kita pada malam ini menerusi Nasional Malam. Baik, untuk pilihan bersama yang seterusnya, permintaan sahabat kita Aiman dari Taman Ria, Tawau Sabah, di tempat kerja katanya sambil layan Nasional FM. Permintaan lagu daripada Eliana yang berjudul Tak Tercapai Akalmu. Lagu ini ditujukan kepada semua pendengar, pastinya dengan hiburan terbaik buat kita pada malam ini dengan ucapan selamat malam. Biasa permintaan sahabat kita dari Sumanda Sabah, Itarul Zaya, dengan permintaan lagu daripada Femini yang berjudul Kini untuk hiburan kita pada malam ini. Maksudnya hiburan yang terbaik, Nur Diana dari Miri Sarawak. Baru je saya sebut nama dia, sebuah lagu nostalgia, lagu yang membawa kita ke lemah yang lama. Bila Cinta Didusta dinyanyikan oleh Kumpulan Screen. Baik, untuk lagu yang seterusnya ini adalah lagu ciptaan daripada Aidin Alfian untuk anda, lagu terbaik, lagu best yang untuk menjadi hiburan kita pada malam ini. Selamat malam semuanya, terus layan, terus berhibur, tak tercapai akalmu.

Bonus saja kita menerusi Nasional Malam untuk jam ini 10.49 minit malam. Semestinya lagu yang terus merubi kenangan kita, kenangan lama. Kadang-kadang kita teringat kisah lama, bawakan kita lembayan lama untuk kita terkenang. Mungkin sedih, gembira dan sebagainya, tapi apapun kita kena teruskan kehidupan kita, jadikannya pengajaran dalam hidup kita. Serta nanti akan berkumandang, serta nanti akan perdengarkan berita utama 11 malam dari pusat berita Radio RTM. Tapi kita berhibur lagi melalui pilihan bersama yang seterusnya bersama dengan sahabat kita Muhammad Hisham Mudin. Lagu Nol Saja juga daripada Dato' Awi untuk anda, Ratuku. Harapan saya semoga semua sahabat dan pendengar setia Nasional FM terhibur dengan lagu-lagu pilihan saya pada malam ini. Jadi terus layan, terus berhibur sehingga 12 tengah malam nanti bersama-sama dengan saya di Nasional FM.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mangsa nahas lima maut di Simpang Renggam terima manfaat lindung 24 jam. Penguatkuasaan Akta Sewa Beli Pindaan 2026 selari perkembangan industri automotif. Sekian berita yang disunting oleh Afendi Abdul Karim dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Manisnya senyumanmu untuk anda jam yang terakhir ini menerusi Nasional Malam sama-sama dengan saya edisi hari ini. Selamat malam dan selamat beristirahat semuanya. Terima kasih masih lagi terus dengar Nasional FM sentiasa di hati. Walau di mana juga anda berada ketika ini, di pejabat dan sebagainya, di klinik, di hospital, yang bekerja, yang bertugas ya, tak bercuti itu, bekerja, yang berniaga juga kan. Semoga dipermudahkan segala urusan anda dan dimurahkan rezeki selalu. Yang mana memandu ketika ini, bersabahlah ya, bertabahlah di beberapa lembur raya. Sekarang ini trafik meningkat dan bergerak perlahan, jadi sentiasalah berhati-hati ketika memandu. Fokus pada pemanduan anda. Baik, info cuaca di sebelah malam ini yang baru saja dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, di mana berlakunya hujan lebat dan angin kencang dijangka berlaku di negeri Perlis, di seluruh negeri Perlis, diikuti di seluruh negeri Kedah, seluruh Pulau Pinang, manakala di Perak, kawasan Kerian, Larut, Matang dan Selama, dan di negeri Pahang, kawasan daerah Kuantan. Untuk di Sarawak, daerah Miri, kawasan Marudi dan Limbang, di Sabah pula kawasan pendalaman, kawasan Pantai Barat, Papar dan Ranau, di Sandakan, kawasan Telupik, Beluran serta di daerah Kudat, kawasan Kota Marudu, diikuti di seluruh wilayah Persekutuan Labuan sehingga 2 pagi nanti. Ranjang sebaiknya perjalanan anda dan semoga semuanya selamat, sentiasa berhati-hati. Kita masih lagi terus menerusi pilihan bersama pada malam ini. Sahabat kita dari Baling Kedah bersama dengan Siti Salwa dengan permintaan lagunya daripada Tok Ki yang berjudul Selumbar. Buat hiburan semua pendengar setia Nasional Malam, saudara mara juga di luar sana, tidak kira apa juga urusan anda, semoga terhibur. Ibra Mat Aki, sebuah lagu daripada Ella yang berjudul Gemilang. Hiburan yang terbaik hadir dari Lembah Kelang, Bandaraya Petaling Jaya. Mantap, terima kasih. Simon turut hadir bersama dengan permintaan lagunya, lagu daripada Raja yang pasti dalam hidup kita, sentiasalah jujur. Jadi permintaan lagunya adalah Jujur, hiburan kita juga pada malam ini. Semoga anda terhibur hendaknya. Dengan lagu-lagu terbaik, pastinya menerusi Nasional Malam.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

yang terus menyerikan lagi malam anda pada malam ini. Pastinya dengan dengarkan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Malam. Untuk jam yang terakhir ini bersama-sama dengan saya sehingga 12:30 malam nanti. Selamat malam, selamat beristirahat untuk anda. Walau di mana juga anda berada ketika ini, pelbagai urusan yang dilakukan, semoga dipermudahkan segalanya. Baik, sebelum saya akhiri siaran saya pada malam ini, ucapan yang telah dikirimkan oleh sahabat kita, Mami Jun, lokasi Tuaran Sabah. Pastinya lagu-lagu terbaik disajikan untuk kita pada malam ini. Santai malam, layan Nasional Malam. Pasu Omar sama petugas Reza, diiringi dengan ucapan buah rumpia buah salak, pokok tumbuh tepi perigi. Hidup di dunia biar berakhlak, bahasa tidak dijual beli. Betul, saya setuju dengan pantun ini. Terima kasih Pak Zu. Khadijah Mama Amin turut hadir bersama. Selamat malam semuanya. Muhammad Shah, pastinya lagu terbaik di dalam Nasional Malam, pilihan bersama 2.0. Mantap, terbaik. Berhati-hati selalu semuanya yang memandu ketika ini. Saya hadir dari Tanjung Sedili, Kota Tinggi Johor. Zainab Hussein, Siti Jannah, Hamdan Arifin dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor, hadir ke Nasional FM. Terima kasih. Baik, hiburannya seterusnya menerusi pilihan bersama sahabat pendengar kita, Ramli Van Lee. Sebuah lagu daripada UK yang berjudul Membara, diikuti Ahram dari Kampung Sentosa Jaya. Kena batangan Sabah dengan permintaan lagunya Salju Kasihmu. Sebuah lagu daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza. Jadi terus layan, terus berhibur. Lagu cipta Adnan Abu Hassan, lagu terbaik menerusi Nasional Malam.

0: sampai di penghujungnya menerusi Nasional Malam sama-sama dengan saya. Anda boleh terus dengarkan Nasional FM menerusi aplikasi RTM Klim, muat turun secara percuma ataupun melalui atas talian radio portal RTM di pelbagai lokasi, tidak kira di mana juga anda berada. Di luar kawasan pun boleh dengar Nasional FM. Selepas ini Easy sambung siaran menerusi Nasional Game Bro Hantu, 6 jam siaran 12 tengah malam sehingga 6 pagi nanti. Sampai kita bersama lagi, jaga diri anda, jaga kesihatan. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Terima kasih kerana terus memilih kami Nasional FM sebagai teman setia anda menemani setiap detik siang dan juga malam. Okey, hari ini kita melangkah ke hari yang baru, Rabu 3 Jun 2026 bersamaan dengan 17 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan khas buat geng Borong Hantu, saya Izzy akan menemani anda sepanjang malam ini, bermula pukul 12:30 malam hinggalah ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada rakan saya tadi, Reza, yang dah pun menemani anda sehingga ke pukul 12:30 malam. Okey, jadi kepada anda yang sedang memandu ketika ini, kemana jua destinasi anda, ingatlah, biar lambat asalkan selamat. Pandu dengan berhemah, sentiasa patuhi had laju dan pastikan kenderaan anda berada dalam keadaan yang baik. Dan yang paling penting, jangan jadikan jalan raya sebagai trek perlumbaan. Semoga perjalanan anda dipermudahkan dan selamat tiba ke destinasi. Okey, kepada semua wira-wira malam yang bertugas malam ini, pemandu-pemandu lori, pemandu-pemandu bas, rakan-rakan e-hailing, petugas-petugas kesihatan, pekerja-pekerja am, pengawal-pengawal keselamatan, dan semua yang sedang memulakan shift malam ini, selamat bertugas. Anda semua adalah tulang belakang yang sentiasa memastikan dunia ini terus bergerak walaupun ketika orang lain sedang tidur lena. Dan buat saja anda yang baru saja menamatkan tugas, dah habis shift, mungkin pukul 12 malam tadi, rehatkan diri juga, dah ambil ditemani oleh geng Borong Hantu. Dan seperti biasa, kalau anda nak kirimkan ucapan buat insan tersayang, jangan segan, singgah ke Facebook Nasional FM sentiasa di hati. InsyaAllah saya akan bacakan kiriman-kiriman anda secara langsung sebentar saja lagi. Dan untuk jam yang pertama ni, saya nak bawakan anda pilihan lagu-lagu yang rancak dan segar, khas untuk menceriakan malam anda. Jadi teruskan bersama saya, Easy, Nasional FM, sentiasa di hati.

bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konsumsi langsung di RTM Klik.

Nasional FM sentiasa di hati. 12.30 minit malam ketika ini. Kalau fikir waktu-waktu macam ni, inilah sebenarnya waktu di mana dunia dah pun mula perlahan dan suasana dah jadi lebih sunyi. Dan bagi sesetengah orang, inilah dia waktu untuk kita berehat. Dan tapi untuk yang lain juga, mungkin inilah juga masa yang paling jujur untuk kita terus berfikir. Mungkin ada yang masih di jalan raya memandu pulang dari tempat kerja. Mungkin juga ada yang sedang berjaga ketika ini, menyiapkan tugasan. Atau mungkin ada juga yang sekadar termenung, ditemani kenangan-kenangan yang datang tanpa diundang. Okey, jadi tengah malam ini sebenarnya sesuatu yang unik. Dia bukan sekadar peralihan hari, tapi juga ruang untuk kita berdamai dengan diri sendiri. Dan kadang-kadang dalam dunia, dalam keadaan yang sunyi, inilah kita lebih faham apa yang kita rasa tentang rindu kita yang masih belum terubat, atau mungkin tentang impian juga yang masih jauh, dan juga tentang harapan yang kita genggam diam-diam selama ini. Dan untuk anda yang masih setia bersama dengan Nasional FM malam ini, ingat anda sebenarnya tak kesorangan. Saya ada untuk menemani anda malam ini. Dan jadi teruskan bersama dengan kami. Dan lepas ini kita nak dengarkan lagu-lagu yang bernada rancak lagi. Ini dia lagu yang saya bawakan untuk anda, sebuah lagu dari Khalifah dengan Cintaku Dewi Kamala. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling suka ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya. Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita, banyakkan minum air kosong, jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

0: Nasional FM. Sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Itu dia lagu tadi, persembahan daripada Akar dengan Baru Betul. Baru saja menghiburkan anda. Terima kasih juga kepada rakan-rakan kita di TikTok ketika ini. Saya dah pun buka laluan di TikTok kepada anda yang nak berbual-bual. Boleh terus ke TikTok rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Dan kepada anda yang nak terus hantarkan ucapan-ucapan, boleh terus ke Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Dan antaranya, kalau boleh saya bacakan, ada ucapan daripada rakan-rakan kita daripada Black Jingo, untuk yang terus layan Nasional FM, Geng Gurung Hantu. Ada juga Nikmas, katanya Assalamualaikum DJ Z. Waalaikumsalam. Terus layan GBH dari Kota Baru, Kelantan. Nikmas. Ada juga Juriah Jaafar, selamat malam dari Batu Pahat, Johor, melaporkan diri malam ini. Juga Ita Chod dari Ipoh, Perak, katanya Atta Moh Koma, kita layan radio. Okey. Ada juga dari Ana Anton dari Kudat, Sabah, hadir untuk mendengarkan GBH malam ini. Ada Nur Isa, bersiaran Nasional apa ni, selamat bertugas katanya. Okey, terima kasih. Ada juga Princess Su, terus dengar Nasional FM GBH 12 tengah malam hingga 6 pagi. Ada UPS dari Kuala Terengganu. Selain itu juga ada Nenek Ani. Ada Siti Fatimah juga dari Sepang, dengarkan GBH pada malam ini. Ada juga Noriana Nordin dari Miri, Sarawak, melaporkan diri untuk GBA. Selamat malam semua sahabat-sahabat geng Burung Hantu. Jom temankan saya malam ini, layan terus lagu-lagu terbaik hanya di Nasional FM. Selain itu juga ada Muhammad Aisyah Mudin, yang dari Ipoh juga, hadir bersama Otai, ayah angkat kesayangan Mansur Taridi bin Hussein, merupakan peminat tegar Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih banyak-banyak kerana terus setia bersama kami di Nasional FM dan tetap setia katanya menemani saya berkonti sehingga jam 6 pagi nanti. Omboy, terima kasih banyak-banyak, mantap katanya. Okey, untuk anda yang lain-lain tu, boleh terus hantarkan juga ucapan-ucapan anda, insyaAllah saya akan bacakan kalau ada kesempatan nanti. Okey, kita nak teruskan lagi. Ini dia hiburan kita untuk jam yang pertama ini dengan lagu-lagu rancak. Terusnya ini dia Butterfly dengan Kucing Garung.

0: Aduh, kita ni dah lah nak jemput ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Ha, Rosie! Ha, kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kali lah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Oh lah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: Abang, depan rumah Abang tu hak kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang Abang nak letak kereta?
1: Tak adalah. Dan biasa kalau Abang parking kat situ, kadang-kadang kawan Abang datang.
0: Janganlah macam ni, Bang. Saya tak nak gaduh dengan Abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, Bang. Ya, saya cakap baik-baik dengan Abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintas ni, ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut Abang. Nak-nak kalau Abang tidur mati. Ha, tak sedar-sedar. Macam mana tu, Bang?
1: Yelah, Rosie, Abang.

Eh, tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

Itu dia sebuah lagu dari Francisca Peters yang bertajuk Aku Kehilanganmu. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat saya di TikTok ketika ini yang terus mendengarkan kami di Nasional FM. Kita ada Abang Bahari Ghazali, ada Mawar Marisa, ada Lavenda Girl, Ainul Mat Isa, Abang dan juga Abang Abun kita, pilot darat, katanya seorang pemandu lori gas Petronas, kini dalam perjalanan dari Segamat nak ke Kertih menghantar bekalan stok minyak. Jadi kepada abang kita, pemandu-pemandu lori kita yang mana ketika ini mungkin anda sedang lena di rumah, mereka inilah yang kata bertukar lumus, berada di lebuh raya, lebuh raya utama negara, untuk menghantar bekalan-bekalan bagi memastikan bekalan-bekalan itu sentiasa mencukupi. Juga kepada pemandu-pemandu bas kita yang mana bekerja di shift-shift malam ini, terima kasih kerana terus berjaga mengorbankan masa tidur anda demi kata kesejahteraan kami untuk keesokan harinya. Okey, kita nak terus dengarkan lagu ini. Ini dia lagu daripada Datuk Sudirman Haji Arsyad dengan Milik Siapakah Gadis Ini. Dan untuk jam yang kedua ini, pastinya saya akan bawakan kepada anda lagu-lagu yang pastinya mengimbau kenangan dan juga lagu-lagu yang orang kata menangis di bucu katil. Ini katanya lagu-lagu wajib dalam segmen Geng Borong Hantu. Jadi teruskan dengar lagu ini, Milik Siapakah Gadis Ini. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar National FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Kembali bersama saya Izzy, temankan anda dalam Geng Burung Hantu. Dah 1.27 minit pagi ketika ini. Saya masih lagi bersama dengan anda, insyaAllah sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Okey, sambil-sambil itu saya nak kongsikanlah juga beberapa info kepada anda. Ini berkaitan dengan menjaga keselamatan jalan raya. Sebenarnya bermula dengan menjaga kesihatan pemandu, dan Perkeso kini telah pun memperkenalkan iaitu program Pemandu Sihat dan Selamat. Ini bagi membantu pemandu kenderaan perdagangan menjalani pemeriksaan kesihatan untuk tujuan pembaharuan lesen vokasional melalui pendigitalan borang JPJ L8A. Dan inisiatif ini memberi subsidi pemeriksaan kesihatan kepada pemandu bagi kategori PSVE, iaitu bas. Yang keduanya adalah GDLE, iaitu kejur, dan juga GDLE yang bersendi. Dan khusus buat calon aktif Perkeso berumur 40 hingga 59 tahun di bawah skim keilatan lindung pekerja atau lindung kendiri. Dan ingat, pemandu yang sihat ini bukan sahaja melindung diri sendiri tapi juga keselamatan semua pengguna jalan raya. Dan ini program Pemandu Sihat dan Selamat ini merupakan subsidi kos pemeriksaan kesihatan bagi tujuan pembaharuan lesen kepada pemandu kenderaan perdagangan dari kategori yang telah pun saya sebutkan tadi. Ini antara syaratnya. Siapa yang layak sebenarnya adalah pemandu yang mencarum dengan Perkeso dengan memenuhi syarat berikut, iaitu warga negara Malaysia berumur antara 40 hingga 59 tahun dan juga pencarum aktif Perkeso di bawah skim keilatan lindung pekerja atau lindung kendiri, dan juga pemegang lesen vokasional PSVE bas yang macam tadi saya kata, GDLE kejur dan juga GDLE bersendiri yang perlu memperbaharui lesen. Jadi jangan lupa, jangan lepaskan peluang ini untuk anda nikmati program Pemandu Sihat dan Selamat. Maklumat lanjutnya anda boleh terus pergi ke laman web Perkeso untuk anda boleh dapatkan pelbagai info dan juga cara-caranya di sana. Okey, untuk jam yang kedua ini saya akan teruskan lagi dengan lagu-lagu yang boleh dikatakan lagu-lagu galau, lagu-lagu yang mengimbau kenangan. Dan ini antara lagu yang pastinya menggamit memori, lagu-lagu yang mungkin bila saya putarkan saja nanti akan terus teringat kenangan-kenangan yang lalu, khususnya mereka yang ketika itu sedang berada dalam fasa percintaan. Okey, terus dengarkan, ini dia Wings dengan Diambang Wati. National FM, sentiasa di hati.

0: kisah penuh emosi dan pengajaran dalam Layar Maya.
1: Terbeban dengan semua ni. Dah 10 tahun dah peristiwa itu berlalu. Kenapa masih nak ungkit lagi?
2: Sebab ayah. Sebab ayah seolah-olah tak rasa bersalah dengan apa yang jadi. Sedangkan ayah yang memandu sampai berlaku kemalangan yang tragis tu.
0: Dan sebuah kisah tentang kasih sayang, kehidupan, kesetiaan dan pengorbanan.
3: Kau tak berhak paksa dia.
4: Mak, tolonglah mak. Farid dah letih dengan semua ni. Farid cuba jadi anak yang baik pada mak dengan ayah.
2: Tak payah nak ajar. Tak payah nak ajar mak lah.
4: Farid dah laksanakan tanggungjawab pada mak dengan ayah.
0: Setiap Sabtu, minggu pertama dan keempat, 2.30 petang dan ulangannya pada 10.30 malam. Hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Okey, itu dia tadi lagu sebuah persembahan dari Damasutra, Umpama Mimpi Dalam Mimpi. Dah pun 1:47 pagi ketika ini. Mungkin ramai juga yang sedang bermimpi dalam tidur ketika ini. Yang mana terus sedang berjaga, terus layan Nasional FM. Sentiasa di hati, geng burung hantu. Saya Easy temankan anda bermula pukul 12 tengah malam tadi, insyaAllah sehingga ke pukul 6 pagi ini. Dan lagu tadi itu sebenarnya Umpama Mimpi Dalam Mimpi adalah lagu permintaan sahabat kita juga, iaitu Encik Bahari Ghazali. Katanya ditujukan khas untuk sahabatnya Ita Chot. Okey, jadi kepada anda, terus dengar Nasional FM, terus layan lagu-lagu yang telah pun saya masukkan di dalam playlist saya untuk tengah pagi ini sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Okey, sambil-sambil itu juga saya nak kongsikan sedikit info kepada anda. Ini berkenaan dengan penguatkuasaan syarat pengesahan umur bagi pendaftaran dan juga pembukaan akaun media sosial sebagai langkah proaktif melindungi kanak-kanak bawah 16 tahun dari ancaman cyber, telah pun dikuatkuasakan bermula 1 Jun lalu. Dan langkah ini telah pun dilaksanakan selaras dengan penguatkuasaan kod perlindungan kanak-kanak CPC dan kod pengurangan risiko RMC yang juga bermula di bawah akta, dimula 1 Jun di bawah Akta Keselamatan Dalam Talian ONSA 2025 oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Dan melalui peraturan baru itu, individu berusia bawah 16 tahun tidak lagi dibenarkan untuk membuka sebarang akaun media sosial, manakala mereka yang ingin mendaftar diwajibkan mengemukakan dokumen pengenalan rasmi kerajaan seperti MyCard, pasport atau My Digital ID sebagai pengesahan umur. Jadi keperluan itu tidak terhad kepada pendaftaran baru, malah pemilik akaun sedia ada juga wajib melakukan pengesahan identiti bagi memastikan mereka kekal layak mengakses platform itu mengikut kriteria yang telah pun ditetapkan. Pada saya, ini satu perancangan ataupun yang sangat-sangat baik yang telah pun dikuatkuasakan oleh kerajaan. Maklumlah kalau kita tengok kebelakangan ini kan, berikutan media sosial ini terlalu ekstrim, terlalu terlalu kuat pengaruhnya kepada anak-anak kita. Jadi dengan pengesahan umur untuk pendaftaran di akaun di bawah umur 16 tahun ini, perlu ada pemantauan. Ini juga satu langkah yang sangat-sangat baik yang telah pun dilakukan oleh kerajaan. Okey, kita nak teruskan lagi ini segmen kita pagi ini, nak teruskan lagi dengan lagu-lagu yang mengimbau kenangan, yang nostalgia. Okey, kita dengarkan lagu ini. Ini ada sebuah persembahan dari kumpulan Me dengan Cintamu Mekar di Hati. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Fenomena penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin berleluasa dan di Malaysia sahaja, sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih RM382 juta. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan semakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmule atau muat turun aplikasi Semak Mule CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa love scam.

Itu dia tadi lagu ini sangat-sangat popular lah, sampai saya sendiri pun kadang-kadang boleh hafal dah lagu ni. Sebab persembahan dari Samsul Rau-Rau dengan tajuk lagunya Lagu Hits Buatmu dah pun membawa kita ke pukul 2.12 minit pagi ketika ini. Anda masih lagi bertemankan saya Easy dalam geng Burung Hantu, dan insyaAllah saya akan temankan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan sambil-sambil itu juga saya nak sampaikan, ini dia ucapan selamat hari jadi daripada Encik Kai kita pada hari ini 3 Jun 2026, merupakan ulang tahun sambutan hari lahir buat isterinya yang ke-43 tahun, iaitu Puan Junaidah Muhammad Zabidi Zainal. Semoga dipermudahkan segala urusan, terus dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki yang berpanjangan. Okey, selamat hari jadi, selamat hari lahir buat isteri kepada Encik Kai tadi, iaitu Puan Junaidah Muhammad Zabidi Zainal. Okey, sambil-sambil itu juga terima kasih kepada rakan-rakan yang masih lagi terus menghantarkan ucapan-ucapan anda di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Ada datangnya dari Ita Rozaya, katanya Sumandak Sabah hadir pagi ini bersama geng Borong Hantu. Ada juga Khatijah Idrus, katanya nak minta lagu Selamat Pengantin Baru. Ucapan kepada Ahmad Daud Felda Sungai Berang Stream River, tak sihat makan ubat cepat sembuh untuk saya, katanya. Okey, batuk dah merasa kurang lah, alhamdulillah semakin baik lah. Dan juga ada juga Zabidi Ahmad dari Teronoh juga hadir pada pagi ini. Selain itu juga ada Razak Balangi, katanya selamat tengah malam Rabu, selamat bersiaran dan layan lagu-lagu pilihan terbaik di geng Burung Hantu. Ada juga Mami Jun, katanya dari Tuaran, Kota Kinabalu, Sabah, layan Nasional FM ketika ini. Ada Muhammad Muhaimin juga tengah mendengarkan kami. Selain daripada itu ada Lin Roslinda, Muhammad Azfar putarkan lagu Nangis Tepi Bucu Katil banyak-banyak. Saya tak tahu lah dia tengah dalam putus cinta ke macam mana, tapi memang banyak lagu-lagu yang menangis di Bucu Katil yang telah pun saya putarkan. Dan insyaAllah lepas ni ada lagi lagu-lagu yang akan dalam senarai untuk saya putarkan yang berkenaan dengan Nangis di Tepi Bucu Katil ni. Okey, ada juga Nida Wahida, juga geng Kakak Burung Hantu dari Senai, Amboi. Ada juga Santalia Beruas, layan-layan lagu

Nasional FM terbaik. Dan juga ada Jaka Utara Sopan menjelma dari Jelutong, Taiping. Terima kasih rakan-rakan kita yang ketika ini telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook rasmi Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, terima kasih juga kepada rakan-rakan kita yang masih lagi membantu saya tapping-tapping di TikTok rasmi Nasional FM, sentiasa di hati. Kita ada Ita Chot, Ainul Maisa, kita ada Abang Bahari, kita ramai yang masih ni temankan saya, tak adalah rasa sunyi sangat di Konti pada pagi ni kan. Okey, yang mana nak layan dandut pagi-pagi ni, jom kita dengarkan lagu ni, lagu dari Eva dengan Bulan Cinta. Terus bersama kami Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. 2.31 minit pagi ketika ini. Saya teman anda lagi sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang ketika ini di TikTok Nasional FM. Kita berbual-bual kosong aja, tapi terima kasih juga atas kesetiaan anda bersama dengan kami di Nasional FM pada ketika ini. Sambil-sambil tu juga saya nak kongsikan ini dia sedikit info sukan lah, berkenaan dengan sukan badminton kita, berkenaan dengan pemain-pemain badminton kita, aksi-aksi mereka di Terbuka Indonesia. Pemain perseorangan lelaki negara Leo Jun Hao telah pun mencipta kejutan apabila menewaskan pemain nombor 11 dunia dari Jepun, Kodai Naraoka, pada pusingan pertama Terbuka Indonesia di Istora Senayan, Jakarta. Dan pemain ranking ke-27 dunia itu mencatat kemenangan straight set 21-17, 21-17 dalam tempoh 50 minit. Ini sekaligus semara ke pusingan kedua kejohanan berprestij Super 1000 berkenaan. Dan kemenangan itu juga menyaksikan Jun Hao meraih kemenangan ke-5 atas Naraoka daripada 7 pertemuan sepanjang karier mereka. Dan Jun Hao kini bakal berdepan cabaran yang lebih getir pada pusingan kedua apabila dijadual menentang sama ada pilihan ketiga kejohanan dari Denmark Anders Atkinson atau pemain Perancis Alex Lanier bagi merebut tempat ke suku akhir. Selain itu juga, Malaysia turut menerima satu lagi khabar gembira dalam acara bergu lelaki apabila pasangan nombor 8 dunia iaitu Goh Zifei dan juga Nur Izzuddin Romsani melangkah ke pusingan kedua selepas menewaskan wakil Singapura Wesley Koh Eng Kiat dan juga Junsuke Kubo. Dan pasangan profesional negara itu mencatat kemenangan 21-17, 21-16 dan bakal bertemu sama ada gandingan England Ben Lane Si Wendy atau pasangan Jepun Takumi Nomura atau Yuichi Shimogami pada pusingan kedua. Itu sedikit perkembangan berkenaan dengan pemain-pemain badminton kita di kejohanan badminton Terbuka Indonesia. Okey, sambil-sambil itu kita nak dengarkan lagi. Ini dia persembahan seterusnya dari Senario dengan Cari Tapak. Teruskan bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

Itu dah lagu dari Michael Jackson, Billie Jean, membawa kita ke pukul 2.48 minit pagi. Ketika ini dah dengar lagu Michael Jackson ni, tiba-tiba mata tu rasa segar pula pagi-pagi ni. Terima kasih kepada geng-geng burung hantu yang terus bersama dengan saya di TikTok Nasional FM juga, yang turut menghantarkan ucapan pada waktu ini juga. Terima kasih banyak-banyak. Okey, sambil-sambil tu saya nak kongsikan kepada anda ini berkenaan dengan Hari TVET Negara 2026 yang telah pun berlangsung semalam dan akan berlangsung pameran dan juga bersempena dengan Hari TVET pada 5 hingga 7 Jun 2026 bertempat di Dataran Putrajaya bermula pukul 9 pagi sehingga pukul 10 malam. Jadi kepada anda yang nak hadir ke hari sambutan Hari TVET Negara di Putrajaya nanti, anda perlu pastikan membuat persediaan dengan lebih awal ni, terutama kepada adik-adik kita lah yang sedang mencari pekerjaan ataupun peluang-peluang untuk melanjutkan pelajaran. Antara yang perlu dibawa ialah telefon bimbit dan juga bank kuasa ataupun power bank, kad pengenalan, air minuman, pakaian dan juga kasut yang selesa, dan bawalah juga ahli kawan ataupun ahli keluarga anda. Dan pelbagai pengalaman menarik akan menanti anda di sana. Antaranya kita ada teknologi dan juga inovasi terkini, aktiviti-aktiviti interaktif, peluang kerjaya dan juga jaringan industri, serta pameran dan juga demonstrasi kemahiran TVET. Jadi jangan lepaskan peluang untuk anda menjadi sebahagian daripada kemeriahan Hari TVET Negara 2026. Tarikhnya seperti mana yang katakan tadi, bermula 5 hingga 7 Jun 2026 bertempat di Dataran Putrajaya. Kalau nak tahu lebih senang tempatnya, berhadapan dengan Istana Kehakiman. Anda boleh, bila sampai sana anda boleh terus nampak ruang pameran di sana nanti. Dan lebih menarik juga, kami insyaAllah di Nasional FM juga akan turut berada di sana untuk segmen DJ Corner sepanjang 3 hari karnival berlangsung nanti. Jadi jemput datang beramai-ramai dan kita sama-sama memberi sokongan dan memeriahkan sambutan Hari TVET Negara 2026. Okey, kita nak teruskan lagi. Ini dia persembahan seterusnya dari Spider. Dengarkan lagu ini, Aladdin.

Berita palsu boleh mengancam ketenteraman negara. Anda boleh membuat laporan mengenai maklumat palsu tersebut kepada pihak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC di laman web aduan.skmm.gov.my. Individu boleh didakwa sekiranya menerbitkan atau menyebarkan berita palsu di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

kod barangan dan bayar menggunakan MyCard serta simpan resit anda untuk semakkan. Dan ini sedikit info juga berkenaan dengan persara bulanan penerima STR, iaitu isi rumah sebanyak RM100, warga emas sebanyak RM50 dan juga bujang RM50, sementara sara bulanan penerima STR dan juga e-kasih, iaitu isi rumah sebanyak RM200, warga emas sebanyak RM150 dan kategori bujang sebanyak RM100. Jadi seperti mana saya katakan tadi, untuk mengikuti ataupun menyemak kelayakan anda, anda boleh terus kepada sara.gov.my atau menggunakan aplikasi MyKasih. Okey, kita nak teruskan lagi. Ini antara hiburan kita, dah pun memasuki waktu ini jam yang keempat anda bersama dengan saya untuk National Gang Borong Hantu untuk edisi 3 Jun 2026, hari ini hari Rabu. Dan kita terus saja dengarkan lagu ini, lagu dari Zivilia dengan Aishi Teru. National FM, sentiasa di hati.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...
1: Tak

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Okey, dah pun 3.25 minit pagi ya ketika ini. Kepada anda yang sedang berada di jalan raya pada waktu ini, teruskan memandu dengan berhati-hati. Kalau mengantuk, berhenti dahulu, rehat seketika. Kalau perlu minum kopi untuk segarkan sikit mata tu. Kalau perlu tidur, kerana kadang-kadang kita tak tahu bila kita boleh terlelap, microsleep dan juga sebagainya, dan juga boleh menyebabkan kemalangan. Dan sambil-sambil itu juga, ini paling penting juga, sambil-sambil anda memandu tu, mata tu juga kadang-kadang perhatikanlah juga keadaan sekeliling, mana tahu ada objek di tengah jalan juga. Sambil-sambil itu juga mungkin ada berlakunya kemalangan dan anda perlu lebih berhati-hati. Dan kalau kata waktu-waktu macam ni ada kenderaan yang berlumba di jalan raya juga, anda perlu sentiasa berhati-hati. Okey, sambil-sambil itu terima kasih, saya nak bacakan juga lagi ucapan-ucapan yang telah pun dihantar menerusi Facebook rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Ahmad Suhaili dari Brunei Darussalam. Terima kasih kerana terus mendengar kami di Nasional FM, menerima siaran kami dari Brunei. Juga kita ada Syah Putra dari Mesting Johor melaporkan diri. Salam kecederaan, keceriaan buat semua sahabat pendengar setia geng Borong Hantu, serta tidak dilupakan juga buat DJ Izzy. Terima kasih banyak-banyak. Dan kita ada juga Nora Husin, katanya badan kurang sihat, nak teman berteman bersama geng-geng Borong Hantu. Semoga didoakan cepat sembuh dan diberi kesihatan yang baik. Okey, Marsa Salih juga bersama DJ Izzy, semoga lancar urusan, dipermudahkan bersiaran, layan sampai pagi. Ramai lagi rakan-rakan saya di TikTok juga yang sedang pun menemani saya sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Kita ada juga Jihad Bakar dari Sandak kan juga hadir. Janet Zai juga, semoga hari ini katanya menceriakan harimu dan sihat-sihat selalu, layan lagu-lagu yang best. Ada juga Noraini, Arina Norjes, Hasnah Hasrani dari salam perkenalan dari Kak Asna hadir, lapor diri dari Jerantut. Salam, selamat berinteraksi, jom teman berteman sehingga 6 pagi nanti. Ada PKA Amin juga, katanya moga ceria selalu di konti, lapor hadir luncur mantap GBH dari PKA Amin, geng Saka Pondok, Apartmen Dahlia, Bukit Beruntung, Rawang, Selangor, layan GBH sampai pagi. Okey, terima kasih kepada rakan-rakan kita yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan ini. Ada lagi ucapan-ucapan yang akan saya bacakan sebentar saja lagi. Namun kita nak berhibur dulu. Ini dia lagu dari Innuendo dengan Belayan Jiwa. Nasional FM, sentiasa di hati.

Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

Ya, itu dia tadi sebuah lagu yang mengimbau nostalgia, persembahan dari Stevie Wonder, I Just Call To Say I Love You. Dah pun 3.44 minit pagi ketika ini. Mungkin ramai yang dah pun bangun. Sahabat-sahabat saya di TikTok tadi katanya ada yang bangun. Yong Izzah dah bangun tengah buat kuih. Kata ada juga yang nak sediakan sarapan. Mungkin ada yang nak mengemas-mengemas rumah. Dan juga sediakan peralatan-peralatan nak meniaga dan juga sebagainya. Selamat pagi diucapkan. Dan juga kepada sahabat-sahabat saya juga yang mungkin ada dalam perjalanan, berada di lebuh raya ketika ini. Abang Hafiz Alhamad juga tadi katanya dalam perjalanan dari UiTM Seri Iskandar menghantar anak kembali pulang ke Shah Alam. Semoga dipermudahkan segala urusan dan juga semoga baik-baik sahaja sepanjang perjalanan nanti. Dan kepada anda yang mana nak terus dengar kami di Nasional FM ketika ini, frekuensinya di Kuala Lumpur ialah 88.5, manakala di Lembah Kelang ataupun di Selangor 95.3. Anda boleh terus dengarkan frekuensi kami di mana sahaja anda berada. Sama ada anda boleh dengarkan melalui radio ataupun anda boleh muat turun terus aplikasi RTM Klik secara percuma. Di situ bukan saja ada Nasional FM, anda juga boleh ikuti ke semua 34 stesen di bawah Radio Television Malaysia RTM. Dan juga kalau kata anda nak terus dengarkan kami di frekuensi melalui persiaran langsung, anda boleh terus dengarkan melalui laman web kami, itu www.rtm.gov.my. Di situ juga anda boleh ikuti siaran TV dan juga radio kami secara langsung. Dan bersempena dengan Piala Dunia yang tidak lama saja lagi, anda boleh terus juga yang mana belum ada aplikasi RTM Klik, boleh terus download secara percuma kerana kami insyaAllah akan bawakan kesemuanya 104 perlawanan secara langsung, perlawanan bola sepak Piala Dunia. Jadi terus bersama kekal dengan kami di RTM. Okey, kita nak terus lagi berhibur dengan lagu ini, lagu sebuah persembahan dari Eliana dengan Niat. Jadi teruskan bersama kami di RTM dan juga di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Yang sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati anda, terus dengarkan kami 24 jam sehari, 365 hari setahun kami bersiaran tanpa henti, semuanya khas untuk anda. Terima kasih kepada yang baru bangun, yang mana tengah bersiap-siap nak pergi, mungkin nak berniaga ataupun nak siapkan kelengkapan, mungkin nak pergi kerja dan juga sebagainya. Assalamualaikum.

daripada portal berita RTM. Ini antaranya operasi menyelamat dan juga mencari pendaki wanita kita iaitu Jaslina Salidun di Gunung Batu Putih terus diperkukuhkan dengan pelibatan sukarelawan masyarakat orang asli yang membantu usaha pencarian di kawasan hutan berkenaan. Dan pengarah Jabatan Bomber dan juga Penyelamat Malaysia Perak, Datuk Sayani Saidun, memaklumkan bahawa pasukan SAR yang beroperasi di sekitar Gunung Rayu bertemu dengan sekumpulan 13 orang asli yang sedang menjalankan pencarian mangsa secara sukarela. Dan kumpulan berkenaan dicai telah memulakan usaha pencarian sejak 4 hari lalu secara sukarela bagi membantu pasukan penyelamat mengesan mangsa yang dilaporkan hilang sejak 24 Mei lalu. Dan pelibatan komuniti setempat itu dilihat mampu membantu operasi SAR terutama dari segi pengetahuan laluan dan juga keadaan muka bumi di kawasan hutan yang mencabar. Dan setakat ini, hari ini insyaAllah bakal diketahui bagaimana keputusannya berkenaan dengan operasi SAR Jaslina yang untuk hari ini masih lagi diteruskan dengan pelibatan pelbagai agensi keselamatan dan juga penyelamat terlibat dalam usaha mengesan keberadaan mangsa. Sama-samalah kita doakan semoga ada berita baik untuk kes ini dan semoga insyaAllah semoganya berakhir dengan selamat lah ya. Okey, kita nak terus dengarkan, ini dia hiburan untuk jam yang kelima pada pagi ini. Teruskan dengan lagu ini. Lagu dari Datuk Jamal Abdillah dengan Derita Cinta. Terus bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
2: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
3: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
4: Hello, salam sejahtera. Saya melihat kasih dan saya bantu.
5: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Itu dia tadi lagu dari Aman Syah, Cinta Tak Seindah Yang Diucap, membawakan kita ke pukul 4.23 minit pagi ketika ini. Okey, terima kasih kepada anda yang terus mengatakan komen dan juga ucapan. Kita ada ucapan daripada Ramlah Din, katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam, semoga terus bersama dengan Nasional GBH 12 hingga 6. Dan selain itu juga ada Ramlah Din, terima kasih juga. Ada Amat II, ada Asnani Zamzam, ada Solehadin, dan juga ada Mandu Kemenyan, dan juga Masya Rasul. Terima kasih atas terus atau ucapan-ucapan anda. Terus dengarkan kami di Nasional FM. Kita nak terus lagi berhibur. Ini dia lagu dari Halil Cik, Joget Bunga Melati.

0: dan tempat untuk kita tinggal. Dunia adalah tempat untuk kita meninggal. Maka sebelum kita pergi, apakah legasi yang kita nak tinggalkan kepada mereka yang tersayang, untuk orang di rumah dan juga untuk ummah? Jom bersama-sama dengan Abang Bat dalam slot Cara Kita.
1: Cara Kita di Nasional FM.
0: Setiap hari Isnin hingga hari Jumaat di Nasional FM. Apa?

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit membukah Almaguest tegal di puncak. Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: membaca bukan sahaja bagus untuk menambahkan ilmu pengetahuan seseorang, malah kebaikan membaca juga dikatakan boleh membantu menguatkan minda.
1: Walaupun kebaikan membaca sering dikaitkan dengan fungsi otak, membaca juga dipercayai mampu untuk mengurangkan masalah stres dan tekanan.
0: Membaca merupakan cabang ilmu yang sangat penting kepada masyarakat hari ini. Kebanyakan perkara yang berlaku di dunia ini dapat kita ketahui melalui pembacaan.
1: Semakin banyak kita membaca bahan bacaan yang berfaedah, semakin banyak ilmu pengetahuan yang bakal kita perolehi daripadanya. Jauh perjalanan, luas pengetahuan. Membaca meningkatkan ilmu pengetahuan.

0: setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Masih lagi bersama saya Izzy, saya teman anda dalam geng Borong Hantu bermula 12.30 malam tadi, insyaAllah sehingga ke pukul 6 pagi ini. Dan hari ini untuk edisi 3 Jun 2026 bersamaan dengan 17 Zulhijjah 1447 Hijrah, kita dah pun masuk di jam yang ke-6, jam terakhir saya bersama dengan anda. Okey, terima kasih kepada semua yang tadi terus bersama dengan saya, tak kisahlah yang menghantarkan ucapan di Facebook kami, yang juga berkongsi cerita pengalaman di TikTok Nasional FM juga. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Okey, sebentar saja lagi kita akan ikuti juga ulangan Raudah yang telah pun diterbitkan oleh sahabat saya Wahidah dengan tajuknya Raudah ini, iaitu Baiti Jannati Bahagian 1, yang telah pun disampaikan oleh Ustaz Dato Dr. Haji Badli Shah Alauddin. Jadi terus kekal bersama kami di Nasional FM.

0: Keharmoniannya perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga keperbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu.

kehebatan seorang manusia bukan diukur dari penampilannya di luar rumah. Penampilan di luar rumah ini topeng semua. Lebay tak lebay seseorang, serbannya ikat macam mana, janggutnya oren ke biru ke, jubahnya berapa labuh, percakapannya lemah lembut, hebat macam mana pun, ukuran bukan di luar. Orang yang paling tahu rahsia seseorang di rumah itu. Sebab itu kehebatan seseorang ukurannya di rumah. Nak tahu orang tu baik tidak, jangan ukur di luar ni. Tanya isteri dia, dia macam mana kat rumah orangnya. Tak bercakap langsung dengan isteri. Tak bercakap kat luar, kami ramah tegur sana, apa khabar. Isterinya lebih tahu. Dia ni bangun subuh pukul berapa? Subuh dinosaur, bukan subuh gajah lagi dah. Pukul 8 baru bangun. Isteri lebih tahu rahsia. Sebab itu kehebatan seorang diukur daripada kecemerlangan di rumah. Berapa ramai manusia hebat dalam kerjaya, rumah tangganya porak peranda. Luar mereka hebat, tapi di rumah isteri tak hormat dia, anak-anak tak hormat dia. Dan inilah yang banyak berlaku dalam senario sekarang. Berapa ramai orang kita tengok kahwinannya itu tidak memberikan kebahagiaan. Bukan dalam di konteks kita je, orang Melayu, orang Malaysia, orang putih pun sama. Sampai terkenal satu kata-kata di kalangan orang putih, first year of marriage the wife talking and the husband listening, second year of marriage the husband talking and the wife listening, third year of marriage both of them talking neither of them listening, fourth year of marriage both of them talking and the neighbor listening. Itu kan fasa perkahwinan. Itu orang putih punya kata-kata. Mula-mula mengorat beli properti.

0: proposal ring. Bila nak bertunang, beli engagement ring. Bila nak kahwin, beli wedding ring. Tapi bila dah kahwin, suffer ring. Jadi begitu. Masa kahwin, berkompang-kompang. 3-4 tahun kahwin, berlempang-lempang. Itu hakikat berlaku. Kalau bercakap pasal rumah tangga, kehancuran rumah tangga di seluruh negara memang mengerikan. JAKIM dia collect data. Tiap-tiap tahun dia ambil daripada JAIN. Dia cek berapa perkahwinan setahun. Pasangan muda yang berumah tangga. Tetapi dalam tempoh 10 tahun, rekod yang kita ada, 144,137 kes perceraian yang didaftarkan. Ini bermakna ada 12,000 kes perceraian setahun ataupun 2,000 kes satu bulan ataupun 70 kes satu hari atau nisbahnya satu perceraian setiap 15 minit. Setiap 15 minit satu perceraian. Dan ini angka yang tidak menyeronokkan. Dan JAKIM, dia orang punya finding juga, trend perceraian itu makin menakutkan sebab dulu paling banyak kes cerai luar mahkamah aja. Tapi kebelakangan ini, kalau ikut sesi 47, lafaz cerai, kalau kes fasakh, 5,528 kes. Cerai taklik, ada 2,111 kes. Cerai taklik, maknanya cerai bersyarat. Dia ada pula lafaz taklik yang jenis suka-suka hati bergaduh siang malam ni. Awak balik rumah mak awak minggu ni, kita bukan suami isteri lagi. Itu pening lah. Itu memang pening betul. Awak keluar pada rumah, ambil satu. Dia main kias-kias begitu ya. Ini memang memeningkan. Saya ingat tuan-tuan para asatizah selalu dapat WhatsApp message mesti tanya hukum tentang itu. Ustaz, jatuh tak cerai? Suami saya cakap, kalau awak jatuh tak jatuh? Pening betul lah nak jawab. Simpulannya ramai orang tak pergi kursus lah saya ingat. Ini apa benda boleh tak tahu benda-benda begitu. Kahwin di mana kita tak tahu. Buat-buat takkanlah tak tahu lepas taklik. Ada dua kes. Suami mengajar di Kuantan. Isteri mengajar di Pulau Pinang. Jarak jauh lah. Ada masa minggu ni suami ke Penang. Minggu depan isteri ke Kuantan. Ada satu kali tu si isteri patut giliran balik ke Kuantan. Dia tak dapat balik. Minggu kedua persekolahan hari Sabtu ada co-curriculum. Pengetua dia tak bagi balik. Awak tak sampai di rumah pagi besok, gogo talak satu, terlepas cakap. Dan macam mana? Isteri telefon saudara mara, tanya macam mana hukum. Saudara mara pula ada kenal ustaz-ustaz, telefon ustaz. Dah pening satu kerja lah. Paksakan juga isteri itu sampaikan ke Kuantan. Baik itu mulut pun tak jaga betul lah budak-budak muda sekarang ni. Ada satu kek di kampung. Isteri dia tengah betulkan langsir panjat tangga. Agak bergaduh, suami panah barat. Something out. Turun pada tangga, gugur tak nak satu. Sudah. Takkan nak tidur atas tangga? Telepon ke ustaz. Macam mana gaya kes ni? Nak kena kona taklik lah. Terpaksa cek. Abang tadi cakap macam ayah. Ingat balik abang cakap apa? Saya cakap, kalau turun tangga, gugur tak nak satu. Tanya isteri, betul awak dengar macam tu? Terpaksalah kona kan. Ambil sofa, susun, taruh lain. Supaya dia tak turun pakai tangga. Turun pakai sofa. Memang menyusahkan orang betul lah. Memang menyusahkan. Saya ingat Jabatan Agama kena tiap-tiap bulan lah buat kursus macam ni. Biar orang celik sikit undang-undang. Suka-suka hati je cerai taklik. Baik. JAKIM punya finding, cerai hulung atau tebus talak dulu hampir tak ada. Tebus talak ni maknanya, seorang isteri, dia nak minta cerai dengan suami. Dalam keadaan isteri ni ada boyfriend. Boyfriend. Jadi dia nak juga bercerai dengan suami dia. Dalam keadaan suami tak ada kesalahan. Tak ada masalah pengabaian tanggungjawab. Tak ada. Zahir batin semua cukup. Apa masalah? So dia boleh cerai. Tapi dia kena bayar kepada suami. Harganya, jumlahnya bergantung pada kehendak suami. Mahkamah tentukanlah. Berapa you mau minta khuluq tebus talak? Nah, yang Arif saya minta 1 juta. Boleh? Pakai lawyer lah, bukan kau minta. Lawyer kena buat paper lah. 1 juta. Yang Arif pun akan timbang lah. Tuan agak-agak lah 1 juta. Banyak. No, 1 juta. You siapa? 100,000 boleh? Boleh lah tuan. Saja gurau. Cik dapat lah 1,000. Kalau kita kaji ya. Sebelum kita bincang Baiti Jannati ni lah. Apa sebab bercerai ni makin teruk sekarang ni? Pada pandangan kita lah di Jabatan Agama, punca paling utama banyak berlaku perceraian sekarang kerana orang ketiga. Itu paling banyak. Gara-gara WhatsApp group, alumni, reunion. Sejak bersemaraknya budaya reunion dan gathering ni, makin menjadi-jadi juga lah. Jabatan Agama faham, kita buat operasi yang agak berskala besar 2 kali setahun. Kita buat operasi di hotel-hotel. Waktu lain pun ada lah secara berkala-berkala begitu. Kita tengok, kita punya OKT yang kita tangkap, Kebanyakan, bukan kebanyakan lah, kalau 10, 9 tu isteri orang. Tak macam dulu lagi dah. Dulu kalau kami tangkap, dua-dua bujang. Kadang naik motor berpeluk macam beruk peluk pokok nyur. Kejar dia Pajero, dapat. Mana boleh naik motor jorong gila, ketangkap saja. Biar dia takut sikit. Tangkap kan kelakuan tak senonoh, kita cas ya. Tapi dulu, sekarang tak, isteri orang. Sama ada laki tu Afrika ke, Bangladesh ke, suami orang ke, duda ke. Yang penting isteri orang. Kita kaji apa sebab? Gathering lah, reunion. WhatsApp group, alumni. Ada orang ditakdirkan masa sekolah memang tak cantik langsung. Tapi dah tua-tua umur 50 ni cantik pula dah menengok muka. Apa ilmu dia pakai itu jadi cantik pula dah. Sebab itu ini untuk orang laki-laki ya. Orang laki-laki. Nabi pesan, innal mar'ata tuqbilu fi surati syaitani wa tudbiru fi surati syaitan. Nabi beri nasihat. Dalam majlis bercampurnya laki-laki dan perempuan. Macam kita ni bercampur, tapi suasana ada ibadat, mana mengaji, patihah, doa, tak ada setan gangguannya. Kalau majlis yang ikhtilat, campur, lampau-lampau, reunion, main taik tali ramai-ramai, benda-benda gitu, Nabi pesan, setan dia akan join majlis itu dan dia akan datang dalam rupa wanita. Sebab itu tuan-tuan, kalau dalam majlis gathering ramai-ramai, yang tak dimulakan majlis itu dengan doa, dengan bacaan yang elok-elok, dia khawatiri yang ramai-ramai datang tu perempuan-perempuan. Tapi tengok bukannya semua perempuan. Takutkan jentayu. Jentayu ni jantan ayu pun macam perempuan juga. Ataupun syaitan. Syaitan tu yang paling kita takut. Jadi Nabi mengajarkan, fa'idha absara ahadukum imra'atan falyati ahlahu fa'inna zalika yaruddu ma fi nafsihi. Maka kalau kamu tengok satu orang perempuan dan kamu rasa nafsu kamu naik secara tiba-tiba, maka hendaklah kamu falyati ahlahu. Teruslah kamu mendatangi isteri kamu. Sebab ia boleh menenteramkan gejolak syahwat kamu. Hadis riwayat Muslim. Apa pelajaran hadis ini? Godaan tak ada orang boleh tolak. Tak ada orang boleh tolak. Ada masa kita tengok walaupun umur dah 50-an, cantik memang cantik. Terdetik dalam hati, wow, lawa pula dia ni, jatuh cinta pula dah. Untuk mengelakkan masalah, baliklah kepada keluargamu dan bersamalah dengan isterimu, kata Nabi. Maknanya untuk selamat, apa juga majlis, pergilah berdua dengan pasangan. Tuan-tuan pergi, bawa isteri sekali. Baru nak jatuh cinta, pandang isteri. Oh, tu bertakwa. Bertakwa tu maknanya takut bini tua. Oh. Ampun tuanku. Wow, ampun tuanku. Sebelah aja jangan dua-dua. Itu suami bertakwa dia bang ya. Takut bini tua. Orang lelaki pandang perempuan, saya ingat benda ni bukan tabu lagi lah. Benda normal. Ada satu kajian yang pernah dia buat oleh Kodak Lens Vision Center. Dia buat kajian tentang kecenderungan lelaki pandang perempuan. Dia cari lebih kurang dalam 3,000 responden. Dia tanya, berapa kali awak tengok perempuan dalam satu hari? Finding dia seronok untuk kita. Saya ingat benda tu kena kat kita pun. Diorang punya kajian mengatakan, seorang lelaki biasanya habiskan 43 minit sehari memandang 10 wanita berbeza. Cuba kira balik. Jawab sendirilah kan. Kita lebay, kita jawab cara lebay. 10 wanita beza kita tengok, campur masanya 43 minit satu hari. Ini bermakna dalam setahun, seorang lelaki kerjanya 259 jam memandang perempuan dia kerja. 259 jam itu bersamaan lebih kurang 11 hari setahun tengok perempuan. Tu dia kerjanya. Maknanya kalau seorang lelaki-lelaki tu dah start gatal umur 18, nak menyampai umur dia 50 tahun, dia dah menengok orang perempuan selama 11 bulan 11 hari. Ini makna sepanjang 37 tahun usia umurnya, dia tengok perempuan setahun khusus tengok perempuan ni kerja dia. Kalau tuan-tuan tak setuju finding ni, buat kajian baru. Tu nama research. Kaji balik. Tapi setakat yang ada, seorang lelaki memang itulah ratio dia memandang orang perempuan. Adakah orang perempuan tak pandang orang lelaki? Pandang. Kajian menunjukkan perempuan memandang 6 orang lelaki-lelaki 20 minit satu hari. Kenapa dia tak pandang banyak? Dia tak sibuk pandang lelaki-lelaki, dia pandang handbag itu yang lebih daripada tu. Wow, handbag. Wow, tudung. Itu yang lebih dia pandang. Dan ada satu kajian daripada Ohio State University. Berapa kali manusia ni berfikir tentang seksual, lelaki ataupun perempuan. Kajian daripada mereka mendapati lelaki kebiasaannya berfikir tentang seksual 19 kali satu hari, iaitu sekali setiap 1.26 jam. Lelaki juga fikir tentang makanan 18 kali sehari dan dia fikir tentang tidur 11 kali satu hari. Orang perempuan pula hanya fikirkan seksual 10 kali saja satu hari, fikir tentang makan 15 kali sehari dan fikir tentang tidur 8.5 kali satu hari. Okeylah tu, tak ada balance lah. Tapi dulu ada finding daripada Kinsey Institute, dia buat kajian, lelaki fikir tentang seksual setiap 7 saat. Maknanya 500 kali tiap jam dan lebih 8,000 kali sepanjang 16 jam dia berjaga. Saya bawakan data ni nak nunjukkan, reunion, gathering bukan benda kecil. Itu memang majlis cari penyakit namanya tu. Orang-orang ni kita kenal daripada sekolah. Wow, lawanya. Jatuh cinta. Tanya orang pejabat agama, bila kita daftar balik poligami. Orang Melayu biasa kahwin dua, dia tak akan minta izin punya lah. Jaranglah jumpa 10 kes, 8 ni nak dapat 8 tak minta izin lah. Orang Malaysia kalau nak poligami memang tak minta izin, dia minta maaf je banyak. Dia buat dulu, balik dia minta maaf. Dah pernah jadi, jadilah. Dia kata benda dah masjid dah diri, takkan nak roboh ya.
1: Allahumma

0: ناسيونال اف ام سنتياسي ديادي
1: نداء الاسلام
2: كتاب برسامة استاذة زاوية حسن.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. Setinggi-tinggi syukur dan pujian kita pada Allah SWT. InsyaAllah di kesempatan ini, hari ini topik yang lebih menarik lagi insyaAllah, iaitu wanita dambaan syurga. Masya Allah, sedap sangat kita dengar kan. Itulah kehebatan kita sebagai seorang wanita yang berada di dalam agama Islam. Sebenarnya sangat-sangat dirindui oleh syurga Allah SWT. Betapa beruntungnya kita menjadi wanita yang beragama Islam. Masya Allah, tabarakallah. Bila kita bercakap wanita yang macam mana, semua orang ke? Bila sebut wanita semua layak, tak semestinya . Maksudnya tentu Islam telah meletakkan garis panduan yang sangat mudah bagi seorang wanita untuk berada dalam syurga Allah . Istilah syarat pertama, taat pada Allah, yakni jangan mengerjakan suruhan Allah, terutama dari segi solatnya . Sebab Allah menjanjikan solat itu boleh menjadi benteng daripada perkara yang kecil dan mungkar. Inna solata tatanha anil fahsya wal munkar. Jadi insyaAllah kita orang yang solat terjaga benteng dia daripada melakukan perkara yang Allah tak suka. Kedua, puasa . Maknanya kukuh mana-mana pun mestilah dia orang yang berpuasa, sebab puasa adalah merupakan salah satu daripada rukun Islam. Jadi mesti dia berpuasa. Pertama, dia solat. Kedua, puasa. Ketiga ialah jaga maruah. Jaga maruah diri kita sebagai seorang wanita, terjaga sama ada dari segi berpakaian, sama ada dari segi percakapan . Jaga sebagai wanita Islam, dia ada dia punya pakaian wanita Islam tu tetap ada . Macam mana supaya tidak mudah digangui oleh orang lelaki, khususnya yang memang ada niat tidak baik pada kita. Jadi jaga maruah, terutama dari segi berpakaian, dari segi perkataan. Jangan duduk lentuk-lentuk sangat bercakap dengan lelaki tau, manja gila. Allahu Akbar. Kadang-kadang . Tak boleh . Biasa saja kalau boleh bercakap, supaya suara kita itu tidak menjadi pada seorang lelaki tu bi qulubi maradun. Dalam hati seorang lelaki tu sudah ada rasa sakit . Jadi bila kadang-kadang yang tidak diingini, maka sangat-sangat wanita menjaga dari segi maruahnya. Dan yang keempat ialah taat kepada suami. Ya Allah . Taat kepada suami dalam arti kata mematuhi segala perintahnya, suruhannya, selagi mana tidak bercanggah dengan syariat Allah SWT. Kalau suami suruh, memang kena wajib ikut . Selagi perintah dia tidak bercanggah . Kalau dia kata, sayang tak payah solat hari ni, esok aja qada. Tak boleh, itu tak boleh ikut . Tapi kalau dia kata, jom kita masak sama-sama, jom kita ke tempat tidur sebagai contoh, jadi kita kena ikut, kena patuh. Dan tidak boleh kita keluar rumah tanpa izin daripada suami . Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sebaik-baik isteri ialah yang dapat menyenangkan hati kamu. Bila kamu lihat, maka senang hati suami. Masya Allah, suami tengok isteri itu senang hati. Balik kerja perut lapar, dah kenyang teruslah. Masya Allah, hebatnya kalau isteri boleh jadikan begitu keadaannya . Dan begitu juga bila disuruh, dia akan ikut perintah. Dan suami tidak ada di rumah, dia menjaga dirinya dan harta suami. Masya Allah . Inilah di antara ciri-ciri wanita yang akan menjadi dambaan syurga. Dan hebat lagi, Nabi kata boleh memilih mana-mana pintu syurga yang ia suka. Allahu Akbar . Insya Allah, jom muslimat-muslimat semua, jom wanita-wanita yang salihah, kita semua biarlah menjadi dambaan syurga Allah SWT. Apa mana dambaan syurga? Syurga nak kat kita, syurga merindui kita. Allahu Akbar. Jadi insyaAllah, mudah-mudahan muslimat-muslimat semua, wanita-wanita salihah, jom supaya kita letakkan diri kita menjadi dambaan syurga Allah SWT. Allahu Akbar.
1: Nida Ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nida Ul Islam.
0: Nasional FM.
2: Sentiasa di hati.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Baiklah, Nasional FM sentiasa di hati. Dah pun 5.54 minit pagi ketika ini. Nampaknya sampai di sini saja kesempatan saya bersama dengan anda. Terima kasih kerana terus setia menemani saya sehingga ke penghujung waktu ini. Dan selepas ini seperti biasa, tiga suara Nazri dan juga Sonic akan mengambil alih tugasan sehingga jam 10 pagi nanti. Jadi terus kekal bersama Nasional FM. Saya Izzy mengundurkan diri terlebih dahulu. InsyaAllah ada rezeki, ada kesempatan kita berjumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum.

0: Senyasa di hati.
1: Media sosial adalah tempat pengguna internet berkumpul untuk berinteraksi, berkongsi pendapat, maklumat, memberi peringatan dan sebagainya. Apa pun topik yang dibincangkan, pengguna haruslah peka. Antaranya, menghormati pendapat yang berbeza dari pandangan sendiri, beradab sewaktu memberi komen, tidak menyebarkan maklumat palsu, tidak menghasut pengguna yang lain, menghormati agama, budaya dan bangsa lain. Jadilah pengguna internet yang bijak. Terima kasih.

0: namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.
1: Setapak demi setapak kami melangkah. Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Cuma kasih kerana memilih siaran Lawan FM sebagai teman menghibur anda. Ikhlas dari kami, Lawan FM, suara pesisir anda.
2: Selamat pagi dan terima kasih kerana memilih Labuan FM. Anda sedang mendengarkan segmen Salam Padian.
3: Mulakan pagi anda bersama kami, geng Salam Padian. Lagu-lagu hiburan terbaik, informasi terkini dan perkongsian menarik untuk anda. Semuanya kami rangkumkan setiap hari dalam segmen Salam Padian.
2: Segmen Salam Padian, 6 pagi hingga 10 pagi, menceriakan pagi anda.
3: Segmen Variasi 10 pagi hingga 2 petang dan Variasi Hujung Minggu 10 pagi hingga 3 petang, lebih banyak hiburan untuk anda. Segmen EDD hari 1 sampai hari 5 pukul 2 malam hari sampai 4 malam hari, bertutup buku rapat bahasa tempatan Siuk Banar.
4: Dan segmen Destinasi 4 petang hingga 7 malam, Destinasi Hujung Minggu 3 petang hingga 7 malam, teman pemanduan anda.
5: Siaran kami bermula 6 pagi hingga 7 malam dengan pelbagai pengisian menarik. Semuanya untuk anda daripada kami di Lawan FM, suara pesisir anda.

0: mulakan pagi anda dengan semangat baharu. Dengarkan Salam Padian, menceriakan pagi anda.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga Labuan. Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda, tentunya di 103.7 ataupun 89.4 MHz. Dan anda juga boleh mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik Matera sekarang, kerana ia betul-betul percuma dan ia betul. Nama saya Khairul Ong yang akan menemani anda melalui Salam Padian, menceriakan pagi anda untuk edisi hari ini 3 Jun 2026, bersama dengan 17 Zulhijjah 1447 Hijriah. Hari ini hari Rabu, ramai yang sudah pun memulakan tugasan pada pagi ini setelah bercuti panjang. Ada juga nampak yang sambung cuti. Jadi apapun yang kita lakukan hari ini, semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih juga yang pagi-pagi dah dengarkan kami. Mereka sedang memandu, hati-hati dalam perjalanan, okey? Ingatlah orang yang tersayang, dan insyaAllah kita sampai ke destinasi yang dituju. Ada juga ibu-ibu yang sudah pun awal pagi tadi ajak anak-anak kan, selepas solat subuh ada yang ajak pergi jogging katanya. Semoga keselamatan diutamakan. Okey, baik. Sepanjang saya berkudara hingga pukul 10 pagi, banyak informasi dan juga hiburan saya akan sajikan kepada anda. Dan di jam yang pertama ini saja, tentunya kita ada info cuaca, berita belian SP, dan sebab ini apa kata kita sama-sama dengarkan dahulu perkongsian menerusi Mutiara Hadis yang bertajuk Mulakan Doa dengan pujian dan selawat. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama-sama kami di Labuan FM, suara pesisir anda. Subhan

0: Tiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Mulakan doa dengan pujian dan selawat. Dari Fadalah bin Ubaid, ia berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama kami di masjid, tiba-tiba seseorang masuk dan melakukan salat dan berdoa, Allahumma ighfirli warhamni. Ya Allah, ampunilah aku dan rahmatilah aku. Kemudian baginda berkata, engkau telah tergesa-gesa wahai orang yang melakukan salat. Apabila engkau melakukan salat dan duduk, maka pujilah Allah dengan pujian yang menjadi haknya dan berselawatlah kepadaku. Kemudian berdoalah kepadanya. Kemudian terdapat orang lain setelah itu yang melakukan salat lalu memuji Allah dan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai orang yang melakukan salat, berdoalah maka akan dikabulkan doamu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Pengajaran yang dapat diambil daripada inti sari hadis tersebut, berdoa jangan tergesa-gesa dengan tidak menjaga adab berdoa. Apabila berdoa, hendaklah dimulakan dengan pujian kepada Allah, yakni ucapan Alhamdulillah, dan diikuti dengan selawat ke atas Nabi, baru diikuti dengan doa permohonan. Antara tempat dan waktu yang baik berdoa ialah selepas menunaikan solat. Orang yang solat kemudian berdoa dengan memulakan pujian kepada Allah dan diikuti dengan berselawat dan doa, niscaya doanya akan dikabulkan. Marilah kita menjaga adab-adab berdoa, dimulakan dengan pujian kepada Allah.

0: Salawat ke atas Nabi, kemudian barulah berdoa, meminta apa yang ingin diminta. Doa ditutupi dengan salawat dan diakhiri dengan pujian kepada Allah. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Hadis.
2: Ikuti program Bicara Hidayah bersiaran di Labuan FM pukul 10.05 pagi setiap hari Jumaat. Menyajikan kepada anda topik-topik keagamaan yang disampaikan dengan konsep santai tapi sampai. Bersama-sama barisan panel jemputan setiap minggu. Ustaz Zaki, Ustaz Salihin, Ustaz Anwar dan Ustaz Syahrul. Temui mereka setiap hari Jumaat pukul 10.05 pagi hanya menerusi program Bicara Hidayah. Hijrahkan hati dan minda di Labuan FM.
1: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Harian.
3: Salam Harian.
4: When FM has notified you.
5: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok bagi berinteraksi bersama kami. Tap-tap screen guys.
6: Usaha Berterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: ngapain nih?
1: Woi, si Angkol Bay ni. Lamanya tidak jumpa kau.
0: Astaga, Anti. Kau punya kedai pula ni. Makin maju.
1: Beginilah ini. Sikit-sikit saja, Pak. Angkol, thank you juga sama Angkol. Kasih tahu saya pergi buat iklan sana Labuan FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
0: Alah, ngam. Bah, ni tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana Labuan FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorong tu. Bapak tutan lagi harga-harga dia.
1: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ah. Ada produk baru. Saya mau kasih kenal sama semua orang.
0: Mbah, ngam lah itu. Kasih atur dia. Nah, kasih kira dulu siapnya barang.
2: Anak-anak adalah anugerah terindah. Kita bangga melihat setiap detik perkembangan mereka. Dan kini, dengan satu klik, kita berkongsi segalanya ke seluruh dunia. Tetapi adakah kita sedar bahawa setiap perkongsian itu meninggalkan jejak digital yang kekal? Fenomena ini dipanggil sharenting, gabungan share dan parenting. Tanpa disedari, kita mungkin mendedahkan wajah, lokasi atau rutin anak kepada dunia, termasuk mereka yang berniat jahat. Malah, gambar dan video yang kita anggap comel hari ini boleh jadi memalukan buat mereka suatu hari nanti. Sebagai ibu bapa yang prihatin, kita harus fikir sebelum klik, hormati privasi anak. Tanya diri kita, adakah ini sesuatu yang mereka mahu dilihat oleh orang lain bila mereka dewasa nanti? Anak anda berhak kepada privasi. Berkongsilah dengan bijak. Hormati, lindungi dan sayangi mereka di dunia nyata dan juga maya. Pesanan ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
3: Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Pernah tak kita terfikir berapa banyak tenaga yang kita bazirkan setiap hari? Lampu dibiarkan menyala, pendingin hawa terus berjalan walaupun tiada siapa di rumah, pengecas telefon terpasang tanpa digunakan. Nampak kecil tapi kesannya besar. Bukan sahaja bil elektrik meningkat, malah ia turut memberi kesan kepada alam sekitar kita. Bayangkan, jika setiap daripada kita mula berjimat, kita bukan sahaja menyelamatkan wang tetapi juga masa depan bumi. Mulakan hari ini, tutup suis bila tidak digunakan. Gunakan peralatan elektrik yang cekap tenaga dan kurangkan pembaziran walaupun sedikit. Penjimatan tenaga, langkah kecil, impak besar untuk kita dan generasi akan datang. Pesanan ini dibawakan oleh Laban FM, suara pesisir anda.
1: Terima kasih kerana memilih siaran Laban FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Labi One FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labi One FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok bagi berinteraksi bersama kami. Tap tap screen guys.
2: Kami di Labuan FM akan terus menemani anda dengan pelbagai lagu serta informasi terbaik. Terima kasih atas sokongan anda selama ini. Teruskan mendengar Salam Padian menceriakan pagi anda.
3: Ada tambah bunyi.

6.45 minit pagi. Ada info cuaca untuk anda yang petik daripada laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Saya mulakan dengan ramalan cuaca negeri bagi wilayah Persekutuan Labuan hari ini 3 Jun 2026, hari Rabu, yang mana pagi diramalkan hujan di kebanyakan tempat, dengan petang diramalkan berangin, malam diramalkan tiada hujan dengan suhu maksimum 33 darjah Celsius dan suhu minimum 25 darjah Celsius. Manakala bagi ramalan cuaca laut perairan pula, pagi diramalkan ribut petir di beberapa tempat dengan petang tiada hujan, manakala malam diramalkan ribut petir di beberapa tempat dengan arah angin bertiup dari barat daya dengan kelajuan 20 hingga 30 km sejam dengan ketinggian ombak 1 hingga 1.5 meter. Terima kasih kepada Jabatan Meteorologi Malaysia, dan anda boleh muat turun aplikasi My Cuaca bagi memantau keadaan cuaca di tempat anda dari masa ke semasa. Baik, kepada mereka sedang memandu, hati-hati, mungkin ada di beberapa tempat yang hujan, jadi jalan raya agak licin, jadi hati-hati pemanduan. Okey, mungkin ada yang sudah bergerak ke tempat kerja kan, setelah lama bercuti kan, kan? Jadi ini bukan Monday Blues kan, tapi buatlah kata semangat yang baru bila kita sudah pun healing, sudah pun kata release tension kan, di tempat mungkin ada balik kampung sebagainya. Jadi mulakan hari ini dengan semangat yang baru di bulan yang baru. Baik, kepada mereka dalam perjalanan untuk orang kata membuka perniagaan pada hari ini, semoga laris manis hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebentar saja lagi pukul 7 pagi kita kasih hingga sebentar ke Nasional FM untuk mendengarkan berita utama 7 pagi dan hari ini dalam sejarah. Jadi saya Khairul Ong akan kembali di jam yang seterusnya. Terus kekal di Laban FM, menerusi salam padian menceriakan bagi anda.

0: Aduh Zari, lagi 5 minit lah. Biasalah, lambat sikit tak apa kan.
1: Syafiq, 5 minit bagi kita mungkin kecil. Tapi bagi orang lain, itu satu penantian.
0: Alah, aku tak perasan lah. Masa cepat sangat berlalu.
1: Masa tak pernah tunggu sesiapa. Bila kita lewat, kita sebenarnya mengambil masa orang lain.
0: Betul juga kan? Menepati masa sebenarnya tanda kita menghargai orang lain.
1: Dan tanda disiplin diri. Orang yang menepati masa lebih dipercayai dan dihormati.
0: Okey, kalau macam tu mulai hari ini, aku urus masa dengan lebih baik. Datang awal, bukan sekadar tepat.
1: Baik, itulah sikap yang membina kejayaan.
2: Jom mulakan pagi anda bersama-sama kami dalam segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Hey, Proton Saga Kelabu.
2: Hey, apa ini?
3: Woi, si Angkol Bay ini. Lamanya tidak jumpa kau.
1: Astaga, Anti. Kau punya kedai bukan nih? Makin maju.
3: Begini, Laini. Sikit-sikit saja, Pak. Angkol, thank you juga sama Angkol. Kasih tahu saya pergi buat iklan sana Labuan FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
1: Alah, ngam. Bah, nih tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana Labuan FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorong tuh. Bepatutan lagi harga-harga dia.
3: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ah. Ada produk baru, saya mau kasih kenal sama semua orang.
1: Mbah, ngam lah itu, kasih atur dia. Nah, kasih kira dulu siapnya barangnya.

0: Jun 2014, skuad bola sepak Perak menamatkan penantian 12 tahun untuk menjuarai Kejohanan Sukma. Pada hari ini dalam tahun 2014, skuad bola sepak Perak menamatkan penantian 12 tahun untuk menjuarai Kejohanan Sukan Malaysia, Sukma, selepas mengesahkan kemenangan mereka pada perlawanan akhir yang diadakan di Stadium Tuanku Said Putra, Kanggar Perlis. Skuad The Boss Gorus menewaskan pasukan Johor dengan keputusan 3-1. Perak hanya memerlukan 7 minit untuk meledak gol pertama menerusi sepakan Muhammad Syahril Fikri Mad Fauzi. Pada minit ke-17, Khairul Ashraf Sahizah menyumbang gol kedua Perak. Gol pertama Johor hadir pada minit ke-72, hasil sepakan penalti yang disempurnakan oleh Syafiq Shaharudin. Pada saat Johor dilihat semakin bangkit, Muhammad Syahril sekali lagi menjaringkan gol pada minit ke-88 dan sekaligus mengesahkan kejuaraan Perak.
1: Baik, demikian tadi kita baru saja mengikuti utama 7 pagi dan hari ini dalam sejarah dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Kembali bersiaran di Laban FM, suara pesisir anda.

0: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
1: Aduh,
0: kadang-kadang kita tak pasti tahu harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazir masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check out. Hasilnya, tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.
2: Ayuh mulakan pagi anda dengan semangat baharu dan senyuman paling padu. Setiap pagi dari pukul 6 hingga pukul 10 pagi, kami menemani anda dengan sapaan pagi penuh positif dan berinspirasi. Info semasa dan pastinya lagu-lagu terbaik untuk menceriakan hari anda. Jom dengar Salam Padian menceriakan pagi anda hanya di Labuan FM.

0: Kami di Labuan FM akan terus menemani anda dengan pelbagai lagu serta informasi terbaik. Terima kasih atas sokongan anda selama ini. Teruskan mendengar Salam Padian, menceriakan pagi anda.
1: Baik, 7.21 minit pagi. Salam Padian, menceriakan pagi anda. Yeah, nama saya Khairul Ong. Hingga pukul 10 pagi nanti saya menemani anda dengan pelbagai informasi dan hiburan yang saya sajikan. Selamat pagi kepada anda baru saya mendengarkan Labuan FM. Terima kasih yang kekal setia melekat di 103.7 ataupun 89.4 MHz. Dan anda juga boleh muat turun aplikasi RTM Klik sebab ia betul-betul percuma. Baik, jangan lupa untuk hantarkan ucapan selamat pagi anda menerusi selfie saya yang saya sudah pun muat naik di Facebook Labuan FM. Jangan tanya kenapa mata saya sembah, okey. Saya ambil gambar tersebut lebih kurang pukul 6 pagi khas untuk anda. Mungkin ada yang istimewa hari ini, boleh hantarkan ucapan untuk mereka. Baik, ada sesuatu saya dah kongsikan kepada anda melalui bahagian bekalan air wilayah Persekutuan Labuan, iaitu notis gangguan bekalan air berjadual yang mana tarikh gangguannya adalah pada hari ini 3 Jun 2026. Punca gangguan kerja pencucian tangki endapan di LRA Sungai Pagar yang mana masa penutupan dijadualkan pada 8 pagi ini hingga selesai. Dan antara kawasan terjejas adalah kawasan Kampung Sungai Miri, Sungai Pagar, Sungai Lada, Sekolah Menengah Sains dan University Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan. Jadi anggaran bekalan air pulih selama 8 hingga 24 jam selepas kerja-kerja baik pulih siap dilaksanakan. Jadi kesabaran anda serta kerjasama amatlah diharapkan. Jadi ada masa lebih kurang sejam lebih lagi ni, lebih kurang setengah jam saja lagi. Jadi bolehlah takung ataupun tak ada air untuk persediaan hari ini. Baik, 7.30 minit pagi, sebentar saja lagi. Seperti biasa, kita ada booster jiwa. Nak tahu apa benda yang saya nak booster jiwa kita sama-sama hari ini, edisi 3 Jun 2026. Sama-sama kita nantikan sebentar saja lagi. Ini di Salam Padian, menceriakan pagi anda.

setiap pagi adalah peluang baharu untuk kita bangkit dan terus melangkah walau perlahan. Booster Jiwa. Ruang pagi yang menyuntik harapan, perkongsian kata-kata motivasi yang menyentuh hati dan tips ringkas untuk membuatkan hari anda lebih bermakna. Dengarkan setiap hari Selasa hingga Jumaat pukul 7.30 pagi. Hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

Baik, 7.30 minit pagi Booster Jiwa edisi 3 Jun 2026. Ini mengenai dengan otak yang cemas. Macam mana otak yang cemas ni kan? Baik, ini mengenai dengan cara untuk tenangkan otak yang cemas. Baik, apa otak saya cakap sekarang? Kan, apabila cemas, otak selalu fikir perkara yang menakutkan. Dan kita kena tanya diri kita ni, apa yang sedang berlegar dalam fikiran saya sekarang? Jadi kena fikir dulu, jangan melawan ataupun kita kena anggaplah benda yang kita fikirkan itu adalah normal. Okey, jangan risau walaupun kadang-kadang dia fikiran negatif kan, apa sebab kita kena percaya bahawa itu adalah normal. Dan kadang-kadang juga otak kita ni buat kita rasa sesuatu itu lebih buruk dari kenyataan. Jadi kita kena tanya diri kita, kalau kita terfikir benda-benda yang buruk, kita tanya lagi sekali diri kita, ini fakta atau sekadar ketakutan, kan? Ataupun kena cari ada pandangan lain tak sebelum kita membuat keputusan. Dan juga jangan bercakap kasar pada diri sendiri juga tau, kerana ia akan boleh membawa sesuatu yang negatif. Kena lembutkan fikiran kita. Jadi kena ganti ayat yang negatif ini kepada ayat yang baik-baik, yang manis-manis, yang murni-murni. Seperti saya dah cuba sebaiknya, ataupun ramai juga yang akan faham saya. Dan juga jika anda terasa terlalu cemas, kena bayangkan semula dengan perasaan yang tenang. Cipta semula fikiran yang lebih baik dan bayangkan situasi yang lebih positif dan juga yakin. Jadi fokuslah pada perasaan tenang dan selamat. Tapi ingat tahu, cemas itu normal, tapi kita boleh pilih cara untuk tenangkan fikiran dan jaga diri kita. Yang kata kunci yang paling penting di sini, jangan fikir terlalu negatif, jangan overthinking, dan juga yang penting kita tenang-tenangkan. Sebelum kita buat sesuatu benda, kita kena fikir balik. Kan, kita revise balik, betul ke apa aku buat ni, apa implikasinya masa depan. Macam tu. Tapi saya ada sesuatu menarik juga tahu mengenai dengan otak ini, yang mana sebenarnya otak manusia ini sebenarnya boleh menjana tenaga elektrik tahu, yang cukup untuk menyalakan sebiji mentol lampu kecil. Kan, itu sesuatu menarik. Jangan pula lepas ni dengar okay, otak kita ada tenaga elektrik, jangan pula pergi cas telefon pula. Bukan, dia hanya mampu menyalakan sebiji mentol lampu kecil. Baik, itu dia Booster Jiwa untuk edisi hari ini 3 Jun 2026. Terima kasih DJ Shima atas penyediaan bahan tersebut. Baik, seperti biasa, kita ada sembang pagi, tapi belum lagi 7 ataupun ya betul 7.45, sebentar lagi main kita akan muat naik satu gambar atau poster yang berisi sembang pagi tajuknya. Main kita dah sampai, kan, semalam dia lengan-lengan kangkung dengan bakul rotan dia, tapi hari ni tak nampak pula bakul, mana dah bakulnya. Jadi sama-sama kita nantikan apakah sembang pagi atau topik pagi kita hari ini edisi 3 Jun 2026. Kembali selepas ini, ini dia Salam Padian menceriakan pagi anda.

0: Jom berinteraksi bersama kami dalam segmen Salam Badian.
1: Jomlah kita berinteraksi menerusi Semang pagi hari ini. Wah, nampak Jamin kita pun sudah pun muat naik poster yang mengandungi topik Semang pagi kita hari ini. Edisi 3 Jun 2026. Tapi nak bagi tahu juga tau, sekarang ni saya sudah pun live menerusi TikTok Laban FM dan juga Facebook Laban FM. Jomlah juga kita berinteraksi di sana sambil kenal mengenali. Kan, bolehlah berinteraksi. Dan juga memberikan respon ucapan selamat pagi pun boleh bakalau kau. Okey, jom kita lihat Semang pagi hari ini yang dipilih oleh Mimin. Katanya kongsikan 3 benda wajib yang anda bawa ketika keluar rumah. Kongsikan 3 benda wajib yang anda bawa ketika keluar rumah. Kata Mimin di sini, kalau Min akan bawa pencungkil gigi, minyak wangi dan juga ginco. Wow, pencungkil gigi Min banyak sangat lubang kot gigi. Jadi boleh hantarkan respon anda melalui Facebook Labuan FM dan juga TikTok Labuan FM. Di sana kita boleh sambil sembang-sembang sambil hantarkan respon. Mungkin ada idea-idea kan, boleh hantarkan di sana. Okey, jangan lupa juga ikuti kami di semua platform media sosial. Kami ada di TikTok, di Facebook, Laman X, Instagram dan YouTube Laban FM. Banyak konten kami sediakan kepada anda. Menarik, ada podcast, ada lagu-lagu raya, lagu-lagu patriotik yang pastinya dinyanyikan sendiri oleh DJ-DJ Laban FM. Awang Kualai awal-awal lagi sudah ada menerusi TikTok Laban FM. Juga Icha Rus MY, Nimu pun ada, dan Kumastul dari Brunei Darussalam pun ada. Mari kita berkenal-kenalan. Baik, sekarang sudah pukul 7.47 minit pagi. Sebentar saya lagi, kita akan singgah ke bilik berita awal semasa Labuan FM untuk mendengarkan berita Warta Pagi bersama-sama dengan Zulhan Nizam. Jadi terus kekal di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Saya Khairul Ong akan kembali di jam yang seterusnya. Ini dia Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Dengarkan 8 FM di 103.7 dan 89.4 MHz. 8 FM, suara pesisir anda.
1: Eh, Zahri. Aku jumpa dompet ni. Jatuh dekat laluan tadi. Lengkap. Ada IC, ada kad bank. Eh, duit pun ada.
2: Kau rasa apa yang pemilik dia rasa sekarang?
1: Mesti cemas, panik. Aku akui sekejap tadi aku terfikir benda yang bukan-bukan.
2: Itu perkara biasa. Tapi kejujuran diuji bila peluang untuk tidak jujur terbuka luas.
1: Betul. Kalau aku simpan dompet ni, mungkin orang tak tahu. Tapi hati aku sendiri takkan tenang.
2: Sebab kejujuran bukan sekadar perbuatan, Syafiq. Ia adalah nilai yang membentuk siapa diri kita. Sekali kita menipu, kepercayaan boleh hilang selama-lamanya.
1: Aku tak nak hiduplah dengan rasa bersalah. Aku nak jadi orang yang boleh dipercayai.
2: Itulah kekuatan kejujuran. Bukan semua orang berani buat perkara yang betul bila tiada siapa memerah hati.
1: Jom, kita serahkan dompet ni. Mungkin tindakan kecil ni bermakna besar untuk seseorang.
2: Betul, dan mungkin juga jadi contoh bahawa kejujuran masih wujud dalam masyarakat kita.

0: Belanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: 103.7 dan 89.4 MHz. Jom dengar Salam Padian yang terbaik hanya di Labuan FM.

0: apa ini?
1: Woi, si Angkol Bay ini. Lamanya tidak jumpa kau.
0: Astaga, Anti. Kau punya kedai pula nih. Makin maju.
1: Begini lah ini. Sikit-sikit saja, Pak. Angkol, thank you juga sama Angkol. Kasih tahu saya pergi buat iklan sana Labuan FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
0: Alah, ngam. Bah, ini tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana Labuan FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorong tuh. Bepatutan lagi harga-harga dia.
1: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ada produk baru. Saya mau kasih kenal sama semua orang.
0: Mbah, ngamlah itu. Kasih atur dia. Nah, kasih kira dulu siapnya.